0: Okay, terima kasih Bini Bizama. Berapa pagi ti? Berapa pagi Anundi? Monday Blues.
1: Monday Blues.
0: Monday Blues berapa pagi ti?
1: Monday Blues patut kita tukar jadi Andu Senin Adi penuh dengan semangat. Amai Andu Sebungas Adi tak mahu kerja. Basically, arti ini Andu Senin Adi Sebungas ia berat Ogos.
0: Ya, yeah, betul. Andu Sebungas berat Ogos. So, mana pun bagi bila kita ada berjenera ngupi-ngupi berapa pagi ti selama ngupi-ngupi tayar sebab kita ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada Anundi. Kemudian berkait dengan topik Mi 2 berupa gitu line kita pun terbuka 2 rumahin 6 6 0 0.
1: Ngata kerakar pasal topik tak sesat nalu hati. Ada topik tak kerakar nalu hati nak topik berkait dengan kerja. Kami dengan peluang ia dengan nukar kerja dengan ni anu anikah kerja diraat dengan dai. kami aku dengan peluang aku anjadi polis.
0: aku dah jadi nurse, aku dah jadi doktor, aku dah jadi cikgu.
1: Wow. Taruhan tu. Kasihan lagi kembali dengan Tamil, lima lagi kekedah so dengan tak kedai mari nanti ia jadi polis. Pakas sebayu hati masa babi sekurah cita-cita an jadi cikgu. Kata iki peluang kami ingin ni anu kata i an ge jadi cikgu. Pas nak gebil kami aku ingin dong ngi peluang aku an ge jadi cikgu.
0: Cuba pengalaman jadi cikgu.
1: Jadi pengalaman jadi cikgu. Kami ngi peluang ni anu kan ni minggu pun kuat.
0: Okay, menekuan Christopher Nili dari sebab kita berpagi ti, ngucap selamat berpagi. Menang ada pernah kuan jadi askar sebab kerja hati cita-citaku sebayuh ku jadi cikgu kuan.
1: Betul dah nang kata awal ti Jamil kena pergi dengan taraan jadi askar pak tebet-tebet ni jadi cikgu. Jadi kami ingat peluang ni anu an jadi askar. Kasih-kasih semua insan kita beri ngantar lebih segera dengan tadi Empawah Kalimantan Asfian Mahyu. Terima kasih kasih-kasih. Terima kasih kita beri ngantar bukan adik-adik lebih semangat tak ni mungkin kabunda babi huay yang gig gati dengan kerja. Kalau kasih-kasih gemil kami tak tinggal kena gig beri ngantar kami dongin peluang nukar kerja ni anu kena an jadi toke.
0: Ya menekuan Nur Azira-Azira menang kalau Nera dapat bertukar ini andu kuana ada pena raja jadi bos kuana sekejap kuana ngulut dah ofis mengani rasa jadi bos kuana
1: kemudian jadi bos menatui beda bos komisi dia komisi ni andu
0: betul
1: kasih gaya yang berangan di raan ke komen pasal topik dan sesuatu nanti mereka tengah bisa komen di Facebook YFM beri ya kasih gaya dengan bisa ke telefon ke di nomor adima kujumpa tijah 02-2-5-6-4-2-5-6 6 rimah kosong. Pas bahaya nak tabi peraman dia bersama dengan Ezra Calon Sewen.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu je ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharap itu hanya Nadine lah, handphone selain handphone Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: Angan Baba bersama KD YFM di drop segment Makankan Mas. Kasih tega yang tak pernah dengar tak Adi berbegak lagi komen di Facebook YFM di Hamil. Begak komen-komen berdengar tak Nang tak suka perami kami basah. Okey, gini kan tak komen Min Lukas senang kan di dengan kesempatan di anu kira jaji juru hebah macam berita di RTM. Ina aku berdua jabatan kerja aku kerja ATM dengan pendidikan.
1: ATM saya lagi the Kuan Henry Bali nak menang kena dia pernah dapat tukar kerja kuan aku Aran jadi driver bus Pink Madani tapi penting lesen kelas D kelas E kau ada. Mungkin boleh ngajar driver saja.
0: Numpang dia lah.
1: Numpang saja. Ni Anis Angel.
0: Gigi this is panas senang kalau dapat kuan jadi pilot ni nudo. Di pilot pun ni nu pun dega harmil. Mai tambah kau ke tak driving driver motor di arat selalu dapat arat jam jadi kami tak jadi pilot kali penting arat penting jam di outer road. Setuju sama insan ke dengan terukun lebih segera berikan tak so berdua sanggau perbatasan Antikong Kalimantan Barat terima kasih and Angela JB Mil Ainang salam Seramin Tebing Sungi Ainang topik meja kupi kami ku an suba tukar kerja di Andudo ku an jadi DJ pang di Andudo.
1: Boleh cuba
0: betul. Boleh cuba kasih ke Ben Pit Ainang kami dog nge peluang tukar kerja di Andu yang jadi Flight Steward yang Ali rasa kerja di awan biru. Okey, tapi sama dengan tak digit telefon tak Isa Sananwati. Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ Hazel dan DJ Mel.
0: Ya, selamat pagi. Ani apa ringan?
2: Pagu aku tengah belajar di noh kereta dek nik kita ya noh.
0: Ah, ani bagi lesen kan yo.
2: Mau bau kau tak puas ni.
0: Okey, lagi ingat kau topik tu pagi ti.
2: Pasal cita-cita yo.
0: Pasal kamu ingat lagi bangin peluang di ONU kerajaan ni diraan ingat nai.
2: Aku ke, monoku le memang sono aku minat ni no tentang berpakaian uniform polis ke sedadu ke kodak ngan bomba. Kata buat mono le. Kalau aku memang kono aku suka polis tapi aku yang terdapat aku sebab selalu ane nangnya ane sekolahnya sekaru ombudo tongon koyuh nanti juk koyuh nama tas ting taru bang ke sekolah tijuk koyuhnya atuk tikuk na baru taru bang nyanyi koh pakai mau labu kira u.
0: Oh ya saya ingat lagi ingin peluang kerajaan di ondur anjadi polis lah ingat ti.
2: Iya, memang polis lah aminat ku ni. Orang ku dah dayung dah dua, nasi dua ku tak mikir aja mana ku tobat ni. Anak kadang-kadang enang dia cukup bat le. Kedua enang dia ombu juga le. Mau doi le sedua enak okon kerja le dek dah ada dah seorang nasi ya.
0: Asal jadi cikgu mau paguh lagi.
2: Dia pakai okon dek minat ya okon le pakai okey syukur dek kadang-kadang ingat syukur. Papa mau ingin noh-noh le tak dapatnya syukur je le. Okey lagi kerja bau ku adin puat dengan tiga.
0: Kerja bau ingat.
2: Kerja bak aku, okay, ni lah dengan ni lah tukang ada aku ngin keadaan cuaca di kawasan kupuk ku itu yang bro ni lah gamon dua siapa tu lah Nancy Lijot no penyanyi no entah iyo gig ni no sawi tak kira orang kan ni umliah no endron kan ni yang soalnya show tiapun no ni yang asal orang no asal lagi ijat tanon yo sebab orang no jahat baik.
0: Baru ini jabatan di cuaca. Jadi kaji cuaca ringan ti.
2: Yo, aku enak ini. Jadi no pakai. Dia agi komite asian dopa aku tanon ini. Ya nang asal lagi ini jam dah lah so tanon yo ini. Adin saat tahu adinnya tengah dah ponu kita orang dah no. Adin ni. Ya. Rami mana ngajit ingan dua deh. Aku cita-cita aku no memang no le ni no DJ. Ya jadi DJ ti. Ya kita kan tiap boleh gede pakai jana untuk menjadi DJ ti mesti ya cun-cun ini topik yang oke sana nyejak sebarang sana tiap itu jadi DJ pula jadi untuk kaki-kaki.
0: Ide hal kau jadi jadi DJ pun memang kipak-kipak dah sadiknya.
2: Ya. Yeah. Yo, memang jadi DJ tu memang ogi-ogi je topik ke idea tentang kipak sadiknya. Tapi bagus eh. Nah, sebab aku ngojit dengan ogi-ogi je apa gu ini. Bagu sadik kau dah toyak atau wo kalau datang bebai nang bakok dah sibuk untuk wo sadik pun. Mau jadi dia.
0: Ya. Yeah. Okey, terima kasih sebab ogi telefon kau pagi tu. Ya.
2: Jadi aku mesti lagu je ayo.
0: Lagu ni dengan mitiak lagu tu mau buat lagu kau ini.
2: Mitiak lagu parik dengan ku parik syok Kristina Neo syok Oma lagu Oma parik dengan ku parik.
0: Okey, tak sebab kan. Yeah. Yo. Okey, yeah, bye.
2: Thank you DJ. Okay, bye-bye DJ.
0: Okey, bye. Okey, bersama dengan Sumuk Glinas. Inang Raan jadi polis namil.
1: Cerita dengan Mina memang jadi polis.
0: Kan sebagai kita berangan di Raan ke komen pasal topik tersesat nanti tak akan pasal nikah kerja di Raan dengan lain kami dongeng peluang di andu nukar kerja bisa mangga dengan tadi ni Eldi bisa mangga ta. Hello, selamat pagi sama Isasan.
3: Halo, selamat malam Isasan.
0: Selamat pagi.
3: Bayu di bayu di dengan petak nuti. Tolong dek bamu, tolong dek bamu. Aku dengar topik ngan.
0: Okay, kami ngan lagi dengar topik tak sesat nan wati. Kami dongeng peluang kerja ni anu, ani kerja adi betul-betul ngan raat nai.
3: Di aku ati ia petak ngi ani agi ia taru ni se ia bara kada manusia menjadi pakar bedah ia tendu tu sebab sebab buat tinggal internal organ manusia mun bara hati hati ni bara anilah ha bara liver pancreas e komo bara kidney ni kidah mana ai amai tu tunda ngi nak kris pastu manusia bayu benar nak kris mesti benar
0: ya betul mai ati ni gesok nang tak kerja di jarang-jarang ke manusia andai
3: ya yeah, betul betul ana betul
0: betul kami aku abah ko jadi doktor pakar sweat. Aku an tukang ngecek dah.
1: Tukang ngecek ya.
3: At least DJ Hazel. At least jangan jadi pathologist lah. Kena ada pathologist sore sore sejam. Pathologist saya dengar tendang, nggak tendang, memang nggak tendang lah. Pak Kedina ya di ni. Di operate barat tandang ane kira ane ada cuma ayuh record ada ane tegar dan tabu sedih kira tapi mun saja ayuh ane kerja ada pi ayuh operate barat so ubah kira gak ane kubo segan tak ini ane kira membuka jadi kami bisa lah aku admine lah.
0: Tiada pengalaman bercabar ti.
3: Iya, mungkin gaya tim benar manusia bara tin sop bara kuboy. Hanya mati ingat deh kamu tu enggak tung bara dang di beken ni mana lah. Jadi atek manusia ni ada nimbang kudu kilo ya pakai biasa atek manusia ya nanti kilo setengah kami dah sawo mana ya jadi atiklah dari dah ni ko barang gedaya amai sebab daya ati ya berimun ngatung daya dang sama birih bau ai de mating de baru mating de singa ten daya dang mating
0: betali
3: daya buda ni em sama birih pakai ani ana mun bara ati de ni kide kidney ni anin sen kidney sendanang de buah pinggang bagak kasih ka syok tung da ngagi ke meting ka muntung da tunda tung manusia munana lah
0: ya yeah. Okay, jadi
3: Jadi hati dan ku pedaan jadi aku ingin salam di angan di dua di konti ko menebara di JDJ tadi bukan ko menebara apa minat peminat ke radio station wife and brother di kiri-kiri. So happy Monday blues.
1: Okay,
3: bye bye. Terima kasih. Okay, bye bye.
0: Okay, Mr. Milesem nak jadi pakar sweet meal.
1: Jadi pakar sweet
0: setegari antinga semuki kamun organ manusia. Kami jadi tukang ngecek tik kira aku kerja senang ambil.
1: Kerja senang lah sen.
0: Amai
1: tukang ngecek.
0: Amai tak ada de apa lu dok daya kak ustaz ngecek lah ya.
1: Cuma ngecek sajalah. Yeah. Perlu lagi pun kuantiti uri dah perlu ni check sen.
0: Betul. Kasih ke mai ke pati barangan di aun ke bersama ke puan ka hagi barangan di bau ke buka radio. Mai ke tengah komen di Facebook YFM di Pak Sebayana tapi prama di bersama ngah Tony Peace Band. Napa.

0: Jaya ada suka kita.
1: Betul, ya. Betul. Kalau sedekah timur dan timur anda berdengar terjamin lagi lah jadi sedadu main mari nanti menjadi cikgu. Mainang cita-cita jadi sedadu ini cita-cita sebayu jadi cikgu. Lagi dengan tenang lah jadi toke semukinya.
0: Sekalinya jadi toke.
1: Semukinya jadi bos guru di office tenang. Kalau sedekah lagi dengan tak tedious Pijer inang kerap balik minan baju sekolah secondary mung nikah bala dengan debna sama sekolah sani na tebek adep inang sewa so, semua pri pertaru form rima ati nandi gesok nang tak nang tak nang mil pimite adi lain daripada yang lain sen kereng nang
0: amai balik next zaman sekolah nah.
1: jadi pelajar jadi pelajar lebih kena dengan mil amai penting kerja penting kayu hadi pikir kak us pikir pasal kerja sekolah ada kamu ikut an jadi cikgu
0: sama zal aku raja cikgu lagi zal
1: okey
0: cikgu ni kali peluang lah
1: ni anu
0: ni anu
1: kami ni anu kami gigi sekolah di berguna cikgu ni anu jero kedua jero kedua tek kedua jadi cikgu ni anu cukup ni anu cukup kami bitik jadi ni minggu pun aku an ke
0: boleh lagi saya
1: dah apa pak jadi cikgu ni mil kami aku jadi cikgu PJ ka cikgu PJ ka cikgu bahasa Melayu ka kami mil jadi cikgu ni mil
0: aku dah jadi cikgu pendidikan seni kena nero ngala-ngala
1: betul cikgu pendidikan seni PSV bang mari nanti penting dia nang tak kemahiran hidup imbang tukar jadi RBT reka bentuk dan teknologi kami jaman
0: gemina
1: sebayu hati kemahiran hidup
0: dan masa itu ni kena perubahan sebenarnya perubahan kena nuju ke era digital dengan lagi nuju ke TVET dan masa itu
1: jadi kami tak tinggal milih ayatnya kerja unit uniform kami mil unit uniform ni lah jadi mil
0: unit uniform kan kenapa ni
1: aku jadi polis
0: jadi polis jadi ni ya
1: jadi nurse
0: jadi nurse
1: jadi nurse jadi misi ya jadi misi kami aku jadi misi aku jadi tukang ngejeng dah ya. jadi ia berangkat nanti raan kongsi Pak Sar Anika kerja di raan nangan dai kami dok ngen peluang di anu nukar kerja kerja ani raan nangan dai gi dengan tak bagi masa kerja di nyepeti jahagir aja di DJ gi pelan jadi tukang basa berita di radio jadi kami yang raan tukar gaki tak tukar kerja
0: boleh saja cuba ya
1: betul baik kami yang bisa telefon ini nomor di mana beti jahat bisa mangan dengan tak ada akit telefon tak isa sanwati hello
2: hello
1: selamat pagi
2: hello selamat pagi Mel
1: selamat
2: pagi
1: Heza ya asyik dah telefon ti
2: aku asyik komit
1: kasi lah bye sasa
2: bye sasa
1: ada agak
2: oh kena mandi
1: pagi lagi kami dengar ni topik tak pagi ti
2: pagi ini topik ini akan jadi kalau lihat peluang di anu pasti arti aku dengar tidak peluang di anu ini akan jadi anira
1: an kerja ini
2: jadi mak dawa ingat aku tuang se cita-cita aku buat tercapai aku kerja kapar aku buat kerja nian di ruan aku nian di ruan helikopter kereta apui ambo kok kenian jadi kerja kapar pun kok kerja kapar ge awang kerja beruniform kok kerja beruniform ge kasus kerja maritim jadi kamu ingat peluang dah ku rah ada hati mesti sok tapak rah
1: ni anu ni anu ada
2: ni anu ada apa tahu ini puri seumur dip pak ni anu hati cuma an jadi pakai binatang rah

0: Ya, binatang mesti jadi eagle.
1: Jadi eagle.
2: Manuk bauh.
0: Bauh. Jadi manuk bauh hati ke mana tangga? Bauh hati ia tekurib. Ia sudah tenaga ayu mana? Bila emot kurib dia membuka ra dede tu memflot tede imnuna tebak. Ya deh hukum bergerak mati bergerak ke mana ia melilek kada mengga tegas nanti ah.
2: Kan jambi sebenarnya
0: jadi angel.
1: Jadi eagle.
0: Jadi angel.
2: Jadi angel.
0: Angel. Eagle. Anak mesti asal tak parah jadi angel.
2: Oh, jadi angel.
1: Okey. Ya. Okey, terima kasih sebab telefon kisah. Pagi ni kata sesama kerakar semadi tak kerakar semadi tak nak tak ngisi kata nak tak program kita lah. Isi segmen kita. Semua dia nak kakak-kakak.
0: Ya, nama lagi kerja ada bukan jadi angel lah tinggal kit stay there medagi nanti susah
1: nah. Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ingat palamku di sokor pendengar ni radio YFM bedanya. Kira tadi Indonesia kah dikidiki di serata dunia tima ada buat dengan harap dengan YFM dengan nak bara mana bara madis kuat tadi Denmark penegi dengan setenang jadi tak sok pada berasa tenang asa sembuh tenang
1: ya terima kasih
0: okey sama may God may Lord Jesus bless.
1: Thank you. Okay, terima kasih. Bye. Okay, sama dengan Bapak Sasa. Aina nak jadi manuk beruh. Kami dia jadi manuk beruh, jadi angel.
3: Jadi angel di peluang-peluang dia susah sebenarnya, Nazel.
1: Betul.
3: Jarang-jarang ada. Ini kena nak...
1: dapat peluang.
3: Dapat peluang.
1: Kan setengahnya barangan tadi pikir-pikir kena gibarata balik nanti penting kerja naik kena barata di aren kah nang tak sini-sini lah di aren di tikati kena tong ni tiro kok naik kerja di aren nama pikir-pikir ani kah kerja naik ke kembali dengan peluang di andu kada ire jadi peluang jadi agong kah
3: ada nyara ngambil peluang kan juga ni andu ti ada jadi tukang masak pada lagi
1: betul lebih-lebih sehingga kembali barata di sebayu hati agi cita-cita jadi tukang masak dia dapat jadi tukang masak tukang betul. Man
3: tukang man saja kan mungkin dia kali ti dapat ni kena peluang jadi tukang masak mungkin ada cita-cita aku boleh nenek lah lebih sedap mesti lebih lenguh mesti
1: betul rasa lagi kena pergi pada kaum-kaum sinet ti betenek birang numil kena inang kami kugian peluang dongge peluang di anu kena an buka kedeman si puan lagi nang tak barata di arun di tika hati berpikir-pikir kena aku jadi tukang buka kedeman baik-baik komen di Facebook My Family Paksa Bayana Tabi Pramli bersama Ragu Elawati Dayung.

0: Bisa mengatakan dengan sepuji selalu gaon dan Rabi segera berangkat bersama KAD YFM di harap gesa samata Rami Power na ye sesana luati sungguh lagi berdingan tenang alu senen Monday Blues pak harap lagi semangat tak naik like kerja
1: tak setiap semangat mana kerja kita bilangan dulu ya. Ok pagi bila kita ada bingkali ada pencindera nyeh berpagi ti nyeh bertaya kita berpagi ti ya
0: supaya naik kerja
1: supaya naik kerja supaya bila kita ada tenaga ada semangat kita silung kerja kita nak nerangan nuti.
0: Betul. Kas juga lagi komen dengan Tamil. Lili sinak Lino ataupun semua Grinas tejah lagi telefon. Tejah ida atnang ada pian jadi polis pakati nang ni dinge ye kerja di raah ni nai setenang da driba kapal raut. Nunda kapal jadi nak ada kapal. Okey, bisa mangat dengan tadi ki bisa mangat sesat naluati.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello, selamat berpagi DJ.
0: Selamat berpagi. Asyik dah telefon ti.
2: Emang bujo emang padel.
0: Ada keping topik mijang upi tak pagi ti?
2: Ada. Sejak ya kuat
0: bau.
2: Mana lagi ni?
0: Kan ada peluang
2: tayo dah kerja ya. Memang ni ngupi tayo
0: mesti ya. Ngupi-ngupi yeah. Tayo
1: mesti ngupi
2: tayo ni topik kerja ti minat kerja ka muni kakakku mertin
1: topik ti berkait dengan kesekiran akam juga peluang ni anu kerja ni da rak tunah kam
2: da ni anu kah
1: ya ni anu saja
2: ni anu saja
1: ya
2: awan ketaya anggap geramin ahi kerja karena kurupannya pun boleh karena ini kerja geramin ngelap-ngelap pinjar kah nyuci tempat mon kah nyuci dapur kah pun boleh jadi karena kurupannya puru-puru penuh nyap modal bahkan ahi penuh jual modal duit bah
1: betul.
2: Mungkin cara karena kerja dani anu lah.
1: Yeah.
2: Hanya ngangat nekana karena ni boh karena dia punya driver ka ani kangen cutnya ka pun boleh lagi na ngamin aku cep anu driver kucing saya lalu mencutnya nuk bau nuk lulu
1: itu nama saya ya.
2: Oh itu mau kuot na ayo mengkerai kuni mengkerai.
1: Iya mau on ya.
2: Mau kuot mengkerai kadang-kadang kerja perintah mau pincet
1: je. Pincet ya.
2: Ayo, ini wah keadaan betul ku kacau tu pagu jadi ku mengkai dah. Bola.
1: Okay.
2: En saja komen aku.
0: Ayo terima kasih. Okay.
2: Kagruan main lagu.
1: Lagu ni.
2: Dah berpagi ti memang cukup happy, cukup ini kekuannya be happy always. Rindu masuk Division Ocean.
1: Division
0: okay.
1: Ocean.
0: Mati coba.
2: Do dengan DJ Nuti bukulah kulas sama gitu.
1: Okay, terima kasih.
0: Bye.
2: Okay,
0: bersama dengan Amang Padel. Inang jadi tukang cuci Kamil.
1: Ya, yeah, tukang cuci.
0: Okey, memang tiga jam Mimil tamu sedekah di penerbang segmen Mekatkan Muhasasan Hati. Terima kasih berpisi berada dengan lagi pahit topik Sasan Hati di Facebook, lagi telefon tak kasih negara minta maaf kamu lagi salam-salam dengan dan bahasa kasih negara ragu-ragu pemitik di sepanjang main. Atau berapa dingit di Andu Rimah, Mil? Atau dua dingit dalam segmen Mekatkan Muhas. Kangana aku Hazel.
1: Dan aku Mildred Anin. Salam Malaysia Madani. Selamat tingkah nak
0: ya, mereka mahu tengah lepas nanti tak dapat dah bersama dalam segmen ni dengan diarun ke Carta Ragu Bidaya.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Edi Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan feature-feature baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di Ibu Negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbarkan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofei di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 ribu orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan merajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan merusi kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah merusi angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nashrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdavad India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan Diarun barang anu sepukur Pri Isanisan nepukur semengdua Yunanu kaus di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, lagu penghibur, lagu Debatu Bandar The Seal, Kajan Aku Pali, lagu penghibur dan pagi Onu Ni dan Onu Iti Bertarung Beramoy dan Sawah 2020 meratkan Beramoy dan Buran Iti yang Buran Kebangsaan Kota Biasa ada sama-sama nyamut dua atau enangnya lagi semangat pikiran semangat terindu kurang negara dan bukan sejak dan Beramoy Kota Iti waktu ini juga ni soa-soa tentang soa 2020 sebagai rakyat Malaysia sebagai rakyat Sarawak ya sama-sama nangnya berkibar Jalur Gemilang dua tindak binira negeri Sarawak dua nganta nateng mungkin mun sejarah pimokat Malaysia watki Malaysia seen kemerdekaan dua tindak watki Sarawak pun denangnya mentadbe urus negeri depa demuh te sama-sama nyamut te dang 22 onoran ju deropas ya jadi senada ni no ada nangnya sama-sama aga boga ngatur masam boga masam aktiviti deninga te demuh obang atur dan buran deropas negara adin te sama-sama ninga mungkin mun semangat patriotisme rakyat Malaysia mamutah rakyat Sarawak onak-onak Sarawak terbangga jagin onak Sarawak ya jadi nudusan demikian daki-daki sejak dengan Ogi dan pagi dekat IT pagi on duni tarun beramoi dan on duni saya kemandian dengan Diaran yang bersama doku DJ Philo negara pukul semengedua tengah anu anu iti Gears FM di 0.2 dia Bandarai Kuching dia FM di 0.2 dia Serian tak pegang wajib pakai aplikasi RTM Click ada wati nega website rtmclick.rtm.jiva.my wati nega Facebook rapas di dia ingin sama wajib program carta lagu bidaya pas baik no atas sama tinggal lagu Pivers Tony Peace Band napa-napa

0: Ya lagu ada apa pada Dino untuk harga dia dari Bogat pukul Bristol Gater sama dengan cerita. Cerita lagu dia ada lagi berapa ada amiran pagi awal ni. Jadi nudu satu pingan sama-sama dia ngeci lagu Purity. Dawa i ada apa pada Valerie Tiam.
1: Selamat pagi.

Selamat pagi, selamat berdapat bau atau dang di ada episod carta lagu-lagu budaya. Minggu itu sahan episod ke 30. Tatu ingat pikir itu rakaman Pak Sebona lah aku gig dijawi dengan Adin. Dah bisa ya? Dah har. Ani ya. Test. Selamat pagi, selamat berdapat bau atau dang di ada episod carta lagu-lagu budaya. Minggu itu saat episod ke 30. Tatu ingat pikir itu rakaman Pak Sebona lah. Aku gig dijawi dengan Adin. Dah bisa ya? Dah har. Ani ya. Terima kasih sebab ingat mau bersama doaku dah pagi ti. Sebab kada biasa DJ Jazz selalu si Jay moyap doi dati. Jadi aku main magic si Jay dah. Right. Jadi ngedi atau ngojit lah carta atau saat episod kita lupu lu. Jadi atau ngojit recap kedudukan carta atau minggu lepas. No more small.

0: Akhirat Bersama.
1: Buat noleh, kududukan lagu-lagu dan carta atau saat episod dilepas, episod ke-20 ini.
2: Carta
1: saya tinggal dah duduk nyadara anda jadi guru amat amatnya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
3: jadi guru syukur mana buat nama dapat terima jadi cikgu jadi aku mata permu Arabi taruh perlu lebih sawah start sok gaji paling esok cuman sok gaji nih sih baru betul gaji dekat zaman Nadin luas sok college atau luas universiti sama sekali mau get degree ada din botang kaji ya sekolah payu jadi selain masuk get lawin dan bukan lagi di orang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan mana bukan okay jadi walaupun basic jadi sebab no jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terima sekali dari kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon cikgu. Pakai tahun dengan Adin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Mereka berapa ODK?
1: Coalition.
3: Ya, ODK.

0: IPG Institut Pendidikan Guru kada patul lintang ke Tuan Dr. Zakir atau Bunda Sonjongkan ni ke. Jadi waktu-waktu dia mendapat Bachelor in Teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar di untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen, kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program Taruh Anu Ana Redo Kuka benda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan Pingituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Berdaya. Atau tajah program utara pagi ti pakai lagu The Spungas No More Small. Lagu da pencipta da Rockinson Eton dua bersusun da Bisek atau bersama dua Valentine LS itu Cinta Kajon Kajon.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sengot-sengot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jodh mi pensil ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensil ku.
2: Kiyo gi ku noku wa. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensil ku.
2: Doli aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat tambah dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul dinang aku tiap. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Boh keingan puan, ragup doyoh deparing popular.

0: mong nogleh juara. Itilah Calta Music de kajon-kajon ingan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Sama Roku Josh Martin nodi semua lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo. Nomor Prii.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap anu di pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap anu nuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Alright, jadi ini jaya yang mengaji lagu di buah cipta Dasep Andrew Payet di buah susun ke da Bisek. Jadi lagu itu Rabu so tepat nomor taruh minggu lepas ke tepat nomor prii. Lagu dadon jerak yang pimo so Imelton Joneng. Jadi saat pingu palingan Imelton tong ogi gen lai lagu bau Luruh Atinku.

jadi mak komut support lagu-lagu atau budaya ya. Jadi atau ngajit lagu di tempat bermoy, lagu dah bercipta, dah bernulis, dah adab penyanyi itu Nazri NJ, lagu di adon amba kai sebarang. Nomor moy.

Tom sama Koi dan Perut cerita lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan ngajit lagu-lagu dan cerita ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan cerita ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan cerita ini, dari sama kepada cerita lagu-lagu dipukul. Ingan apa mitia dan nakit nona, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan cerita setiap minggu. Namun ni, dipikir dia berponal, ni dia ingat klik. Asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik ragu-ragu teraan dengan guni. Nomor empat, asal ingat matapun, klik like dari buat atun ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai rumah dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natung ye, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rekoi dan program carta lagu-lagu Bedoyo.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni dah go itu.
0: Eh, ni bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
1: Ini bila buu nah ini bu.
0: Ini di mana? Sampai mana buu ah?
1: Atih, wat noh nyaku ko bi.
0: Ini di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi noh.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak ko tenda ko ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, noh dah paling buu nah. Ini ngam toban ke office mah ngana ni office di mau buu nah mu.
1: Bah. Ba munoh daki me kulak mana?
0: Sebab mo kali tawar bokon. Ti mo susah te aku pangus ku nai depan ngasong te ku tene.
1: Ati.
0: Te ku bisa te sir mai dari tawan ku ke spital na.
1: Bah. Ti mo bisa te ti. Ani dia ke mana ti? Jok ti ya ke man ku.
0: Aduh, sebab mo ningat ku te. Ha, ogi sushi. Ogi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, te baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo na ampun mo na.
1: Hati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: De sama ne.
1: Sama ge yo mo ningat kiat no, polo-polo kan jangan idip-idip ke di kiat no.
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bergaduh pasal pengumuman so jaya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.
0: Alright, pali baup sama aku Josh Martin dalam episod carta ke 30 minggu itu. Jadi ragu di tempat nomor Juja ya. Ialah ni pinggir sebab berani so artis atau itu. Valerie Tiam daraan dari ragu berbentuk bau dengan ragu ada adon dawoi. Jadi dia itu atau ogi ke ngojit bogo artis atau databan renta-renta bau. Soto kodak cinta aku. So Des Marcus. Cinta.

Sebenarnya bogok lagi pak jokah kurang undi seingan. Ino ngan ogi kodak ragu demuti mujul moral pusingan selepas itu do ogi ge kodak ada dai mujul pak dai hare sebab oto ngaji dio ragu di tempat menuam ragu demetui dan carta bogok peminat pak undi ada dai bogok. Why? Rabu setapan nomor 4 minggu lepas salah sok kamu. Rabu setapan nomor 4 minggu lepas salahku Kamalia Freddy Thompson. Nomor 9.

0: Kapten Carta lagu budaya bersama DJ Joss.
1: Aku update baru kerat pantun.
2: Oh, bala dengan ketibuk tadi pantun.
3: Maka jumpa lagi, kuah jawin.
4: Update.

0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Apa jebong ingan pun jebong. Jebong dia atin sampai dia botom.
2: Digaduh asyongku kadang-kadang. Nasam onak kobok makan ujang.
3: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-00.
4: Nombor 5.

0: Kirat Bisama.
1: Terima kasih untuk ringan lebang oje tak kurang pagi ti segmen carta lagu-lagu budaya program dan pakat industri muzik atau budaya. Terima kasih bogo-bogo ingan da ogi ngundi lagu-lagu dan carta iti do noto kerudukan saat episod kali iti. Jadi jaya lagu di tempat merimo, lagu di abo cipta da odop kumpulan di Vipers, lagu di adon joget bujang nami ya. Oleh jadi bau-bau itu atau lagi ngajak ni berita dan pikirin nudu atau dadah on tok tapul perusak hidupnya ayo. Oh ni jadi pikir ni ke nyaa ada kerja jadi pilot atau berun ke destinasi antarabangsa gaji ya nak ke arang-arang. Pakios aku perusak odop apa atau dadah ke negara luar selepas sebuah janji upah RM50,000 ish. Doi mana-mana utung ya. Aku rasa iti memang modoi harapan lah sebab ku basa dengan media sosial yang nang yoti totu akan berdepan dua hukum ko bos lah. Ya. Jadi rata-rata nya ada media sosial nang nyari kerja pilot belon iti idoh setakat sekolah form 5 mesti sekurang-kurangnya degree. Jadi pikir ni ge tu ya sekolah tang-tang je yoran ane nangnya harap duit RM50,000 ino iyo mau perusak kodope mungkin iyo doi pali ke Malaysia lagi ya ha, ino atau patut pikir amat-amat bagi anak-anak muda atau disepakkan ni amat-amat kau yudah adon dadah itu mak ingan subah-subah ha, cukup menang bahaya. Alright, jadi atau pali bau dengan lagu atau di tempat nulis dan bercipta ada ada penyanyi Tony Peace Band itulah temenganmu Dayung Kumang nomor 4.

Alright, jadi nanti Ragu di tempat nombor 4 minggu itu Ragu. So, kumpulan Peace Band bersama dua Tony. Tempat Ragu di Adon temanganmu Dayung Kumang. Jadi terima kasih Nudu Suengan bersama doku dan program carta lagu-lagu budaya minggu itu saat episod ke 30. Dua sekira jaya ingat nang mungkin lagi kau dah ingat dah sikian ada kira-kira kisah Josh di doi mun join atau enggak dalam pagi ti sebenarnya ada dalam pagi ti lagi dasar-dasar sih join ku ya sebab ino kurang lagi ada buka kamera pagi ti harap ingat sabar dengan Anita ni animated image lagi di Facebook dalam pagi ti pagi ada pagi dalam studio sebenarnya ia jaga malu-malu sih je. Alright, jadi dalam pagi ti ingat bersama aku no gapuku Ras Mondi Robi dalam pagi ti dua dalam pagi ti aku lagi adinangnya susah sih dari pikiran jauhin ya yeah, mungkin dari handsome dalam pagi ti pada hal atau beribu dia dalam pagi dia atau beribu dengan ragu dan cukup nang popular sebab ragu ino ialah ragu di tempat nomor kudut ya nomor taru. Alright, bersama dengan Zumbu Glinas, Dut Gedut, Guyang Dangdut, jatuh sama-sama, bertanak di carta lagu-lagu budaya.

0: Hotel Carta Lagu Budaya bersama DJ Jones.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
2: Eh, oni bila bu na ini bu.
1: Eh, oni di mana? Sampai mana bu ah?
2: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, oni di mana?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Oni no.
2: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok aku ti, ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat ni office ni mau buah na mu.
2: Bah, bahmu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa muka di taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tene.
2: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa mah? Dari taban kau kispetal na.
2: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mu?

0: Eh, Muti, mak ngarah pengumuman kok.
1: Eh, itu pengumuman cidik depan mu. So no no nyaman kita na.
0: Ya, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman so jaya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: Google Josh Martin nanti semua lagu paling popular di YFM Daya carta lagu-lagu Daya.
1: Ya, bersama aku Josh Martin dan pagi ini program Carta Lagu-Lagu Budaya hingga pukul 9 di pagi. Ngajit lagu-lagu dan mau dengan ngundi dan tipu ni minggu ini. Ya, makamut serpas titik dengan boleh ngundi lagu-lagu dan carta dan masa adin alut suku peruah dan Facebook. Jadi sabar ya. Pukul 9 di lalu ya, luah dan Facebook ya. Hingga boleh ngundi. Start, klik like saja. Mak klik ke bokon. Klik like saja. Mak nak ane gambar love kah, gambar thumbs up kah. Nika ingin reply ya, ingin klik like si je marobi-robi. Alright, ino cara ingin ngundi lagu-lagu dan saat nota kedudukan carta saat episode minggu bau. Alright, jadi ingin atau di saat masa aja atau sama-sama ngajit lagu di tempat nomor
2: naib juara.
1: Naib juara atau dang pagi ni, bersama dengan Tony Spoci. Jadi ragu dalam seraru gaon ya, dan pagi ni gaon-gaonnya ya, mak susah utin.

Alright, jadi nanti ragu di tempat Nebjora atau sahabat minggu itu seru tahun yang sepoji tempat ragu di dalam selalu gaon. Jadi dalam pagi itu atau sama dengan segmen carta lagu-lagu budaya sahabat episode ke taruh puluh mau taruh puluh minggu te carta atau dalam sawah 2026 itu ada minggu di sebungas sebulan moi sawah 2026 supaya dua kira lima bulan moi empat bulan lagi jadi atau adik sawah 2027 jadi ini lembah akhirnya soal dan soal 2026 itu mungkin bogo ya mungkin lagi kau ingat masih lagi karik identiti ngan itu yang ni so pikir ada cukup nang kona krakal tu pakai segala tu krakal program cerita titik sekian umbu ke sebab identiti itu yang ni koyo pakai tu odaknya apa nang osanuti munti ino identiti alright jadi tole krakal tu paksa krakal dalam program podcast lah nu bokon osi de berminat tole jadi tetamu krakal pasal identiti itu mak komut boleh direct message aku ataupun ingin boleh email kah honi kah whatsapp kah ingin boleh nang oh aku dah ada suara dalam program podcast mu atau krakal pasal identiti alright no ku kajon ingan alright dalam program carta minggu itu memang cukup nang bogok ragu-ragu de berubah kedudukannya satu kau dah ragu serugaan di TTS sekitar minggu lepas di depan semua minggu itu ia berjakil terus ke depan nomor 2 itu memang di so tanda pikiran dah nggak bogok peminat-peminat ragu-ragu budaya di sopakan ini support ya ragu-ragu budaya sebab sekiranya anda ingin support program di mana ataupun ragu di mana osi lagi jadi sama-sama lah atau support lah artis-artis atau budaya alright jadi dalam pagi itu atau meninggal kedudukan carta atau jadi jatuh sama-sama dia meninggal ragu atau di tempat nomor ni atau dalam minggu itu ragu di abu otoban dua naan artis atau budaya itu dah cukup nang popular masa adin jatuh sama-sama ngojit ragu dan seterusnya dalam pagi itu ragu juara atau dalam minggu itu.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogok game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone no, tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lepas kontrol. Wad dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharap itu nyaman tadi lah handphone selain pun nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: Terima kasih ingat bersama koi dalam pilot Charlton lagu-lagu Melayu. Aku Captain Jones dan penolongku Captain James tambah dengan Majid lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih kangen peluang ringan saat ngundi lagu-lagu dan carta itu. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta itu dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingan apa mitia dan nakit nuna gaya-gaya ngundi itu saat ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar ni dia ingan klik asal ingan dari puan sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal dengan matapod, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natong ye, makin onyo di komen do. Terima kasih sebab ingan bersama rekoi dalam program carta ragu-ragu Bedoyo.
3: Carta lagu Bidayu, evolusi musik otak.
1: Alright, jadi pada lagi bersama aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Inoh Jaya yang menguji top 10 Carta atau saat episode kita 20 minggu ini. Dua taniah nudu lagu ngunci cinta Chris Wooden Gun bersama dua Ellen Kayan demo dua minggu tiada jadi juara saat sewa itu ya. Jadi supaya dom dua sidor lagi gelar juara tak boleh berdapat lagi di pentas ACLB ya. Alright, jadi ino kedudukan top 10 carta atau saat minggu itu ja terpali-pali ngojit recap kedudukan carta atau saat minggu itu ya.
4: Sayang ku kajang cintamu
1: cinta kajang di tempat nomor semong Valentine LS.

saudara ragu-ragu dan selamat. Rindu-rindu sayang Division Osen. Agogo yang senu Patrick Debeng masih lagi binanda ngacarta pakai lagu itu selamat.

Malaysia di masih lagi selamat dan minggu itu jawab minggu dip ya. Hasil anda suka ngundi lagu itu ngundi ya Mak Kemut. Ya nasib sama ke dua penyanyi itu. Beethoven nak buat asongku. Lagu dia mutik kona-kona si Jaya ni dengan dolek dengan ngundi ya. Alright, jadi Watino kedudukan recap carta atau saat minggu itu lagu di top 10, Watino ke lagu di selamat. Carta lagu bidayu, evolusi musik otom. Ya, pada lagi ya, dan pagi itu atau mau noga penubuhan program carta atau saat minggu itu ya. Jadi dalam minggu itu atau lagi pencalonan lagu bau dan carta pagi dia ini kurang ada juga terima kasih nudo saingan saja ni jam jaya aku gi moyap sit dalam pagi itu sebab join di handsome dalam pagi itu padahal minggu bau mungkin handsome lagi no boleh lah aku show join ko jadi dalam minggu itu aku juga terima kasih nudo saingan mengundi dan tipu ni minggu itu Mak Kemut dah lagi dumaningan notu kedudukan carta atau saat minggu bau jadi terima kasih nudo saingan the Facebook YFM Bidayuh dan pagi itu sorry aku deku dapat de bahasa message dengan dalam pagi itu ada hal aku tetap bahasa selepas itu aku bahasa di office lah ya dua Mak Kemut ke ngundi lagu-lagu dan carta. Alright, jadi nak kata berapa minggu bau nanti aku just matin bye-bye nudu saingan aku supaya ingan dengan pencalonan bau itu ragu dan berubah sekepulan challenger nak kata berapa ada

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai spiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ni balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku lah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau senok aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mbit aku. Jadi aku mbit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan bag ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bikulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kau Jason dah cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kau nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okey, lagu Pimbur lagu dapat abada ala lupeng temaragu dan amu membunga jinaga semua miragi dia pukul semangat dua tengah tu. Terima kasih Nadine ada terus setia bersiaran bersama di Kuih Dan Pagi anu ni anu iti tarun beramu hidang sawah 2020 dua tinuga nudu barengan de jurabi tugas rambi tugas lagi lagi sejak ingan lah ogi dan anu ni de kodak iti rapnang tugas temu jubah nai dan ni anu anu iti ya. Jadi jaya hingga bersama-sama gengoji the program carta lagu bidaya makamu dai duma ningan undi lagu-lagu the ogi dan susun carta lagu bidaya dan minggu iti okay. Jadi ingat dapat nanya ngirsu Facebook ataupun ogi ke nanya ngirsu Google Form ka nika cara-cara ogi bawa sebut da penerbit yenu George Martin dan program carta lagu bidaya ingat dapat ngoji siaran ulangan dan pagi onunum yenu dan pukul semua pagi. Okay, jadi terus ngajak lagu Pimbur dalam pagi deh. Sebab pukul semua dua tengah nu. Lagu Cintaku di Bumi Kenyalang. So, JB dengan Ivy Phoebe. Selamat Pimbur.

lagu Desan Jackson Boson dua Ivy Phoebe Cintaku di Bumi Kenyal lagi. Jam dia kodai ti memang lagi boga terde ruah so rominaren di ruah man ke ataupun lagi urusan ingan ataupun de di moon meet ona buah ingan pari so romin skura sukun ingan ke ataupun ona de pingan ke ataupun ona buah ingan aki di ani setiap pun arna ingan aki ponu dangoran selamat de ke destinasi ingan selamat de ke pari nak kebori dengan lupa setiap ya. Jadi nak cici jatuh bersama dan saya kemudian dengan Tiaren aku juga sama tengah nu nudu suat demian lupa setiap ada sama man ya man tengah nu materi skip nyanang ya man tengah nu iti so man tengah nu iti ya lah nisen man ataupun jam man de sukup nyanang biguna ya lagi pakai te nama lagi tenaga de amamu te seningan de meh keroja keras dan ni pagi-pagi ti amamu ta seningan de di kota Kobe ni kan ke ataupun de naik bori ke ni ke jadi de sopan ni ha memang kau ke ya jadi ngan de kerja office pun memang kau ke ni pagi-pagi ni ngak komputer ni ngak screen komputer sejam. Pak dengan lagi jam tu kedai ti tengah hanu iti dia dapat ter guru ngati dia ngajit lagu ke ataupun man ke dapat ter lagi semangat terpari ataupun tenaga ter ngan ter sama lagi kerja ter dan ni anu iti. Okay, jadi nak terbiar lagi dan anu bokan aku jangan selamat tengah anu, bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucingnya semarahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: Okey, hello hello sungai dan lah sepesu ke mana tamlim ngejelah program tamal langun ala hati program ngelarah ngelu ana dahin hapan nelahu belo dan ne pejedahi ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Okey mani tam letek ke lahir redo kayan Miri FM belo ada ani nu dengar kelo bake-bake angin lim kelo sayu amage nelahu ngina kelo hipun kanap alang melu. Jadi mai kelo poke pido amai inai na pelahu mai kelo anak alang kurano jaka ani mekelo hadau te plesa ageh kelo nore pelahu mekelo hadau aku mana taban. Okey, mani tamlim Dani Hana Telok di bulan saya Duman 2026 di lahu Dani Hati Gate Dau 1. Jadi mani tam letak kucing seria nelunduk bau nepa lahu mengkelolan tehak samarahan siburan mengkelol hadau kelih redo kamera FM pakai frekuensi FM Jikusun Ji Pentusu di lahu FM Jikusun 6 Penji. Mani tam letak halam dalen nepa lahu hawan dalen jaka ani kelol dan kelih redo kamera FM pakai radio online time berpah RTM klik dan lahu mengkelolong hipun Facebook mengkelol hadau ne perjidahik nge jelo live page radio kayan. Okay manita malam tengin live belu adau ni mengkelol hadau share live ani membakai-bakai tam alam tehnot tu ajakan ni jasi dalam peji pegap tengaran dahin tam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi lagu alam buka lasan taman adi aku upah panitam lim teklengi je lagu ala kena Dennis Ngawan ihati namu doh kayan. Jadi men onin aku sengkiri itam tekleng hiji lagu ala kena tuku kame ihati melek uma.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Tuhan Mayati Kamling.
1: Hello, aku Idi Jebaun, penjedah hingkla, ngajalah program ngelarang ngelua.

Okey, mau sebelah dan hos ngelara mani tam lima jadi mari tam ute keleng hiji lagu ala kenana tuku kame ihati malak uma. Okey, tenang lagu nanggeri itam pala puluh pita minit pukul 62 beluadau. Jadi mani tam lima wina mengkelo bake-bake halang tino tu ajaka ni. Wina mengkelo alang alana kelo ulis kelo ajaka ni. Mengkelo timah-timah panauha ujung alan-alun. Awi hadang pelihana kelo panauha ujung alun tituan. Palahu mengkelo lantihan ngavan alang lasu jaka ka ani amak lo hadau sedia payung depa pakai hung darepah tupi awi klo sentala anak lo ulis sekolah. Okey deh lo tine kuna barap lalau ana program ngelarang lo ana dahin hapan megate telok 12 saya dumana 2026. Okey tino pukul 62 junang itam pejo-peji alam segmen ngelarah jaki. Menuanan hanya tanpa ji alam alam pukul naji ngadau hanya tanpa payang jaki tak keling dengar menpau dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Dahin menuanan hanya tanpa ji alam segmen dahok tamado ani. Mina te balai men kelala mata ngenunka dahok tamado ani tinaku umatai HP syredo kayan. Dia dah tanpa kalai doa ni ihati murah. Jadi aku ngina mengklo alang jam erti dah doa ni engklo tenah ji dua kata kloti jasi kudang basa na alang pukul na ji 25 minit ngedau na. Jadi pukul na ji junang hitam pejapa ji alam segmen dah petangan norepah tebara menona ni tanpa ji alam segmen na dengah keli a pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen dahin lahu pukul 2 junang hana kusengkusi along doane alam sejarah menitam lim menuanan hani tanpa ji alam segmen dengah menhawan dale lahu tepat pukul 3 lebih kalau pejapa ji alam program PDK peji dahin kelo. Okey, nunana hana program ngelarah ngeluan dahin hapan lama toh mempukul 62 beluadau ateng pukul 3 lebih nginana lim dan panau pahapan lahu dama uk info man itam lim. Jadi kerana aku sendiri tam tekeleng hiji lagu ala kenapa setengah ding ihati Tuhan ikanah u akui.

0: O itam alang teh habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti di uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4G. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4G. Radio Kayan ngabji itam.

Okey, Nana haji lagu ala kenan. Pastor, engau dengi hati Tuhan. Ikan au aku itu lagu negeri hitam. Pala 30 minit pukul 62 berluadau. Jadi, empan hitam apa jauh peji alam segmen ngelara jaki. Tina kusengkusi ke lundau medali hitam Sarawak darat lodau ala akala men alaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dani hati telok de bulan saya, Duman 2026 hati gate dau 1 atino pada jihmadi ada di tam Sarawak usan hak kuri kuringavan hati hak kucing serian samarahan kapit miri dahin hak limbang tagak nurepa megang hak sri aman betong sarikai sibu muka dahin hak bintulu. Okey, pada lebih ada di tam Sarawak bahwi belarek hak kuri kuringavan hati hak kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, muka, kapit, bintulu, miri, dahin hak limbang, dahin pedah malam, usan, hak kuri-kuri ngavan, hati hak kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, muka, kapit, bintulu, miri, dahin hak limbang. Okey, tepat ada bulan saya, hati gate adau dua, tino pedajih ma, taga nurepah megang, pedah lebih bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik, dan pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Okey, terlima ada bulan saya, hati gate adau telok, tino pedajih ma, usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik, pedah lebih bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik, dan pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi hanah dau jarun teledawan ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius delahu angkio bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik. Kena nana ke lundau mendalai tam Sarawak darat telodau. Jadi aku nginah mengkeluar bakai-bakai lantai kelenghi Redo Kaya Mirai FM berluar dau ni mengkeluar hadau kusi gaya judo klotih mana kui hak konti ni jasi tampil pejam hino ngavan alang lasu hino ngavan alang anggeram hino ngavan alang anggel matua jaka anilahu. Okey deh lahu kerani tetelok pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.

Piling na pwede rin naman na itam jatang pahamteha. Ngayon halam buku at sa tatuatas alang kanan to sa pwede di musta sa suwari. Teji na bulan talo lumang lubitan to lubitan. Kanya di lakaya na pwede may mga haong tehalong kabakan kapaan na wain itilaw na matong madatang. Piha lahin kurikuril ang dalo lung tawangan na ni oh tulang usan bila lo sing nak nehap kok pati masai tu ana nan si te ala sampe la lo mudi ngapo de lima de bulan telo ada lo atang halu aktif jangan telo aktif kinan kuri dau jadi te saya ada bulan telo ya ana cepun tam cepun tam tam pengulu sampe anyi tu ana mokong kita melu ma nak te tu mati dari dah dah ho pula lo bara dah limpi hanap hanap babadat masuk kristin. Jadi apa yang nunan ke sini teh kaum tentang an jadi dapat nada dah donan. Apa yang ha nunan di kedaran kalau okinan apa yang dah katut dah nyanyi ke katut sebayang. Apa dia dah dalam semangat dia dalam dalam masuk ke dalam dah mengkap lekayat di katut. Jadi malam tu kita datang puluh dua bulan. Jadi puluh dua bulan na dalam ni mudik ha kemudian ni pak. Nah kemudian ke pangulang malamanan awi-awi dalam hal masjid lokal ya bin taman tam turapung tembengan sang upat tamnya marai tam berada termati lepas itu satu nisan lain pada adat jadi apa yang nanti ke apa hamil dah dah pulau pihak nak nama pada adat jadi bin anan si nanti kaum tang lahu si nanti kaum kaum soal lah ikut hadi lalu dan dah setuju pembaca adat jadi tiap puluh telok sebulan sama lagi ya anak tu sapunan geri tak berpang lah tak pernah dan ini mata tu kesihatan abad dan masuk ke skin.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te daun lo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni mata mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abin ni hamak ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tak dahin tam anak-anak lang itong geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pahinang sayo dulu dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam nak kalau Matthew G garap telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, Nana, haji lagu ala kena Fabian Ajo ke hati Tuhan Yesus na harokat. Tengok lagu anak geri itam pada 42 minit pukul 62 balu adau. Okey, menitam li buina maklo bake-bake ala tino tu ajakan ni ama kelo hadau. Ana na kelo ana maja usu dan pala ho ma ok je pusu halaman aku ngejelo live ha page Radio Kayan. Tini aku nama ok selabau mandala bake-bake tamala unai maja usu hati Simon Iman Jekilah dan lahu kitan uban ala unai penjadah ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi yang panitam pejo-peji teklenghi lagu ala kena Bobby Laing hati peji sayu piah pepeju tini teji infos aku si menitam lim tino umaprah miri dan lahu umaprah ayat Sarawak kira sengenepna kem saringan age iling urung dahin tengek te 20 pitan da bulan saya duman 2026 hati gate adonam hak klinik ageh bario mato mapuku na pitan

jima ataupun kumpat junang lebi. Jadi manita malantai habar yo teguanan tegu 27 bulan saya mengkelok hadau ala havah ni tena keluar nepak kem saringan age iling urung dahin tengak alang endah nama atau mempukul nepitan jima ataupun kumpat junang lebi te 27 bulan saya. Dilahu nusite abayan mengkelok langanap angioh kem saringan age ani ya. Okey nenek aji dahok bara menitam lim huina menkelo alang teh habar yo.

0: Lain-lain, tak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perahaya.
1: Ni, J.I.K. Perah nun hadur.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku kering.
1: Nan, tak im ngapang na lalau. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelo ngapang cerikin namin kelo ya. Alah puluh minit, alam jimigu, resak cerikin namin kelo, bahi tek ngawan hamuk na kelo. Piah-piah tam labat perah benggi. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tam paan kelenghi. Dahul halam, halang paan.

มันตลอดอรินตะดิมฮีฮีนังฮิปุนAppeng ataupun anak-anak ok yang di bawah 5 tahun ingat geri dah te cek lebih-lebihnya te ala injection imunisasi ikut peringkat umum dati atang hak pah awin imunisasi ni atak sayu jaga kesihatan dah anak tam menghadau te geri dah ala injection imunisasi dah ngiyoh lang temu janji lang an dah nurse-nurse ok man klinik Abin tek balai tam ni hadau tam amala kisah tentang temu janji nan. Abin nanan tak menjaga kesihatan anak tam ni ujung baya. Abin kahum kerai ni kahum masam-masam perah. So yang tujuan-tujuan imunisasi nan nyoh peringkat umun dah menaring dah lahir tang umun dah bawah 5 tahun lah. Abin dah sekolah apun tek pa injection anda ok sekolah-sekolah di penting negeri dah anak-anak tam berjek imunisasi. Kui Rosdin Mujan, Peji Dahin Radio Kayan.

Okey, mau ke sengah dari lahu sengah ramah ni tam lima jadi madi tam utai kelenghi adua lagu hati tawit lah halik nang Christopher Clawing dah hina jilaan lagu ala kenal Charlie Puth hati One Call Away. Okey, dah lahu mani tam lima kalau hadau mati kata kalau ngejelas segmen dah utama doa ni hati amurah jasi kudang basa kata kalau ti ala pukun ji 25 minit ngedau na'a. Lahu panita mati payang jaki tai kelenghi adengah lanaman angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelenghi jeda kesape doh ala kena Roland Lihan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kedaulatan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga.

Okey, mau sengah dah dan lahoma o ke senglara mani tamlim kredit telah pejabat ji alam segmen ada hok tamado ani. Jadi nak ada hok tamado ni tina ku umatai HP Shredo kayan. Terdah hok tampa kalai do ani i hati murah. Jadi yang pan aku bahasa telok kata ku dan lahu kata halan nama bakeh bakeh tam. Tina ku nama o ke selebau dan lahu sengedau man iwat ajuk payak ding balananyi tamalahung. Dublin ke baja dahilah hu Paulus Juk alang unai majai usu dahilah hu mau kaji pusu halaman aku ngejelo segmen dahok tamado ani. Okey, tina ku sang basa telok kata ku naring hati lubun ji iha murah parai alam taka. Lubun dua mengmurah ata te akui dahin alang bayalo murah legah ket anih taitu belek nak naa. Okey, nanti telok kata laktai HP Shredo kayan dahin kerenih tetelenang kata alang ni membake tam Paulus Jo. Kena tini nun sayu jihma sayu kenap lim nun dengah du kata do anih murah jualan murah udah na mato do anih alang matoh ado alang te notis ati nan ilonah barang keperluan amin unati sayo kenap kena tini. Okey, sekena manika lahu Paulus Juk ala omatai aji kataka ngejelo segmen dahok tamado ani. Jadi mani tamlim hui nama kelo bake-bake alang amari ne penjidahi ke kelo nama te kata kelo ti engkelo tena aji dua kata kelo ti jasi kudang basana amin ani. Okey, nana segmen dahok tamado ni nuka dahok tamajima kalau ada pejabat-pejabat kelahiran Dokai Mira FM alamat atau pukul 62 belu adau atau pukul 6 lovi putung-putung dau. Jadi kerana tak terlalu pejabat pelalau kelengi je lagu ala kerana Danel Bempato hati nusik kejam.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Kenan aja lagu ala kenan dari Amerai Hati Yesus alam pekuri patro lagu negeri itam pula 20 pita minit pukul naji ngedau. Dalam hu tini aku sembasa ada hu nebakeh tam kitan uban. Kena tini pita melah basung amayut ihak sente japak pelung kuman ngera majud dau hak datah lusut ngina ihak seng jadi usan. Dalam hu kena tini tena urip lu tena urip dena ihak barika sayu mega tek kenep. Nah, Tuhan alang dulung, Tuhan alang unak mayak nutau anau dahin pelaung lim hadoika. Okey, sekena manika kita nuban alang una dua pantun man aku yang ngedau ani. Kedai lahu menitam lima tini teji infolaan sekusi menitam lima ni tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu pelisinan aso alang seendahna tek saya atang pita na dua bulan saya duman 2026 hak tamu Taman Tungku Miri mato mapukun na pita na jihma atang pukul 4 lebih. Dilahu tini te kuri-kuri dah hok pehituk aman ni tamlim. Jadi mengkelo amai inai poket puido halang ngendap geri asok lo ala tusuk nyekang perah rebis. Umun asok lo na mesti hat teluk bulan berhujung. Nusiha bali anus dahi nusiha mo anak na. Alang kedua, mengkelo hadau sedia tiki kloti dahin alang belo menuklo geri asok kelo la tusuk anyekang perah rebis anidi. Angklo ulang na asok kloti jasi tusuk anan nesa te pala batung dalo dahin awi hadau mengkelo makau asok kelo tepala ngavan habe haut ajaka. Okey, nanda hok pehituk mani tamlim alang enap geri asok lo ala tusuk nyekang perah rebis. Okey, dah lahu kerana aku senggeri itam tek lengi jelagu ala kena rosana urai. Ihati mavuk adahi napakau.

0: telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah amtanya yang menkinanda. Alamun Allah hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Wain dalam kedua, dalam perluan Taman Hinan na'i hati, lajan nyetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ehakna basah dahun Tuhan. Alang kepat ehati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi betelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya sanet lan dahnya yang barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam murid dahnya mana sangat sangat besar.
1: Ini aku pemancau Mekjeno Tek Umar Daro Asap Sengduan lah Menlim telok Kelunan Daleh Asap Murum ini. Jadi Tek Jauh Urip Mariong Daleh Asap ini ajak lepak ke masalah-masalah Lentek. Jadi ini lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nak hadui yang jen marong yang hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyam tam kuasa nasab ini. Jadi korab tam Taman Hinan dan Navara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini. Ketek konan nan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan nalang selap konan asing telok mesti nak laporan ipat pala dah polis supaya tidak kan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
2: Kui hero bereng duan men umanya yang asap belaga dia kalau so kui kalau anak kui halang baya-baya ni kui petangan lah kalau macam tu kalau sekolah saya kalau nak ke bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah hello rip balik kalau bareng anak-anak dah pun kalau kesi aku dah ingin kalau punya kui jadi kui hama duan jadi aku hama sana para kalau sendiri kejam perbanyak dah pun ni aku ya mungkin kalau sang bareng ada kalau dore ko bedo baya tu rip kalau kere kalau tangan lah ingin nak kalau dari sekolah kalau kejaman murid baya saja kalau puara murid kalau sang puara kenap kalau dari sekolah kalau nore rutih tak sedo napa kalau saya kalau nanunan ngayat nak kalau bareng kenang murid kalau alam sekolah nanti kalau alam maru tengayat nak kalau murid hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru bareng nan ada hok kalau alam sekolah tegur jika lek jadi main kalau uli balahin dan tamain kalau acen kalau ngemarah sang melak dah basi dah dang nak kalau nak kena pelunan lah umar tu kalau dah leh kalau nak lah lagi nanti tak sel dah leh kalau lah kalau jinang dah bayar teh nan ada hok kalau kasih dah kalau aku dah kuih jago manduan ya pokok manduara kalau siri kejap perbanyak dah hok ni dan nan ada hok kalau
3: hai nendengah ngelarah Jackie, man akui Widya.
4: Nun hadui kala, akui Viviana.
5: Ini semua ok saya kenal.
4: Abin paan peci dan nedodekan.

Tam lim hui na men klo ala umpan hipo na lisin driba, ani na jaka klo tala lisin driba motosiken dun entusu dua lambel. Okey dan lo kerana yang panit tam puja paji ala mas segmen na dengar kli ah, ketina aku sengkeri itam, tek leng hiji lagu ala kerana lian ngau, ihatih aku tetap naik ala ikap.

0: saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngepji itam.
2: Inilah Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP, Mang Tai-Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy Jono.
3: Okey, kita lepas jauh dia lama segmen dengar kali ada yang dengar kali ala unaloh lana mana Kanawit tino sukan madani peringkat daerah Kanawit Duman 2026 alang endahna HSMK Kanawit Melavin telo Melavin penyertaan telo sekolah menengah ihati SMK Kanawit, SMK Nangadap dan SMK Sedaya te adau 6D. Jadi hau sekolah matan 20 laung dah nyam sekolah ihati pulu dah nyam lake dah pulu nyam do. Tino anan dangna programanan ihati aji alasan ngawan mauk semangat kesukanan peji kenap dahin nyadi peji tehang dahak sekolah. Jadi program ini matona dahana aktiviti senam aerobik dahin lahu menuhana dahana petading bola sepak kategori laki dahin doh melavin telok sekolah anan. Jadi ngiodahun penganjur hati Tanut Ambol tino sukan madani alang endahna ani nusitua dang mejat daha jadang hipun gaya urip alang mage tehang dahak nyam bilahu dang na sekolah daerah Kanawit kejelang ji dahin ji ngejeloh semangat kesukanan hormat dan lahu nyadu peji alam ji pasukan. Okey, nanti dengar Alanaiman Kanawit. Dengar halang kedua Alanaiman Kuala Lumpur. Tino pelari pecutnya Madale. Ihati Izatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Tengioh kejohanan olahraga remaja dunia hida umur 20 duman. Ha Oregon, Amerika Syarikat. Tek 5 atam pitan de bulan saya ani. Tino nanji pentas alang sayu jada ngineng uana. Nyodahun Izatul Musfirah tino persaingan pejedahin pelari terbaik meli medale nusiha dangna jituk nurepa nusiha dangna iha melete kawa bilahu kiradang mauk semangat meniha jadang petula aksi alang terbaik lelahu jadang ala pengalaman ha pentas dunia dahin dangna kalung masa alang sayu. Dan lahu menit tamli, metina pelari umum plus aduman anan urepah analana mes marising musfira layak secara merik tepala kejohanan olahraga remaja dunia alam acara jatuh meter menuhi dana kalung masa puji pen tusuji saat alam final kejohanan olahraga terbuka Malaysia te bulan 6 alang lalau di lahu dana kalung masa langsayu menbatuna sendiri. Ihalahu jadi juara alam kejohanan olahraga terbuka Jawa Tengah Duman 2026 ujung bulan alang lalau di lahu kerani iha teha momentum alang sayu. Dahin dan dengar klik alam belah lanaman Glasgow tino Malaysia mekap kepen Sukan Commonwealth Glasgow 2026 tino dalam dana pencapaian alang sayu menudang ala saya pingat emas telok perak dahin 5 gangsa dahin lahu dang ala lubuna pulu. Dan hati ini, tino kontijen Malaysia matan 50 pitan atlet alang lahu melawin 22 atlet Paralimpik dan lahu ala bagi alam dan lahu ala sayan mana puluh naan kelia dan 60 telok mana 25 acara alang endah petading. Okey, nanti dengar alaman Glasgow. Okey, menitamli menana kuri-kuri dengar keliah. Dan aku si menitamli mengejeloh program ngelarang ngeluan dan dahin hapan. Dan lalu dengar keliah dan hitam kelenghi tek jaka alampia ngedau ajima. Dan kerana aku sendiri hitam tek kelenghi aji lagu ala kenan Ramli Sarip dahin Khadijah Ibrahim mihati doa buat kekasih.
4: Awi tuyen pakai basem kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

Teguh Tegang, Teguh Malam Pakalihang, Malam Petaku Pamadang. Hei, malam ngatin darumunim di bakulo puluh cirang, malam naksok tanah uk tanah dinga tukuk barang, malam lekam tanaya tanah dinga pekabawang. Hai, malam libung tukuk batang lunang, umatelung pura labang, umaliliang padong menang.

0: Abang lewat kelojar, babi atang jejak malahan ditahu kan.
1: Aleman tolak.
0: Ini aku yake asi yake ini aku yake
1: asi
0: kalau mang payah uli abin kalau aku penyihir abin aku mamang.

0: Wayah ni pitan bulu enji
1: Edoman
0: ni tahu kan
1: Aleman tola
0: Jumat kelok bara umul taman Jumat
1: Kantan lo
0: ane pria duni
1: Enayu
0: pitan bulu enji
1: Edoman
0: ni tahu kan
1: Aleman tola
0: tenang jalan usang tera jurna tenang jalan usang
1: tera
0: kau kaya menju mara nang aran natan bahari natan naga uri pampang tahu kan
1: Aleman tola
0: ane aku ya ke asih dia ke

0: Tahan ni nak kaya pari. Lampang ni tahu kan.
1: Aleman tolak.
0: Yuk denganan tua ke yuk denganan.
1: Tua.
0: Dalam kore ngusah.
1: Tira.
0: Kue alam dengan.

0: Namo Tat.
1: Ada orang lain aku nak.

0: Mendengar Ngelarah Jaki dan aku Widya.
1: Long tek jo itam kayan lekak bulak men dalih lusung laku pewitang padang itam tugu urip unak ampayan itam kayan lekak bulak nyarap di pujung awan alang tek talem dalih belagah dahin telang usan peji dahin urip huku telok lake kebiang aran men uma aru leng lalit mejawah belaga.
2: Nah, nang ku cerita dengan leng kita tacak langsung laku. Nak nepun hitam panak nah, hitam jam hitam panak kerja ni mencerita alang nunik nah, pelak nyam jam. Hati nebuduh dah ngayak unak alang cepun tam. Dah pebitang ngari pak, ku ikut kebiang ni aku mati jima duji. Nah, utak ni dah hukumlah. Kita nsewa ku dah cerita lusung laku ni. Cerita lusung laku ni cerita ni kan telah habali ni cerita. Akak di ngibu. Nah, lusung laku. Dan yang dah aku ku akak asi dan kalau alang rahi cerita ni. Ya nak salah. Tak marung alam dia kita. Kalau menabah ni kalau jam. Pak tak gigil om kalau kau naya. Telah melak cerita ni. Tak cerita lusung laku ni. Tak cerita akak di ngibu lusung laku ni. Ba mate ke di ibu handa ngarau itu ada niro hana dah ahun dia ngri dan calong di pahlang beti kan au calong ke di ibu dah di dalam calong te kita dah ana lungun nak mahal lungun ko ba ko hana dah mate ke di ibu dalam calong ma hana yo mu unuma lang beti nan handa mu unuma lang beti nan. Alang au sapang ni sapang dah. Abi nak di bung mate dah. Nah, hak nak ke par jo lang hang di hak negeri dah umas muka sapang. Lepar baik lang sana. Nah, hubung diang dah. Anda ayo geri dia. Anda geri ni ban balu ibu. Auli ni dah geri hubung diang dah batok bit dan. Ya oh, kami hubung nyapi yang lang miau lak lewen dah. Auli tu kong dah mentana kami ni. Kami umumnya api yang kelewelan niak ayun deh. Geran lah kelutang ke mana ni. Dah alang geri hubung diang deh. Nyauh lino dah. Teh nyauh. Adat nak tak cakap nutan deh. Cakap nutan awal kuhaik kuntam. Anan dah nak cakap nutan. Abang hubung diang nangi. Abang batok bit huwe ikuh utaman. Nangi hubung diang. Adat nak cakap nutan. Cakap nutan aran. Kenang. Mansol dah, tak ada. Mansol aku jakahan susun paharok dah, susu harok dah. Ayo ni ahli lawan ni, gerhubung diang tu. Ni ahli lawan, Mujam dah ayo lang man ah. Ni ah dah, ni abalui. Dah alang muda hubung diang dia mudik. Teng, awin batok bit ni, humbedarok. Anak bit mang. Nah, hubung diang negeri, ni pahal humbedarok. Inana dah murid, batok bit ni dah hubung diang.

Okey, wassalam dan lahuma o ka sunglara mari tam le majari mari tam utai keleng heje lagu alak na lahuma ring e hati ala matugung Yesus ter lagu nang gere itam pla 25 minit tepukun 2 lewi. Dan lahu tina ku sangkusi aji info mani tam lim hati te joh kanival pendidikan madani dahin hari terbuka PPD Mirin dumana 2026 seenhana te 24 ateng 25 12 saya duman 2026 hati gak tek dau 5 dahin dau 6 ha permai mall miri. Jadi te kehumnaan aktiviti ala ngendahna jarun 2 dau program anan. Atiun dalo da mapang dunia pendidikan, inovasi, STEM, community dan lahu arakan strategik alam aji ngawan. Okey, tehang hadu lendahna ihati te pameran pendidikan madani, pameran rakan strategik PIBKS dahin IPTS jom jalan pantas madani poketok remaja madani petading 3 minute pitching petading melukis dahin ngala mendah sekolah rendah dahin sekolah menengah senarobik madani petading ngala mendah prasekolah dahin tek kahumnaan aktiviti alang anakna jarun karnival pendidikan madani dahin hari terbuka PPD Miri Duman 2026. Jadi menitam lim angin nak ledang tegeri nuni dalo anak-anak lo ka tengyo karnival ni alang anakna ha permai mall Miri tek 24 ateng 25 12 saya Duman 2026 dilahu nusi tek bayan alang endaha akai. Okey, dan naji info amani tamlim de kerana aku sengkeri itam tek keleng hiji lagu ala kena Wilson meringai hati liveng nangi ika dahi menuanan ai tam tek keleng hi lung doa ni alam sejarah.

0: Doani halam sejarah gak dek telok dublan saya Charles Anthony Johnson dek telok dublan saya duman jiribu saya atu dua pelibitan dahin emayan tek bulu tusu do bulan lima duman jiribu pitan atu bulu tusu dahin teguh yang jadi raja kedua higem dalam Sarawak yang anrana dahin aran Charles Brooke nahari tek telok do bulan saya dalam duman jiribu saya atu 60 saya ia ngalui tamena James Brooke jadi raja. Charles Brooke anak-anak hak Somerset England, ia ti ia anak-anak Francis Charles dan Emma Frances Johnson. Emma Frances Johnson ane ia anak haridong James Brooke. Awin James Brooke jenih pun anak, anak api anak ayan haridong nak, ia ti anak Emma alangaya loh ngalui ia jadi raja. Ia di Captain John Brooke Johnson Brooke gatiha jadi raja dek duman jiribu saya atu 60J. Dua duman watih tugu Captain John teh England James Charles mude arana pake aran Charles Brooke dahin jadi residen lunduk dek duman jiribu saya atu 52. Dahin kawin dek 20 saya 20 dalam duman jiribu saya atu 60 pitan dahin aran hawana Margaret Alice Lily Dewin. Awanan Charles temuh mejoh lim hadui alam entame nakna empayan anhideh. Awi nyapat dahin mebet tusah lanun, mebet aturan dipen, dahin mebet adat bunu, nguhong kuhong kelunan alam tubuh tehang kaum ha Sarawak. O Raja Perintah British Anan Mate jurena hadui dahak mekoh Sarawak hipun parlimen nak dap dahin teknah alan kereta api entna dahin lahu dahak teh habung inyak. Alangalui Charles Brooke, uya amayan hianah anak nak Charles Rainer Brooke. Nunani tampeji tak alam doani halam sejarah.
1: Aku Zali Hangau, Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Dalam tak kena sama lang apa yang
2: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
3: Berak lah pantai.
2: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
3: Amin tak kenapa ni andi ke. Weh suan dan dia. Anak empat teguh teguh ngeriak ha. Kelihatan nak nyon.
2: Nak nyon.
3: Dia payah untuk tu di rumah teguh dah. Dah pemaya tu.
2: Jangan tahu liu mak besi tu temok kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu accent saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung accent lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu menjangkit.
3: Kurintam nere. Kutu obang, kutu tenam.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak
2: dia. Kena-kena tanda.
3: Pelak daun.
2: Pelak daun.

Okey, dengan launala halaneman eten stena dua bilun bovang lepo te petung dai lahu legak tegu delona operasi amaram tusah tutung tuan hak barat Athens. Dan lahu pilot manaji bilun bovang anan kira havah pehubung pakai radio dahin ibu pejabat jabatan bomba lampah nasib anak kapan bilun bovang alang kedua anan nusip payan ada hak jam. Jadi pasukan bomba lahu hak barat tino operasi apa be u endahna ha kampung pi santa be men ohanan apui abeh men ohanan tino tusah tutung alang adakaya hati kyo 50 kilometer ha barat Athens kira utai nganap ha kuri-kuri kilometer men pasen megara alang hipun 36,000 kelunan bangu. Okey, nanti dengar alang unaloh alang naiman Athens. Dengar alang beloh alang naiman Moskow. Tino telur laung alang matai dahin 20 jilaung laan kira tega alam jikes ngetup alang jadi haji kafe pasenaya Moskow. Kementerian Alam Negeri Barat tino kes ngetup ani jadi alam pukun saya 10 minit malam. Ajelang kafe anan dan lahu ajelang uma nombor G ha dataran Kurdinskaya. Nyodahun NSC tino jido alang geri ubung ngetup alang enak na sendiri te pelanggan anan dan lahu teji pengawal keselamatan kira alang emun iha atai pala ngavan anan. Jadi NSC menglan te terlalu ung alam matai dahin te 20 jil ung laan. Kira tega dahin dah alam matai hati dah hado. Alang angenep geri ubung angetup anan. Pengawal keselamatan dan lahu daha alang teha kafe. Okey, nanti dengar alenai man Moskow. Okey, menitam lim manana dua dengar menawan dalai dan kusi menitam lim lebih ani. Dan lahu dengar menawan dalai dan itam kelenghi te jaka alampia lebih ajima. Hello. Miri FM. Alai, alai.

amang itam takut andalungak pasak alang naik alam murib ta. Ita mesti lawan tusah alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na alang atam dahin mau menang menitam. Lim-lim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin akai Tuhan alang te linta. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 80:23 telah telah dan bahasa nadab alang kumak nusi Tuhan kalong itam ka pasak manu atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dan nangayat pakalah dosa ati mankinasel. Jadi ia ua kinatam ka pasak alang teteta nusi pasak ati hui manu akinatam ia halam surat Tuhan dalam di Korintus 80:23 telah anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan. Bimang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dihinlalan kanap tam, alam sembayang tam, nunatuk itam kraini, tek itam usidia, sang nulunga lim-lim pasak, din bahuy, dalam urip tam ya, awin Tuhan Yesus, iha na Tuhan alang ningan, iha pa sang pakalah tusah, lupak, alang nait alam urip tam, nunapa, nusi Tuhan, sang pakalong itam, bihana ngenap pelaung janji nak menitam jahitam ngioyah.

0: pagi hari ini.
1: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
2: Kerana je lagu alak naro manjuk eh hati pali terlalu lagu anang geritang pala 40 pita minit pukun 2 lebih. Ket ini tajil an info aku si menitam li manite jo ket Perret 2026 Pedgudahin Kuching International Cat Festival 2026 Sendahana Teh Telok 90 Duman 2026 Hati halam pukun saya 30 minit malam Hak Kuching Waterfront. Jadi manita malang teh hak Kuching makelo hado teh nepak Cat Perret ani alandahana teh telok 90 matoh lempukun saya junang malam hak Kuching Waterfront. Okey, menit tam lima malak dek puluh minit telaan ampai pukul na telah lebih tino pukul na telah lebih na kalau pejuh peji ala program PDK peji adahi na kalau jadi yang pernah aku makan ladu dengan ni mandi je alang gerita mengejeloh program PDK na tino kena berasa kena menit tam lim alang tek peji dahik darah telok jam anidi matoh mampuku na puluh dua beluadau atang kerai ni jadi lagu ngawam pahapa ni tam lim lebih ni ampai kalau pejuh peji alang program PDK ihati aku Senggeri Itam tekleng hiji lagu alakran Ayu Komang Aurea ihati Bulan Midang. Okey, selawi dahin sayung larah men Itam Lim.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Awi tuyen pakai basem kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh radio kayan.

Iya, nunan tau ke lagu halang unak lo awana telok peluang Kelarah tam mutam manawa kedua tam lebih ni lagu lang ya kuma nyadi su kata menhang tok lang su apa jadi na kami menadalah lepun telok lebih ni ya so kenap abin apa anak pihapa apa jadi perkelanya di na kami hari tu kaya Meri FM. Nantuk alang ulang radio ni dengan Ahmad Nantuk Limasan. Haduh, kalau dah mati gabar kami Nur anak deh gabar kan nuntua haduh lah anak kalau na program lah anak kalau na tak ada gabar lah kerti tak ada program tam lebih ni dalam segmen pejidin na kalau tama pihak dengan perkataan yang berada dengan menbe program melabin komuniti nerpa kampung Umaru Alang Anaha dalih awana telote. Okey, minta boleh minta lama kesut dalam program tam lebih hadu jiani telok dua bulan dah saya. Bukanlah telok junang itam peji telama dahun surat dengah wanan bukan telok 45 itam peji telama doani halam sejarah pukul 4 lebih tama peji tak lama dahun kelunan lamayak daripada dahun kelunan ayak. Wanana tak lama program hadir lumak tam lebih ni. Ya tak lama program hadir lumak tam lebih ni tama peji tak lama dua anak program alang u ana tak lama dari tam. Wina tak lama bulan na tusu alang u ani de. Patai menahang atro alang jenjam membiak program-program alang ana. Wina tak jauh hadir ngemaju. Program ngemaju hadir lumak alang ana tak lama dari tam. Wana nak pukul 4 lebih tama peji tak lama dengah lebih empat yang tama menjauh nguak kelarah peji dihina kami tak lama dengah suntana dia pukul pada 25 minit lebih. Ya, macam tu kalau layu nak pukul 5 lebih tama peji ngeriang dengah alang anda pemu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur empat yang tama temu menjauh nguak program peji dihina kami atau nga pukul 6 lebih. Sayung larah lebih tekduk ji alang penuh dihen berkat. Mana kalau alang tek hak umaru hak kampung jan hadu mana telok alang tek tak alam dalih lang. Kena hadang apa kata ngadengah tak lama kelarah pejirina kami hak radio kaya nak Miri FM. Anik lagu alang mejat anak telok keriang ha? Suto ke suko pahalam radio kaya Miri FM ngabjitam.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
1: Ya, suatu kesukaan pahalam kan Rosana Urai menentuk dalam lagu nak. Alang pertama pejauh-pejauh dan kami asan ada lagu oning hap halam malang tak palang kena na Florena Bulan. Alang pertama pejauh-pejauh dan kami tujuh kiok layan do dalam daletam. Lebih ini, aning ya bahi belarik ha, kuri-kuri awan. Alang tak talam dalih lirin. Malam mangi usan ha, kuri-kuri awan. Alang tak talam dalih lirin. Gahan kesudah yang nak mana 24 tangan 34 derajat Celsius. Jema pat do bulan saya gak tek do dua. Jema ningi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin. Dah lebih ningi bahu belare dalam kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin. Dahin ana bara ha membehakyo Leandro hana lasun ningi mana 24 atang 34 derajat Celsius. Dan tama peji tak jauh kio Leandro nari lebih ni atang ngejima pada bulan saya kena dengan bara mana tu oleh malang tihreti tak lama dale maya hadui alang ana telok na. Ya asan hado dang pekatang dengah pada dengah mandalah awan telok selebih sepah bung mina tahang telok alang jan dengan puung lalu nyenang alasan Facebook Radio Kayan Mira FM. Ya asan hado melok ina kelok tinan ah. An kelok lok ina kelok tinan bara nin bara dengah mandalah awan telok. Ya mina apa telok pertama jaki tua pahabung asan hado menyusu pijidin kami putung jaka.

Ya, malam mana pesuk dah esang longin. Kan balik dah tolong lagu lah kan nak juri jangan mana telok. Ya, nak menhangan telok. Dah habis ni tak ke telok bayat nalingak lo. Dia ada tradisi lah pun tak maklunan orang ulu. Alang sa mijar sa kanyan tam hinang kerana dalam tentuan saya kena mentrak lima tak lama kelarah pejidin na kami hari do kayan Mary FM senadu te bekol telok-telok puluh minat lebih pita ma pejid tak lama dahun sudah dengar mentrak lima tak lama Facebook aku ijan live dahin kelok dengar pejidin na kami alang radio ha pakai RTM my click dahin dang lim kah pakai channel Astro saya tu suji dahin my preview tu suji kosong. Lehin manita melangkit dalam miri pakai FM pitana 65.2 FM pitana 10.0. Eta melangkit hak kucing dan lokah pakai FM HTG 06.G FM HG 0G pentusu mai pukul 12 belado atang pukul 6 lebih putung do kelak dan ngepeji dahin kamem.

0: Ya, ji lagu tanaman daun penalan kena na juri. Jangan langku mak ka on lah kau bi pun tu man kena. Ya, asan hado. Ha, Facebook Radio Kaya Amir FM. Tak ji tangkui. Apa na telok peci pagi sok nore pah ngelanyat lah biane. No naran pengumuman lang selap bih li yang entah makan ni. Macam tok nak kue hati kue naran itu ayam. Tek kueh batang buruk, tek aran-aran kat pengumuman dalam daun tam kayan lang selap, alang pali, hai tak ngeri yang aran nak bih liang kumana nunanan, dengan kalau tete eda dah awan telah petua dalam mengelarah tam lebih ani, alatam jin alahu alatam tumun tek aran kat lang antam kani dalam daun tam kayan, minapa aran ati selap bih liang antam kani, hari do kayan, Miri FM ngap jitam.
1: Sayu Teng Hak Sarawak.

0: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
1: Selamat datang ke Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
3: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
4: Panyin Kuang Ling Si Niao Zhi Xiang.
5: Amit Tungek Sarawak.
6: Selamat nikot ke Sarawak.
0: Welcome to Sarawak.
7: Doani halam sejarah gak ke telok dublan saya. Charles Anthony Johnson dek telok dua bulan saya duman jiribu saya atu dua pelibitan dahin emayan dek bulu tusu dua bulan lima duman jiribu pitan atu bulu tusu dahin teguh yang jadi raja kedua higem dalam Sarawak yang anrana dihin aran Charles Brooke nahari dek telok dua bulan saya dalam duman jiribu saya atu 60 saya yang ngalui tamena James Brooke jadi raja. Charles Brooke anak-anak hak Somerset England, ia nah anak Francis Charles dan Emma Frances Johnson. Emma Frances Johnson ini ia nah haridong James Brooke. Awin James Brooke jenih pun anak, anak api anak ayan haridong nak, yakti anak Emma alangaya loh melalui ia jadi raja. Yakti Captain John Brooke Johnson Brooke gati ia jadi raja dek duman jiribu saya atu 60 J. Dua duman watih tugu Captain John T.H. England, James Charles, mude aran nak pake aran Charles Brooke, dahin jadi residen lunduk tek duman jiribu saya atu 52. Dahin kawin tek 20 saya 20 dalam duman jiribu saya atu 60 pitan, dahin aran hawa nak Margaret Alice Lily diwin. Awanan Charles temuh mejoh lim hadui alam entame nak na, empayan anhideh. Awinya pat dahin mebet tusah lanun, mebet aturan dipen, dahin mebet adat bunu, nguhong kuhong kelunan, alang tubuh tehang kaum ha Sarawak. O Raja Perintah British Anan Mate, jurena hadui dahak mekoh Sarawak hipun parlimen nak dap, dahin tek nah alan kereta api entna, dahin lahu dahak tek habong inyak. Alang ngalui Charles Brooke, uya amayan hian nah anak nak Charles Rainer Brooke. Nunani tampeji tak alam doani halam sejarah.

0: Ia tambah kayaan lagu alang kereta magak te jodoh awan yang telah petuat lebih ni nunaran pengumuman lang selap behliang antama kani kalau dengar bara aran-aran neket alang nunaran nak deh tu sah alang anadah anak urip bayani kani dang loka macam tok na telok pedah ji telangusan bara lisem nun kurin an lisem melang anak telok na macam tok na dahun dah kayaan belagah magi jukut na jukut telah uka jukut utiang ka jukut bawi ka atai telok na butung dungan butung atau pahan dapat na butung tabi ya anak nak kat alang selap bih liang antara makani selap arana nunok mana telok anaknya mata bina bayani mentoloknya mata bina bayani nunok tek ke klo hitok nunok tu gaya dah kelunan huku-huku ayak tama nunak na javo bekele kenun javo nunok tu gaya dah na sebiang Taman hang telok leng jam nenok tu gaya tambah kaya na javo bekle ni depa bekle kurin na dah kan belagah ti man telok pedah telengusan bekle ati na ubek kurin telok ah ubek kayo ah dah belagah dah kaya nuna tak dah na javo sin na bekle ni Man telok lima telok man kelarah penjidin dan kami hari dua kaya Anwar FM so kena mana kelok lang maju su penjidin dan kami lebih ani selebih mana jok emang Priscilla Patrick jan hadu lahu man jawanya Afian Mahyus keling temawai MJ Miguel May Joyce jan hadu lahu man edit apa hari ini payak deng runa rudu Fujiwara lahu tak lama kelarah penjidin hari dua kaya Anwar FM tak jauh dahok ngedon ini jidah olang malih hati murah kenu nalang murah kenu nalang an telah urah ngado ni yang mentok lem hari do kaya anak Miri FM ngabji itam
1: sayo teng ha Sarawak sayo teng ha Sarawak
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

Ja nyenang sayu hadir ke latinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kelitak,

0: Sayu Ateng Hak Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Wanying Kualing Sinyal Jisiang.
6: Amit Tungek Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
0: Kena hadang apa ni? Kalau lima dalam lagu lain kanan Christopher Kelawing alang aku mak Kelawing. Mita lima dalam program ngelarang jaga kita melebihi ni. Kita mepiah peci ngeriang daun yang berhormat. Ada tu Dennis Ngau tu jauh petangan anak-anak tam marung sekolah ni. Kita mepiah peci dina harjo kayaan Miria FM ngabji itam.

0: tapi dahok halam ka menda dahak tebin nyam telok kayane lah terutama orang ulu ka sampai tengah dahok menda dalam murip dahak dalam hadir dahak
1: lain kena usun kita apa mendoa nak percaya ini taman nyam memang pak enangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah alang tidak mau tidak mesti telok dang lap dek komitmen alam sekolah dahin melu lain kelanghi dahun yang berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan alang sang membantu anak-anak Sarawak jadah hadang masuk oleh universiti nerai belahu nusipa delok nyam tua alang lana telok alang nyadui alang tek diploma tek degree abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan kerana ni ika hipun diploma tek cara nak ika dang na degree ika hipun degree dang na master degree aku melu lah tek kuri-kuri nak nyam kayaan kita alang kerana ni na PhD di peluang-peluang ni tek jadi aku nangan lalan kalau make education a life lifelong journey aku dah rebuti dia abin kata lang antara belajar dua ni jema duji mungkin berubah so nasi telok dah puas hati ah oh, tena diploma aku tena degree aku abin hati peluang hati aku nangan lah belajar telok pampaan abin sak kapan na aku lu nanti dalam Malaysia ni pa so bila terkap tengah hum nanti perebutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah lah nana dah marung tina lah.
0: Kami tak boleh menunai tamah BHPC ngeriangat hun yang berhormat Datuk Dennis Gau petangan ni tam anak-anak tamah tejo sekolah di dalam tokalam peluntam pelamanak melalui hadir sekolah dalam murid kerana

Ya, tangga na marung sekolah ke na Rosiana urai. Halang cerita ma pejo tak lama kelara pejiri na kami. Ada yang mana kelak lengah majusu tak lama kelara tam lebih ani. Saya kena payah mana kelak lim. Ita menyenang tak lama dengah halang tek para. Hati haduta ayah Republik Indonesia. Alang di Malaysia alang mariang hati Raden Iman Hasakarya Kusumo dehin pengarah pejabat wilayah Sarawak Kementerian Luar Negeri alang mariang Hendi Asan uti lebo di pejam yang di Pertua Negeri Tun Pihin Nasri Dr. Wan Junadi Tunku Jafar ha Istana Negeri do ane deh itung nada dahwa utek dalam adale. Dahin lahu petemu hadang nang apa tok-tok awang mariang tak lama miat hari peji diplomatik melawin dalam Malaysia Indonesia dahin Sarawak.

0: Buat telah mendengar Kongres Pertanian Mampan dan Keselamatan Makanan 2026 Anhinang Jilasan Alang Pahaman Sayu Alang Dang Mepeng Kelunan Alang Nah Dipilo Dah Ahli Akademik Dah Alang Maya Ketalam Industri Nerepa Pemimpin Industri Dah Kelunan Alang Dang Nyelong Dasar Dah Alang Pakar Mat Lima Wan Alang Teh Suntana Itu ngejadi jelasan Abang Miat Hari Peji Teme cabaran alang anusun tanah petrunga kerani wina melawin nunut togaya dan puboh nguyok penguman dehin keselamatan penguman dale. Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah Tebara Kongres Alang Hipun Batang Dahok Makanan Untuk Masa Depan Memupuk Pemakanan Mampan Henah J. Linge Alang Atak Tekeplan Nah Suntana Kerani Alak Dang Ilo Alan Alang Hui Nejak Lahu Nuk Gaya Padme Isu Win Kenan Tubuh Ude Tejok Layan Do Nabalahu tak jauh hukah kelunan alang sakni hukah suntana. Talanutih manbe ubung-ubung penguman alang an perlu jan nunok lebak. Nabalahu tak jauh halalang tubuh alang pekesaang ano sistem penguman ha suntana. Dahin ya bara UPM api tengayat. Jadi G University alang urung aman dalehani alang tangat nak togaya puboh to kanan huina tak lem hadui lumak daleh alang melawin tejo sains nun alang perlu alang puboh keselamatan na penguman daleh ya mitam lim nun aitama peji tak lama dengar nak togaya hadui UPM Nurepa University Putra Malaysia majo hadui peji dena dah kelunan alang teka puboh Dihilapat keselamatan dan nguyok penguman dalam usun tanah ni itu ngejadi jelasan ala dang ilo alan alang ipet patrunga tok alang an usun tanah patrunga kerani huina alan alang mariang dan alan alang dang puboh keselamatan nguyok penguman ha usun tanah ni
1: Sayuateng ha Sarawak Sayuateng ha Sarawak
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Ia selebih menanakan Sarawak kini waktu adalah Aban Tam Teh Hau Suntana. Lagu ulang kenaan Janela Bampa adalah Sarawak Anande. Alang kerita matemah pejangwak dalam mendengar Hadri Luma. Ya, dalam bulan yang tusu ulang-ulang luar ni deh, hati-hati jo Hadri Pelamana Nunuk Togaya sangat nabahukah. Hadui nubu pari abin mengguna hati jo keselamatan nungguyok pengumuman tak lama dalek. Tentu kaya pari alang jan perlu entam tubuh ngua Sarawak unahari nahari pilo tak jo hapari alang darah dang ana pake ala hadui jan pergi yang lalai sang pekeruak nubu pari atna. Takji plot ok merepah tanah di ok jalan ngadhin kolaboram miri tolok puluh naan pare an tuhu tinok tak lama tolok puluh naan pare ni te geri kuri kuri naan tok alang pesakdap putong naan pare alang an tuhu hati tugu dah na uji kadi tugu dah na uji kaji padi kekal ane. Dahin menandak alang na hari pilo tugu dah nyenang urip pare alang pesekida anan na pelahu temo deng na utar tigri uli alang pesekida lahu nerepah kelanget alang pesekida lahu menbeh tengat hadui alang na tek bale alang ubo tek bale alang janatang belua janatang belua tiap bo na tek bale alang lewa. Bimina Panuti bagi dah Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Dahin ni hak lim ke halang adun kemana Datuk Seri Dr. Steven Rundi Anakutom tek bara tek jito kalang tula tugu hak te na hadui hinang lasana ni tek puluh pat dua bulan tusu dalam maduman 2026 ni deh. Lima pare alang anda hak tubuh ni mina penak sekedar ayana lim nak murip. Dahin niak bara aneh jana pare alang awi layu daripada jana pare mengale. Dahin nak gi pare alang kekal daripada perennial rice. Aneh ana hasil menhari pilo alang ana duman-duman darana alang kenan University Yunnan China. Pesekedap mana pare hybrid alang perlu ane tubuh ngeruak putung hangun tam unglono itam nubuh ngeruak anan pare lo ane kuma pare hybrid. Dahin gak tejo pare nerepah padi kekalan ni nak deng ane ngelono tak lama kuri-kuri hangun minapa itam nubuh nak jikali utam ngelono nak pengepidang dengan walaan anan lo ane kuma padi kekal. Menbeh di pilo alang andah na haji tanah alang te ha Kuala Baram miri awan dah nesak nubu telok puluh na ana pare dalam tengah daleh ala daleh dangi pun nguyok penguman alang lang an dahin man hadi pilo na lahu dah jam pare alang deng murip darah ni dahin deng an ngulono minapa nak uan ngulono bina deng ngepidang dahin ngapuang wa hipu potensi deng musang hasil dahin deng pat hangun an ngulono tak lama jiduman. Dahin lahu tujuh hadui hinang alang anna tek puluh pat dua bulan tusu 2026 ane deh nah ala dak dengan nerana nun anna pare alang lang andara muripane alang tek da hadui pilu da University Yunnan ane tek kena amarong nureh kejan antubu talama dalihane nunan dahun Dr. Rundi Teguanan. Dahin hak bara hadi ewianan ayak retina dalam tangan Sarawak ala dang pulong 20% SSL berapa hipun baha hipun pare hipun ngoyo alang sukup tak lem 2.5 bulan mawi baha alang entam melek menadalah-dalah jak te kaso. Jadi ane pun nak nak na hadi pilu ane dek. Tak lama tangan ayat alak dang perintah dang peluang kelangat hipun ngoyok pengumuman atang 60% siwang lebo dumana 2030. Dahin na pare alak ngumak padi kekalan ni ane nang itu ngeji pagi mana jalan alang ngepiah ala daleh hipun alan alang palat awi tak nun nun tok alang dang tubuh dang ngalui juhadui alang mengalai antamna nerpa juhadui nalumak tradisional. Dahin hiap bara man 30 ana pare alang antubuanan lemna dang murip dahin sayu mina pahasil alang lana bayat jan payandak jam kuri hukah hasil alang helong mena telok pelun an wirati pare alang an tubu kerana. Ya nuna tama peji tejo dengar hadi pilo nubu pare hata lama telok pelun an alang an mirih ini. Ya tihak kuala baram. Ngua telah mendengar hati jo hadir luma hati jo mai kursus teknikal hidroponik alang kena na bahagian pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak alang melawin 20 salong dah pegawai men upis ayah di luma depa ibu pejabat dan pejabat pertanian bahagian seluruh Sarawak uti na kursus teknikal pegawai sistem hidroponik alang anda darah do-ado hak pusat latihan pertanian Sungai Sibiu Bintulu tinok hadir anak-anak mana saya atang pitan 2 bulan tusu ala ulalo. Yang minta melim nunai tamah peji tak lama dengar hadui luma tanam mengklarah tam lebih ini kena dengar hadui luma dengan telok pembong wak dalam dengar-dengar halang jak ngeruak bi tak lama tihkam kui sanggerita mapiah ngeriang dahun ketua sita usaha Kementerian Kerja Jaminan Makanan Negara Datuk Sri Isham Ishak tejo kat alang perluan antam jam tak lam teknologi hadui luma.
1: Satu usaha yang bukan saja dapat kita laksanakan pada satu masa tetapi hampir setiap masa ada teknologi ni dia punya evolutionnya berubah-ubah. Jadi ada yang telah menggunakannya dan kita pertingkatkan penggunaan tersebut. Ada juga petani yang belum didedahkan dengan penggunaan teknologi. Jadi mereka ini perlu kita berikan latihan dan kita tunjukkan contoh-contoh di mana petani yang telah menggunakan teknologi ini bagaimana mereka berjaya.

saya lebu bulan kebangsaan dalam bulan saya ani manita malang te ta alam dalam Malaysia pejo peji dehna kami ngerwa dalam maklara ta lebih ani pada 20 minit lalu buka lapat lebih sen hadok dah kisok tan peji dah ya ka radio Kayan Mira FM ya ti hak pes radio Kayan tak jauh kenun ke aran pengumuman ta malang selap Berliang entah makani. Aku mai kata hati joh cukut dahin lisa mengahap deh. Dahin nanti ji pengumuman tam kayaan hui nak men telo alang teha belagah. Aku ngiyok hitok tam mati javu bekle na. Nenok tu gaya telo na javu bekle tak menhang telo alang batu mun. Yang saya nak mana kalau alang baju su dalam mengkalah tam lebih aneh. Dahina so kena payah awena pa ana tangan peji dahiak ya atang nak kelo tugu kelo ngeriang radio hai nah dang mai lu mana kami tugu tama pabong putong ejaka dahina aya arti nak mana kami alang bagusang dahina pakata dengah men beh selungah tam radio Kayan alang teh RTM miri. Kita mempunyai dalam mendengar halang ni mana dalih kenawi dalam mendengar halang anu sang haji hema ni deh haji laki perungak ni untuk halang na ihak ngiho mutu nerpah kereta halang anak dreba gak dalam tusah te usun anayak jelang dahin sekolah kebangsaan SK Ulu Ranan nyaup haji hema ni deh. Ya dah alang na dah baraman pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dihin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kata barat dah lok tapi dah buka barat tusanan tunggu pukul 22.44 minit belua malam mula malam ni deh alang itu na 5 anggota mana balai bomba dihin penyelamat BBP kenawit pelalu tepala awananan. Tegu dah alang ana hadu nyelamat haba tiatang balah ya tino ya dang nusang men kereta na alang nusang ya ana dah kuna lebak alang petguna lalu te awananan. Ya mitam ni mana nita ma peci dalam mendengar te joji kelun alang petrungak te usul naya alang gak padang hadap jelang ngadin di sekolah alang kenawin. Wana nangwa program Derma Daha, kempen Derma Daha Persatuan Pemuda Persatuan Hakamiri tinok te pada 40 pitan ong kelunan alang dang ate Derma Daha dalam kempen Derma Darah Pemuda Persatuan Hakamiri ane. Tinok hadiani atna te do migu ane deh. Dalam kempen alang nani alang lana te 50 pitan long kelunan daftar 5 long dah alang mariang dang derma dahin pada 40 pitan long dah alang hajau mengalin hadir derma dah teguan anak te atang tino program ini nah awan miat hukah nguyok dah alang te pusat tabung dah hospital miri. Nyoh Man Bedahuna Presiden Persatuan Hakamiri dan Alimka Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin. Program ini hanya ji program alang anna putung duman alang kenan dah pemuda Persatuan Anan. Tino hadu ani anna hari talam duman 2000 saya. Dahin anna putung bulan saya. Jadi peji dahin pusat tabung darah hospital Miri dahin bulan sabit merah Malaysia BSMM Cawangan Miri. Ya, Menteri Alim dan Tama Peji dalam mendengar Tama Peji dan Naik Kami Harjo Kaya Anak Miri FM.

0: Yes, lebih mana telok dengan Mama Bonita lebih ni. Jangan kata telok murid berpasar kata na jiku si tamak melu. Yang betul ni mungkin soal dalam lagu dalam mengkarah tamak lebih ni tamak peji dalam dengar. Men awang dalih langai tek bara dengan mana dalih Tokyo, Jepun, dahin Amerika Serikat. Utek bara dah tek na nyadu peji. Alat deng na ilu kuri-kuri alan alat deng mejo. Hadui pakai mata rigit nerpa mata rigit yen. Dalam matangnya ala deng lawat mata rigit anana bihi nak temu metrut te ngile nerpa jinon melega. Tino ana bara mata rigit yen dalam Jepun ni oteta suta lepa meran dalam majaka pada puluh dua lalu. Menteri Kewangan Jepun Satsuki Katayama dek bara anana naji hadui langatak keretlan anna uyen anabara nyaman menurut legahna atang jatuh 63 penapitan 60 pitan yen maha ketiahna dahin dola Amerika Serikat tek 23 bulan tusu ala u aride ujungna dua dalehanan nyadi peji nonok tok gaya elo ala na peji alak dengan armatan rigit yen. Dengah mana Trenton nalangan tak barahwi pada ribu kru kabin WestJet. Ji Serikat adang bilu nalang kedua ayat dalam madaleh Kanada. Tena mogok demi gu dah abin alang-alang tak nak kira nama tu adang bilun alang patut nama adang putong do pedal jan temadang rin abin nak kenan dah kerana nampak kru nak tena mogok anande alang tak nak kira 250,000 orang kru nalang tusun nak bilun anak jandang te madang yo adang bilun alang un dah lo melek tiket nam. Dengan mana pesawar langan tak bara pahakannya nak 24 long kelunan mati dahin hui 20 long laan an bara awak dalam matusah kelunan grip boom atau bah mati grip boom hak G pala polis hak lembas SWAT hak barat laut Pakistan tegu atu-atu tuan long kelunan pepang bara kena padah lawan hal alang tubuh hak wilayahanan. Hati teguh tusah keganasan anabara sa tubuh hak wilayahanan. Dalam tusah alang anabara jadi teguh lebih dua minggu hak kabal ji pasar hak daerah SWAT wilayah Khyber Pakhtunkhwa alang jelang dahin tanah hang Afghanistan. Muat dalam mendengar suntana lebih ini dah dalam kuasa dalam dalam Beijing. Hatiha wilayah Sichuan, barat daya dalam kena. Ogri bula ke senjelang 65,000 orang dah keluna lemuri pahawananan. Awin kenaan usan babah gag. Alang te pelenyap awan-awan alang te liwa. Dehin ujung nak awan liwa nana te lenyap. Dehin anabara hukah usan kak wananan domigu dehna atang jatuh saya 46 milimeter. Dengah man Tokyo Kementerian Pertanian Jepun 25 deh otak daftar telok produk mariang nak heti masuk nak teh Jepun tak ada sistem alat dang labat produk dalehanan. Tengok dalam produk ni ada hati petunjuk geografi daripada GI alat dang labat jenama produk hadi luma dahin dah keluna langnya di masyak alang teh hak dalehanan. Abin kena tubuh produk-produk alang tiru produk alang teh hak awang daleh. Ya mita mlem donai tama peci tak lama dengar suntana lebeneh dengar suntana ampa mengruak teh jaka alang piah nguak jima.
1: Sayo teng hak Sarawak, sayo teng hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
7: Ametungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, so kena mentok lima pejoh dalam kerata lebih ni. Hati hapulu. Jimmy nak lalu pukul lima lebih dalam jam tamalang. Baiklah, berjudi dengan kami Radio Kayan. Alang-alang pemuk men RTM Miri. Yang ni lagu langganan Ezra Music, alangku mak ikat Tuhan.

Iya, nunan to kelagu. Alang kuma ika Tuhan lang kenan Ezra Music. Alang geritam. Talang makrah tam kerani pejuh talang mel segmen PDK peciden kelak. Iya, ani dah barat ija kio layan do manitam. Lebih ni anda ngiyo bahawi pelarik ha kuri-kuri awan. Dahi nak malam ngiyo usan ha kuri-kuri awan. Dah memang telah alang hati nyadui musang awang banget. Nyenang hati jo bu lupak banget. Ya na mana 0.5 atang jimita bu nak. Dan di depan bahui ambara pior men utara timur laut. Lengian 10 atang 20 km jam.

0: Yang minta melim, nunai tamal peji tak jauh hakiu oleh anda, nari lebih ani. Dan anak barang ruak hena kesu lesu do hena mana 24 tangga 24 derajat Celsius. Mena apa haji nun tak dahok barah nai tamak lawat tak jauh banget alang lupak bu. Bahu ya lemahnga bid hak langa kuasa apa anda pihito hitam ala tamak apaan lawat hak awang banget. Wi nak menita malang nyadui awang banget tak lama doa ni nunan pelahu malam mengahop.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha tam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Abin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah ada asam tam orang ulu hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis yang tiap Sarawak ini. Semoga hibat tam orang ulu dan hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam tak kena sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak kena nyon.
1: Berak na bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh semua nak nanti.
1: Anak empat tu ngeliat keliar mana.
0: Nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tu dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Usik tu so, mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu. Eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nere.
0: Kutu
1: ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Teh parah nak teh.
0: Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

Saya bina men kalau lang peji di na kami bina men kalau lang majusu ha Facebook Radio Kayan Media FM asan hadu dah petua tambah dua ni hana kena nak kalau lang ngeslap arah nak beh liang entah makan ni.

Suci nak tanggalkan Alex Lihana dalam lagu nak. Alang kereta amat kerana semua melakukan saya minat empayah nak tengah pukul 6 lebih menjam tu kalang layu nak. Pukul 6 lebih bedah menjam programan RTM Kucing. Biar empayah nanti hawa kuih barah dengah halang atik barah. Hati layang tanah ayah nak 25 ekar. Ha, kucing seng nak jadi lasan. Apa nak dah nak hari pilu tak jauh bulu alat dan menjauh program melawin hari bulu dalam dalihani dan tak nak hadui apa nak nak geleri di taman bulu alat dan melihatlah agenda bandar hijau dahin ekonomi mampan Sarawak. Datuk Bandar Dewan Bandar Raya Kuching Utara Datuk Helmi Othman tak bara projek kanan hadir peji tak hang di BQ dehina perbadanan kemajuan perusahaan kayu Sarawak pusaka jantua dan pemu awang alang nyamit sayu bi ji to kalang dan jadi lasan aban petula biodiversity bulu dehina ngemaju industri alang dan anna ngejeloh tubuanan. Ya, nuna tama peji dalam mendengar halang baik Allah mana kui dalam karata melebih ani. Ya, mantul ali mampai tama pe peji ngira lagu halang baik Allah. Amina pe tama jat pahabung bi tama paan na jelang ngeputung sarana pahmo putung do. Sekena paya aman na klo alang tangan peji dari Radio Kayan Miria FM. Aku sunukong mai sekena paya aman lima klo alang tangan peji dan kami putung do putung jaka. Dahin na penuh melu men klok lim kena hepun agi halang sayu ngiam alang jana telo o tuma peji dahyak Radio Kayan Miria FM bina dahun klok hena semangat mana kami sukong mana klok paan jelang talam kenapa kami yang meran ngama ya saya kenapa saya lebih man klok lim lagu lang kena na Francis Jalong lang kumak fasi Radio Kayan Miria FM ngabji tam pukul 6 lebih bidayuh majuh program.

Pukul 6 ngumi. Sebongah sedemutik pun punabar, Sarawak Komited Peruah Suku Pinguman Gerusuk Kerja Pemuruh Pintar Duh Pakai Teknologi. Sarawak kayak gaya kerja de ogi integriti mai nunyok 206 orang pegawai integriti bertauliah dan agensi perintah 2 GLC. Ngin parik tapak raskom pikiran terjamit persekutuan Sarawak makin togap. Selamat ngumi bersama Doku Martina Naun dan Abar Suwak YFMD Mutik Tengah Abar. Sarawak Komited Peruah Suku Pinguman ngerusuk transformasi sektor pemuruh dipakai inovasi teknologi duh kerja pekarik. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan dunia Adin Bidopan duh boga pinura dekedak perubah gaya ondu geopolitik jadi totu duh pinura dan pengeluar pinguman global. Sarawak ngin penumpu dan kerja pemuruh pintal pendigitalan, bioteknologi, kecerdasan buatan, otomasi dua pakai tenaga dan dapat buah pebau dari buah strategi pemasang pasca COVID-19 2020 PCDS 2020. Ia sobu deniti tarah tajah Kongres ke Taruh Pertanian Lestari Duh Pengelamat Pinguman COSAFS 2026 di Bintulu. Ia nang Sarawak agi bergerak tanah biodiversity do tenaga di dapur buah pibau dengan area jagin hub kerja pemuruh dua agro pinguman mampan di rantau iti. Sarawak kitubuk kaya gaya kerja di agi integriti dan sistem perkhidmatan perintah ngerusuk bergerak inisiatif pakai notap tak berurus terlebih stateng dua dapur buah bisaya. Gapit Menteri da Opis Premier Sarawak bagian integriti do Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya nang kedak senakah da obuh nai kedak nunjuk 206 pegawai integriti bertauliah atau CEIO dan su agensi perintah do syarikat berkait do perintah negeri. Iti ida dingannya Karik Sarah Pak nganya turung Puan Lusiko integriti Peromah sistem dua rakah pina awal pakainya nama paguh penyedia perkhidmatan perintah. Yenang integriti patut obo kaya dan takah pingubak somu nek takah dau beramah do piniat Sarawak jadi negeri maju detateng do dapat obo bisaya. Ya sabun ini ti repas janji temu repas jagin tetamu program buat bicara de konti Sarawak FM RTM Kuching. Ruas senogap sistem dan peritas jaka kaya integriti pun oboh gorak. Ngerusuk program penyadar melibat pekerja peritah 200 deboga. Datuk Dr. Juanda Jaya dan tujuan penyambut ONU Integriti Sarawak 2026 ialah nganyangin penyadar integriti jagin pun dan tak berurus depaguh perkhidmatan berkualiti duh pemasang mampan penyambut dan semungduh Ogos ini dia obotajah pakai persidangan pemantapan integriti tata kelola duh enti rasuah pintar 2026 dan ONU dia ini kira semungduh ribu orangnya melibat para pekerja perintah persekutuan duh negeri bayar ratus terbaga sakat enang riak suat neg. Serahak perintah persekutuan nudu tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Raskom de Sibu nudu perintah Sarawak pikiran terjamit usah dua pihak adin memorid amat bau derobis teatur dua bertanggungjawab. Ahli akademik Hishamuddin Basabah dan pemutus ini pikiran perubah dan gaya terjamit usah perintah persekutuan dua perintah negeri. Ngin pari aset ini beramah du semangat pokat janji Malaysia semung pri nomput taruh dua takah pesaya bayar sama paham terlebih sepaguh osah suat dua perita. Ia nang iti bukan sejak melibat
ngin pari aset pak pikirin kerjasama strategik dan ngurus aset negeri. Ia sebut dan itik untuk RTM, tara habuh mitia dan ngin buat pikir berkait dua pimutus jemaah menteri propas hak perintah persekutuan nuduk tapak raskom de Sibu nuduk perintah Sarawak. Dan hal berkait, ia nang rakah inu riak pimudah perintah negeri naik pimasang dan sunisono. Hishamuddin nang pimasang kuasaan inuh mesti riak mitkira piutung ekonomi ruar sen imak sejarah warisan duh piutung strategik. Raskom ogi ayuh roti yang duduk rakyat Sarawak sebab itu bukan sejak berkait duh tanah, pak berkait gah duh sejarah bayar duman kuasaan inuh dan bitaan kedaulatan negara. Tapak Raskom melibat kuasaan naga tada, naga jagau, naga ngungun, duh naga skuau ayuh kira taruh 1,655.00 hektar.

Ketubu Duhabar. Industri acara dagang Sarawak ketubu dikomang pakai kerjasama osah perintah industri Duhrakan Strategik. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Duseni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang kerjasama tarik osah seduh pihak biguna nganya notap negritih ketubu jagin destinasi acara dagang di Malaysia di Borneo. Pemokat industri ini pikiran peruang Ayu Sarawak narik rabis boga acara antarabangsa dibuka boga peruang ekonomi. Ia sabut ini telah terima pengunduk hormat delegasi Business Event Sarawak BE Sarawak dengan itu ada pengurusi Datuk Hi Chang Ki. Dan berdapat ini BE Sarawak pun noranggah pemasang kasen bau industri acara dagang dekedak penyedia pakainya ngatur acara antarabangsa dari anak. Bintulu Port Holdings Berhad Nunyo Anwar Ismail jagin ketua pegawai eksekutif kumpulan Tajis Mengju Anuberan Mohiti Yegati Dato Ruslan Abdul Ghani dari propas jawatan ini ropas ia bernunyo dan ni ada syarikat berkait duh perita nunda pinorang nudu Bursa Malaysia Anwar ogi ijazah sarjana muda sains kejuruteraan elektrik sua Case Western Reserve University Amerika Syarikat baya boga pinipuan dan industri nyuak do gas. Dia itu ia mengkagian kudu-kudu jawatan kanan dan Petroleum Nasional Berhad Petronas dekeda Ketua Aset Sarawak dan Petronas Cerigali baya pengurusi do Ketua Negara Petronas South Sudan. Sementara ini Datuk Ruslan memorat Port Bintulu Port dan sewa 2022 dua nguru syarikat ini negeranya bau obuh nunjuk. Perintah nyukat taruh 4.5 juta ringgit sewa itu sen kerja pasang lapu LED pakai solar kuasa solar dan taruh 162 lokasi orang persekutuan dobuh piris dan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nang rapu solar Robis paguh obo pasang dan kawasan the jual sen grid elektrik tepat the bogeknya noku kabel atau vandalisme bayar orang kupua. Pasang rapu orang pakai kuasa solar rek tubuh obo nimbang nunak gaya teknikal beranya duh pemakai teknologi hijau. Ia sabun ini ti teranyaut Senator Datu Anna Bell alias Susiana Perin Susana Perian the Dewan Rakyat berkait dua plan upis menteri no ngin pengedia nudu rapu orang de pakai kuasa solar dan kuasa nor pasar de Sabah dua Sarawak. Ia nang pakai rapu solar dapat kakat takah pengeramat dua ngin penyonang nudunya ada pakai orang amut de kuasa luar pasar. Kira juk puru neg dikan atus pemain muda sakat nyenang dia suap mit bagian dan kejohanan jemputan squash kucing dari bengatu le kucing tak je sempat neg nom onu buran periti. Presiden Persekutuan Squash Sebahagian Kucing Syaukat Khan Istaik Hussein Khan nang kejohanan ini idah dijaga bertanding pak ajakin platform karik bakat muda do gerak pisua derbis boga depan generasi bau dan sukan squash. Pisua dibuka nudu anak sekurah dua klub squash seluruh negeri. Nuam kategori apa bertanding dekada kategori dari dudayung premier baya kategori dau umur prii semengni semengtaruh dua semeng rimuh sawa. Price duit bitaket kira RM5,000 kajen berapi monang. Ia sabut dan nitik dan sidang media dah kucing.

0: Ngan ko ngemas abar ku peribasa pun-pun. Sarawak komited peruah suku pinguman ngelusuk kerja pimurah pintar dua pakai teknologi. Sarawak kaya gaya kerja dogi integriti mai nunjuk 206 pegawai integriti bertauliah dan agensi perintah 2 GLC. Demutis Jabal Pari Basa Bau Ngin Pari Tapak Raskom Pikiran Terinjamit Persekutuan Sarawak Makin Togap. Demutis Jabal So YFM Daya Dia menyusun Dak Syifah Jauyah Wan Abdul Rahman Dua Boh Nukar Kang Senabau Dak Josh Martin Howell So Section Berita Awas Masa RTM Kuching Salam Malaysia Medani.
1: Tanya Mari Aji Mari Kerja Nirayah Pikir Samah Dengan Ami Segmen Ngancang Petik YFM Bidaya Gerak Bisa.

Ragu nada bana pada Elawati Ragu Adi dan Dayung ya Adi Madinati Mah Tabanata Nekang Apukor 6.30 Sungai Menu Sarawak tetap dalam menyebabkan dengnya pita atur seramat pengumuman soki menyang pintar nga teknologi. Sarawak beda bakedinge integriti i ka na 266 pegawai integriti bertauliah di agensi peritah saman GLC. Rakah serah pari hak tunuh kawasan Rescom inah tanah atur bedingan adikana diasah peritah Sarawak nga peritah persekutuan. Selamat Sungai Menu, bersama dengan aku, Francis Farrell Chu di Drum Agas Sungai Menu Sok YFM Bidaya. Sarawak ran negap dingi pita atur seramat pinguman sok transformasi pita kiminyang adipakai inovasi teknologi nga kerja perhati. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg cidat nang ati betuna nga susah nimun pengubah gaya anu stika geopolitik samun susah bipaut nga stok pinguman adi begejadi di Ong Madinati. Ayan nang Sarawak na penekan bas tunuh kiminyang modern pendigitalan, bioteknologi, kecerdasan buatan AI, otomasi samun tenaga adi dapun dok pibauh diribu strategi penyekemang pasca COVID-19 2000 taruh pro, PCDS 2000 taruh pro. Menyu tipuh kuka Kongres Kiminyang Lestari nga atur seramat pinguman Kosaf sebab adi taruh di Bintulu ayunang nga penyekaya sumber biodiversity saman tenaga adi dapat dok pibauh Sarawak dapat jadi pusat kiminyang nga agro pinguman adi bas di Ratawati. Sarawak PJU nyebake dengan integriti dalam perkhidmatan i adi sama nak beda 206 anak pegawai integriti bertauliah CEIO tokna di perg agensi peritah nga company adi biar na pejajawit nga peritah GLC. Gapit Menteri di Office Premier Sarawak adi jaga pita integriti nga Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya Kidatnang ati inah nga natu tadbir urus adi betarang ka biyen accountability. Ayanang rakahana deh inah yen siroh sarah pai yen ngaten risiko integriti penyeramah sistem saman rakah awar yen nyerese yen beda kena dingi perkhidmatan peritah. Ayanang integriti berguna dog nyebeke so takah kepimpinan sekasen bergatung nega segan beramah nga aspirasi bedak Sarawak jadi reis maju adi betarang ka biar accountability. Minyo tipuh krakar adi dog ngatur di konti Sarawak FM di RTM Kuching ayanang beken so nyebeke dingi sistem peritah rakah kakat dingi integriti dongatur geh sok program adi dongatur ierna pegawai awam saman masyarakat. Sederhana Dato' Dr. Juanda Kidatnang anu integriti Sarawak 2026 adi redoksita nga semang duah anu beran Ogos rek jadi platform ierna negap dingi integriti depan pegawai awam nga masyarakat. Ayanang penyitaan re jadi pemanas dalam biar tadbir urus perkhidmatan saman penyikemang adi beke. Ramiana reda peguru nga sidang pemantapan integriti tata kelola dan anti rasuah pintar 2026 adi reda ngatur nga semang di anubran Ogos. Arong semang 2000-an adi saman pegawai awam persekutuan nga reis saman daya ratus Donya Jaka re sua derem sidangana. Rakah perintah persekutuan serah hak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Rascom di Sibu ka perintah Sarawak inah tanah atur bedingan adi dede beke diasah sok dua pihak adi dog naik nanyampuno tanggungjawab institusi. Ahli akademik Hishamuddin Besabah Kidatnang ati beramah nga semangat dari sepakat Malaysia sawak 96 protaruh MA6 protaruh adi kirin atur merti paham saman kerjasama strategik
adi dada bakai diasah so dua perintah dada mengurus aset bas reis. Ayah kita nanti berpaut dengan penetap kira adi dog naik bedak bara jemaah menteri adi serah parik hak perintah persekutuan tunduh Raskom di Sibu ke perintah Sarawak. Setelah nana Hishamuddin kita atnang rakah serah parik Raskom mana deh inah kaus serah aset pakai inah planning ianya penyekembang di Tipoje. Ayah nang penyekembang di kawasan ana berguna temit kira di penyeguna ekonomi berkensok kasan ke sejarah warisan saman penyeguna strategik. Raskom biar rati bas ke rakyat Sarawak amai deh kaus setegar tanah pakai biar sakut paut ngak sejarah rebisi derem jaga kedaulatan reis. Rakah serah Raskom mana ina saman nanga tada, nanga jagau, nanga ngungun saman nanga sekewau adi bayahi taruh ribu 655.6 hektar. Pecuk udingnya nga agah. Industri bipawut nga program dagang di Sarawak meh pucuk umujur asir so kerjasama adi beke di asah peritah industri samana pita adi bipawut. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif nga Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kidatnang kerjasama hana berguna nga Natu Sarawak pucuk temegah jadi tarun ia ngatur program bipawut nga dagang di Malaysia samana Borneo. Ayah nang pemujurana kira nang Sarawak meh mujur dari mengatur bagi program antarabangsa ke ati meh juga pembayah dengan peluang ekonomi. Ayah kira nanti tipuh kamat pemendek delegasi Business Event Sarawak BE Sarawak adi dong ngubak pada pengerusi Dato Hi Chang Ki. Tipuh berapa dana BE Sarawak agi kekidaan pasar pemujur industri program adi bipawut nga dagang saman penyedia yen ngatur rami antarabangsa adire. Bintulu Ports Holdings Berhad Setu Anwar Ismail jadi pengubah pegawai eksekutif kumpulan I Peguru Sok Semengju Anubran Ogos adire. Penyatuan ini hanya gati Dato' Roslan Abdul Ghani adi mehdegeng jawatan ini sok sewa 2022 ka ayah rupas tegar meduk satu ka dalam ni dingi company adi dok depu pada peritah Sarawak. Anwar bin ijazah sarjana muda sains kejuruteraan elektrik sok Case Western Reserve University Amerika Syarikat ka bin penyepuan terup dalam industri inyo ngagas. Ayah meh degeng kudu-kudu jawatan bergantung di Petronas adi saman Ketua Aset Sarawak di Petronas Carigali saman pengerusi nga Ketua Negara Petronas South Sudan. Peritah nitah taruh perupat poin ni perii juta ringgit yang pasang perita diod pemancar cahaya LED adi pakai tenaga solar di taruh 162 kawasan mepangaran persekutuan dini Abang Reis. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi kiratnang perita solar rebis setugu dok pakai di kampung kawasan adi Jo so grid elektrik saman kawasan adi seraru har naku kabel jadi. Ayah nang pemerhati rek peju udung nai tunuh rakah pakai perita solar ane yang ngata na penyekena teknikal ongkos saman penempat ni tunuh teknologi hijau. Ayah kita nanti ngak nama penyekin so Senator Dato' Annabel Elias Suzina di Dewan Negara bipawut ngak plan Opis Menteri I yang pasang perita solar di kawasan Sepapasar adi saman di Sabah ngak Sarawak. Arung 100 naan Donya Jaka reswa derem kejohanan jemputan squash Kuching adi redongatur sopat negnem anubran September di Kuching. Presiden kaum squash Gadung Kuching, Syaukat Khan Istiak Hussein kiratnang, kejohanan ane inah yen siroh bakat bauh saman yen ngatat rebis bagi tuba bauh berdaswa derem sukan ane.
kejohan anak-anak adi nyedia price perungun rimah RM1,000 terkukak ke Skura Saman Club Squash di Sarawak ke 6 kategori reda bertanding adi saman kategori dari ngak dayung premier saman kategori diribu prii semang di semang taruh ngak semarima sawak. Ngaku ngak masa gah kepada bahasa pun put ni. Sarawak tetud dalam nyebakai dengi pita atur seramat pengumuman so kerja kimi yang pintar ngak teknologi. Sarawak badak bakai dengi integriti i kana 206 pegawai integriti bertauliah di agensi peritah saman GLC. Rakah serah parik hak tunduh kawasan Rascom inah tanah atur bedingan adikena diesah Perintah Sarawak

Okay, Ragu teman pada Tony Peace Band Ragu di de napa-napa jam tadi sudah madin de mai minit dengan dengan pukor ju singarem jadi ni mana di berangai dengan pukor ju te agah di drum peminyo bukan sadung dapat dolga kedengah. Okay, pejuangnya Praman Takariti kami di tengah di Bandar Kuching gaya nu manis ya. Jadi kami anu manis dan bertahanu semedep pun ramos. Senjanan Merah duet so Awi nga Ziana Zen.

0: Tarik kerja,
1: nyerayah pikir,
2: samah dengan Ami.
0: The segment ngancang petek
1: YFM Bidaya
2: gerak pisang.
3: Pukujuk lambatan tu. Sebungas nanti pun agak. Sarawak negap penyelamat pemaan minan kemenyang pintar dengan teknologi. Sarawak negap budaya integriti minan 206 pegawai berintegriti bertauliah dan agensi perintah dengan GLC. Nyugon balik tapak Reskom tengah taridingan Persekutuan Sarawak makin tegap. Bersama dengan aku Mike Hansen dan Abi Agah lambat tandu YFM Bidaya dengan ti tengah naga. Sarawak komited negap pemaan minan transformasi sektor kemenyang dan minan inovasi teknologi dengan penyelidikan. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang, dunia itina nura ahi pencuba kebergayaan anu da berubah, politik da kaitan tu dengan pengaco stok pimaan dunia. Sarawak nyugon tumpu na kumenyang da pintar, pendigitalan, bioteknologi, kecerdasan buatan, otomasi serta pimpinan tenaga boleh binau, darungan strategi pemancang pasca COVID-19 2020. PCDS 2020. Pidanti wang rasmi Kongres Kitaruh Pertanian Lestari dengan Keselamatan Makanan KOSAF 2026 da Bintulu. Dan menang Sarawak ada pengelabih masuk segi sumber tanah, biodiversity dengan tenaga boleh binau, tenajaji hub kumenyang dengan argo pimaan dan tegap da rantau ti. Sarawak terus negap budaya integriti dua sistem dan nyugon perkhidmatan perintah minan ahi inisiatif tenan pasti tapi urus dan tulus dengan berakuntabiliti. Dapit Menteri da Upis Premier Integriti dengan Ombudsman Datuk Juanda Jaya menang, ancah langkah da tunah si Encih kudok 206 pegawai integriti bertauliah atau CEIO da semua agensi perintah dengan GLC da berkait dengan perintah negeri. Langkah ti beken tinan magau penyalah pak nulung magau risiko integriti pengelemah sistem serta langkah ngampeng serta namah paguh perkhidmatan perintah. Namenang, budaya integriti perlu dok tinagap masuk peringkat kepimpinan dan paling datu tok peringkat akar umbi. Berenu dengan aspirasi pejaji Sarawak, ini negeri maju dan tulus dengan berakuntabiliti. Dan anti rimpas jadi tetamu program bual bicara da konti Sarawak FM RTM Kuching. Selain CN, negap sistem dua abi perintah langkah minan integriti pentunah minan program penyedar ngelibat penjawat awam dengan inya ratus. Sambutan anu integriti Sarawak iradok pisilung jadi platform negap budaya integriti dua penjawat awam dengan inya ratus. Datuk Dr. Juanda Jaya menang pekarati berguna tinan ngkadeh penyadar integriti jadi asas tabir urus depagu perkhidmatan berkualiti dengan pemancang demampan. Sambutan wang semengdua anuburan mahiti tiguru minan kudung negap integriti tata kelola dengan anti rasuah pintar 2026 datunah ini andu Sibayu. Sambutan ti nyasar semengdua ribu peserta ngelibat penjawab awam persekutuan dengan negeri serta inya ratus. Nyerah hak perintah persekutuan negtapak Pemerintahan Penyelamat Kawasan Rajang Reskom dan Sibu neg Perintah Sarawak di tengah teridingan kedua pihak itu meret fasa bau dan lebih minan institusi dengan bertanggungjawab. Ahli akademik Hisamuddin Basabah menang pemutus di pertengah langkah engkadeh taridingan ancah perintah persekutuan dengan perintah negeri masu budi bicara neg prinsip tanggungjawab institusi. Nyugan balik aset berenu dengan semangat perjanjian Malaysia semang perii enam pertaruh serta pertengah kepercaya dengan pemaham dan makin paguh ancah kedua perintah. Napidaan penyerah ti beken semina nyugun balik aset pak pertengah kerjasama strategik dua ngatur aset beguna negeri. Pidaan ti eneg RTM wang duk sungka misi pemutus jemaah menteri pelepas hak perintah persekutuan detapak Reskom Dasibu neg perintah Sarawak. Dua perkara dah berkait nyugun balik tapak Reskom neg perintah Sarawak beken semina bergantung neg penyugun aset pak pemancang dan masa jawi. Hisamuddin menang pemancang kawasan ti pengumit kira kepentingan ekonomi dengan nyaga nilai sejarah adat dengan kepentingan dan strategik. Reskom ada nilai signifikan neg rakyat Sarawak beken semina ngelibat tanah pak berkait dengan sejarah peranan kawasan dan nyaga kedaulatan negara. Nyugon tapak Reskom ti ngelibat nanga tanda, nanga jangau, nanga ngunggun dengan nanga sekuau. Da bahas taruh 1,655.60 hektar. Silung lagi dengan naga. Industri acara berjual Sarawak terus ngerikod perkara dan positif dengan sokong kerjasama ancah perintah industri dengan dingan strategik. Menteri Ekonomi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, kerjasama ti paguh masuk semua pihak biguna tenan pasti negeri ti kekal jadi tempat bahas ngunah acara bijua dan Malaysia dengan Borneo. Pemancang tegap industri pertengah potensi bahas Sarawak dua narik lebih ahi acara antarabangsa serta pembahas peluang ekonomi. Pada anti wang nerima kunjungan hormat delegasi Business Event Sarawak BE Sarawak dan dulu bedak pengerusi ne Datuk Hi Chang Ki. Dua kunjungan ti BE Sarawak pan pidaan pemekat industri acara bijua serta sedia ngunah acara antarabangsa daerah maneg. Bintulu Port Holding Berhad Nibu Anwar Ismail jadi ketua pegawai eksekutif kumpulan Tiguru Mesu Semenju Anuburan Mahiti. Ti tinan nganti Datuk Roslan Abdul Ghani da resign setegal tinibu da ini lagi company da berkait dengan perintah Sarawak. Pidaan ti minam media neg berusaha Malaysia Anwar ada ijazah sejana muda sign kejuruteraan elektrik masuk Case Western Reserve University Amerika Serikat serta ada pengalaman bahas dua bidang inyo dengan gas. Nepan ada magah kuduh-kuduh jawatan kanan The Petroleum Nasional Berhad Petronas kiberat ketua aset Sarawak The Petronas Cari Gali serta pengerusi dengan ketua negara Petronas Southern. Sementara CN Dato' Roslan ngajah Bintulu Port wang 2022 dengan ngulu komponiti Tok Nedog Tindibu Bau. Perintah nyugun belanja taruh perumpat poin ni perii juta ringgit sewati tinan masang lampu jaran dion pemancar cahaya LED solar dan taruh 162 tempat dan jaran persekutuan dan seluruh negara. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Natalinggi menang lampu solar lebih paguh duktinan dan kawasan dan Johor masuk grid elektrik tempat dan selalu berlaku kes nangku kabel atau vandalisme serta jaran kampung dengan utak terun. Masang lampu jaran de mina solar ira terus deg tunah secara bisasar ngajah ke perlu teknikal ungkos dengan pemaguh teknologi hijau. Pida anti uang nyaut penyiken senata Dato Annabel Suzina Perian de Dewan Negara pasal rencangan upisnya daerah Nyugon pemasang lampu jaran dominan solar di kawasan sepa pasar dengan Utak Tarun, Keberut di Sabah dengan Sarawak. Namanang peminan lampu solar dapat pidato aspek penyelamat dengan pengguna jaran bahas di beken di kawasan sepa pasar. Kira-kira jukpuru tok 100 pemak pemain tak bau jangka sewa ngajak kejohanan jemputan skuas Kuching daerah tunah de Kuching masuk 4 tok 6 anuburan periti. Presiden gerumpung skuas bahagian Kuching Saukat Han Istikat Hussein Han menang kejohanan ti beken semina bertanding pak jaji platform magau bakat bau serta medak lebih ahli tak bau ngajak sukan skuas. Bertanding ti terbuka nek sekolah dengan klub skuas da seluruh negeri. 6 kategori daerah dog dinaning melibat kategori dari dengan dayung premier serta kategori ribo prii, semuang ni, semuang taru dengan semuang rima sewa. Hadiah berterduit kahi RM5,000 ngempan para pemenang. Pada anti habis sidang media da Kuching. Tinanku ngemas agak, ti pun agak binaca lagi. Sarawak negap penyelamat pemaan minan kumenyang pintar dengan teknologi. Sarawak negap budaya integriti minan kudok 206 pegawai integriti bertauliah dan agensi perintah dengan GLC. Nyugon balik tapak Reskom pitengah teridingan Persekutuan Sarawak makin tegap. Keti agah YFM Bidaya susun bedak Sarifah Aujoyah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Tonya Spoji Rago ada dan Seraru Gaon ya. Jadi tu ni betul drama pemudip ta adep ta adi ngatur semuki antara an keno pemudip ta apakah kedeg pemudip ta ya. Kami tak selalu pikir perkara adi sedih-sedih, perkara adi dah kena ane dapat daripada pemudip ta dah gaun ya. Okey, jadi selalu pikir pasar penyigaan, pasar penyirami, amai nimun adi kerja perhati adi mukadu-kadu nang ani kayu hana adi tak pikir ane dapat ngen mood adi kena yang tak ya. Okey, jadi benda adep tak selalu happy, benda adep tak selalu gaun, ngata aninang desah pa ingat perkara adi susah-susah mai anak dapat benda atas habis berisut pikir-kira tak ya. Okey, jadi jam tadi sudah madin ada 6 minit dengan pukul 7:30 jadi ngah pukul mai tadi ni mana di berangga berangga mana Senin program senyamanang dapat dog kedengah ya. Jadi yang barata adi gibau bersama kami dikiti di YFM Bidaya Seramat Ngarem. Yang barata adi an man adi tika adi Seramat Man. Yang nana adi mukok man adi kaes guru paya ada Seramat Guru Paya Seramat Peramen bersama kami dikiti di YFM Bidaya.

Stephanie Ragu di Dana Salau juga di setiap badan bertaruh pro di minit ripas pukul ju singar menjadi tak tengah dawa report gaya nota yerna sungai bandu ati neka isan-isan pagi ya di deksen so opis meteorologi Malaysia yerna tipu 92 jam pegeruk so ngap pukul 4 sungai bandu tejah neka ngap pukul 4 isan-isan pagi jadi sungai bandu dunia cakap nang re agi ujen saman duduk kijat jadi di ni dua tempat di Sok Perg Pita RS di Sarawak jadi sengara mendekat awar isan-isan dan jaka nangre agi ujen jadi di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Kapit Miri Nga Limbang jadi mukah nga Bintulu dan jaka nang mateng ujen jadi gerumang di kawasan Raut Sarawak bergantungin sok ni negni setengah meter ke sebab posok turak ke utara adi Raju Isimeng neg 20 kilometer ni jam suhu ina biasa 24 neg 24 darjah Celsius jadi ana ina report gaya nota ia nang sungai noti neg isan-isan pagi ada doksin so opis meteorologi Malaysia yen tipu semang 2 jam. Okey jadi yen ana di bawah semang ke di YFM berdaya di Johor Afina House neg kangap pokor pri sengarep banyak ada bedak bakta beringku, bedak bakta bekaning, bedak bakta bigorot ya. Kamat dawa ani penyusah ta adi sandu tejah pikir-pikir ani adi reta nice pagi ngata nura apreg penyusah ta rebi segeh ngata nura pemudip ta di anus pagi nyedia adep ta derma pereng pikir kira ta ya.

The Righteous Brothers dengan lagu Unchained Melody ya. Jadi yang barata adi kedengar lagu yang lebih segar barata lima tu tu tentu agi barata adi ingat pari zaman-zaman ta di dawe i baiti zaman adi suku perami baiti zaman adi puno nga renang betah ya. Okey, Pak Sungguh mana derma ragu tidak main deh nga benda atas sedih ya Pak nga nyeraman atas dia ngaramati ya. Jadi ya na barata di sedih-sedih di susah aseng ta setegar ragu di berdog main deh ja Unchained Melody ya. Kedai ragu na teban na peringat di sukup Arab ke atas mana susah hati ni ya. Ane sekira nang sekadar lagu ya. Okey, jadi tetap dengan peramantan kreativitas sama-sama kedengar ragu dan teman-teman develop amu dayung bidaya.

ragu untuk teman-teman pada Steve Cross ragu ada dan Karik Pinyonang ya. Jadi jam tadi setelah madin de 5 minit ingat dengan pukul Mai Sing Arum. Okey, jadi sebaik kita sama-sama dengan program setnya manang atau peraman adapta kali tinggal ragu sosia jawa pengudip.

0: Seram mengharum kabar pendengar atas dalam program Senyam Banang. Dalam program Senyam Banang yang karyati atas resan sama kelingah dundan pasal sebungas tibung darut asal siburan dok nukas jahi. Jadi, cak atas sama kelingah dundan yang karyati.
1: Ati ini sebungas nyamba kukari siburan nasar nukas terutana orang kaya jati. Pak agi pun orang kaya jati di nukas tibungane ayuh puan so si pungut ayuh dua madis kadut. Sebab ayuh puan so si pungut dua madis kadut ati ayuh nyerat. Di derem jam i nyerat nati ngapungut ngakadut ati deh beringin. Tedah amai tubi i meting. Jadi daya nyerat maat ngakumbeng man muti mene agi nganyamba ngatua i beringin pakai deh tungang ngak ayuh man tubi. Jadi ayuh berundang ayuh dua madis amai daya meman muti ata amai deh beringin kena atas di sirohumud manta. Sekena rundang ayuh dua madis ngai di sirohumud dapat umud depit ayuh ngumud dapat umud dinyok ayuh ngumud mani. Jadi muka ngumud dana man umud dana si pungut adi sude kadu tati dayung. Jadi ayuh kanu kanu kanu pun apuk pun buru ayuh dapat jipeh maga tuud buru umbung buru amal jipeh ana betapa besawak sawak sawak betapa dina jadi sampai ka umbung ana metimbu ngai meratus perik ni. Jadi ana sebab jipeh ana medeh bisa bu. Jadi si pungut ati dapat jipeh ana sadi amai sekadut ati ayuh gebayuh di kemana ngai bergaduh di tuduh sekadut nang kadut agi jipeh dapat ku di maga umbung buru kiak na taban na dibuko ngatasi sekena sekadut na anis pungut nang sekadut. Jadi sekadut taban buko nga kemana are jepak jipeh na jipeh na nang manyah jepak aku nak aku ati mudog maga umbung buru medeh bisabu. Kia ngaku mite turung so angan dua madis kadi mungati kena kabis dia aku ngakaren ku. Sekena jipeh hana nang si kadut ngas pungut. Jadi si kadut ngas pungut nang dunan babai tajah jipeh kami berdapat dengan manusia kayu matok. Tena kebus meting penawari. Ane sebab ngerana taru re kabis bayana jipeh hana. Jadi jipeh hana nang manyah si kunak. Kiang aku seboleh-boleh mitik turung so ngan beda angan kabis aku ngakarin ku. Aku deh hida-hida ngangan. Ainang kami kaam seboleh-boleh mitik masih so kie hati di dua madis. Kiang aku mitik kaam berpayu dawe. Ainang bisa aku berpayu ngangan. Jadi payu is ketik. Ayuh nang kami aku ida-ida ngangan hati di dua madis atau aku siungan aku turah rarap negenak sukuku. Sekena payu inga ngapungut ngakadut payu jipuhana. Jadi ngapungut ngakadut bayi meting kayu hore menga kabis kaam. Kami raru mebat ke mede tungang reis japep kabis kemami deh kabis pakai abit ka atau kejuah ka. Juah mi meting abit mi pun meting. Jadi jepehana nam ayuh nang angan bisa diinginyam asyi daya adipus ngan abit atau juahi angan bisa dimitek kadaya ane. Jadi ngap kadut ngapungut ati dingah pengenang babai jepehana sekena ayuh dimitek abit nyamai. Amai samai muka guman. Jadi samai nang kakuh kungin abit angan bok pururuk kayuh. Kiak na mitek tung tua mode. Jadi ayo mite tung tuai tuai ngen ai nang kiang di tembi karen pak deh ngapeh bo pruro kayu sekame kena pari cekena ayo nang si kadut ngas pungut. Jadi ngerana di dua madis mari karen di tembi tebit adi ye ni kabis bai jepehana. Jadi ayo mepari ayo mena dia biti muti mena ayo kabis si kadut dia kabis akan si kadut kewek sepungut gati akan sepungut kewek kadut gati semena ada ngara dua madis amai bayana merarubat ayam mebaga. Jadi kanu kanu sona akan ni kewek kayu mas Tek ki kabis dinge, akan ni kawuk ki mas tek ki kabis dinge, nang de negremin bayanang. Jadi yun nang babai nang madin anu makarim babe de negremin mai diki remin mai mepau ruai joi. Mursapai kawuk ke kabis am. Jadi madin anu mereka rim. Ke mede sepe tarik pari. Ayuh nang kiang kanu de nak masih turuk ngaku. Deh pauh jo remin kusoti. Jeh rino der dajeh digina ini reminku sekena bayi jepuhana nangrana di rumah di. Jadi penuh kira-kira yagi dem 200 depuh soor beun rubang batu digina di derdana ayah nang ya ini ajeh beun tibaan ku jirno sekena ayah nang ngapungut ngakadut. Jadi ngerasa penuh dem kurang lebih segi 20 depuh. So berhenti bani anak sukui muruah so derem tangan anak sukui bukan anak suku manusia ama jipuh so pergi jadi ngerana di rumah madih meteru kiris anak sukui muruah so derem aneng terui mata kodipi pak babai inang manya hangan ida ngangerati di rumah madih ayuh hineh adiku dipeku adik abis aku. Kamu ayah mati ngaku mentatu ke bus amai aku dog maga mung buru ati mede bisabu. Jadi ayah hina adikku dipeku angan dinyas kari-kari angan idak-idak ngangerati du madis ati na kakak ngan. Kena babai inang anak sekuhi. Ngangera merut ke dari mana. Jadi ayah mendek dari mana ayah menjadi manusia memeting tiak jipuh. Menjadi reis dayak. Kok mana ayuh bada anak sukuhi sawut ni tenek berapui yun ngerana di rumah madih. Jadi ngerana sawut tenek tubi tenek kudos muti mana ayuh memasak ayuh bada ayuh man. Jadi ayuh man mani anu pun mekerim. Ayuh nang kiang na nyerman ada nak amai anu ti mekerim. Ayuh nang kami ke nyerman para susah ke kukira pakai memeting gakar mai kere penuh sengarim de ke bisa. Jadi mai dak ke nyirmen de deh ngare mati sekena ngerana di dua madis nang babai ijipeh ana ngai nyirmen ngare mana. Jadi anu jawa ngara awar ge tenek koman komani kinang bai madin ke merek pari amai ke taru ujen sabak muti mana. Jadi babai inang kajen dawe aku ore di bedapun ngas mukngan sekena ayeuh nang rana di rumah madis nang ngapungut ngakadut. Jadi ayeuh bertong ngasaweut ni ai nang ani patut ngen tadi ngerati sawe. Saweut ni nang puan adehmu ani kayuh di kena di pikirmu. Amai sawe ayeuh muturungku kudipku daku meri ke mati. Ani kayuh di kena di asingmu kena ngen nade. Kena sawun jipah ana nang benah ni. Ngabai ana tambit kayuh sok kukot ni. Ngen dingera ana di ruah madis. Ngapungut ngakadut. Ayah nang hati ni kayuh ngen ku di angan-angan hati di ruah madis. Pak kayuh hati, aku beda angan purun. Kami ngan menegara ngan. Jadi kami ngan purun menegah. Kami angan purun angan dingah kayuh muti mana atau kayuh rebu atau kemanuk nyara atau kayuh kuek atau kesiok kukok atau kemanuk minyung muti mana so perik-perik dah terun kami minyung jam ngan purun dinyah tek purun sekena penyepesan bayi jepuhana di ngerana di ruah madih kadinge kami angan jadi purun angan pakai pirik taring dua keren dua angan nyekep kayuhana ngati betuh tepurung sekena penyepesan bayi jepuhana di sikadut ngasih pungut. Jadi ayuh memeri sone agi dua taruhan nubu batu ni ayuh purun kakenang awah siok kukok ayuh detek purun ayuh di purun karyok tanyu ayuh kuek ayuh deh getek purun. Ayu purun kebengen terut nadi mujo so kapok ni. usah menyu deh gaya tek purun. Amai itu ni deh bisa sekali-kali purun kami manek tede-tede kayu nyara. Tunda penyepasan babai. Jadi ane sebab aje deh tungang purun kami kayu nyara muti meneng. Jadi lagi pat rima handu dengan batu ni ayuh nang kena atak sebab penuh mudek daan siroh tarun na dijo kak tak purun kuyati atau kak tibung deret ngai penuh mudek yang daan. Jadi ayuh neg ruban tarun na di bekadun layak madin kinang perdukun naran ruban. Ayuh menegna, ayuh kiris perdukun nana, rubah nana meraru kena amai ana pekan ruai jah amai tu ni tuan raya. Meting manusia digina. Jadi negna ayuh guru digina. Mekawak kayu guru muti mana ayuh mempenuh lagi su turun. Ayuh mutok kayu ditibung seburan. Ayuh menegbung seburan nana. Ayo menau terunana beda bisig pisen terunana da bisig sayan rakang tau imuti mana kai mu purun ko yuana. Jadi ayo purun nana kayu mematik minyu manuk mede minyu wani mede minyu sopre kayu mematik minyu ayo menjadi purun dikina. Jadi ayo nana ngatering dua ngakeren dua ada ngai ngebut betuh tepuruk mana. Jadi ayo musta sita jaga. Kemui daya nyurat disegen jukat ilau di teran daya ayo tamit gerak nganai beri kemana ngai nguan buat tiana adingin babai teja hadi perut ni. Tu ya gini buran nyikirai ana mutimu. Dermi gi dua dawu ni aye gi deh tuang nak teng. Aye nang kemki ka babai ngen ka yuati dia ta. Da ata purun. Aye madin magi dawu ni dua hata babe deh tuang nak teng. Gi deh ta bisa bekadun ke. Jadi sita. Kurang lebih ye gini ye jog guru aye menai daat ni. Pat daat ni. Sebungat sih. Apabila ayah menai daat ni pasana, ayah menai daun ni, ka ayah puan nang, muki kababai beda atak purun, gite muti, gite ati padu-padu dia ni, sekena ayah nang sudai. Anir ti babai da atak purun gite, sekena sekadut nang sepungut. Ayah nang puan buah babai, bisa beda atak purun gite, pak mesti bodoh kata cita de, amai beda angin dia tak data cita data purun mesti mana cita kata cita de. Jadi ayuh cita ayuh mu dua hajok guru ayuh pun mu buan gitu ya. Di dalam ni buan ane agong lagi tajau lagi padi lagi beras lagi ringgit lagi jipoh jemuh lagi kemarat negi, tajau negi, bedir negi, mas tirak negi, berawat negi, buai. Priok berangak, pinggit makuk, cukup kayu pakai manusia. Jadi, ayuh berneng, ayuh dua madis, ayuh nang kayu hati dingin babai dia tak, adi ngata udip sopre kayu hati. Jadi, kiangi madin, ata dinyah pari ke segen kiang atar digiti itu naik beri tadap kena jadi ngerana gini nguan gite iya ne. Jadi ripas ane meh ngerana di dua madis mere digine medeh tiak meri ke segen jadi agi daya den simambang nyipot tukuan pak tukuan nana kudip burnu orang kaya burnu re'e diring burnu jah re'e diring ayo di man buat takara kasigen Jadi ane sebab mama ngeri nyipot kuan ane pakakan ngeri nyipot ayubu kan ngeri nyipot ayubu suatu kayu ane. Jadi ayu tunda mudiak daan tunda aran pungut kadut ane teja. Bila ini produk nara rubana inang para kena rubana ti ujam metawas roraru paduati ane pekan ruai dia ni. Kena ayu nang pikir isadi. Jadi muka mana ayam muka nungagi duk terun tok ki di gite ngerana di bung seburat me. Ngai negne ayam babo kris gite ngerana. Ay nangasi ngeradaya di depu gite ati sawa. Kejama masam-masam kayuh adi pakai na manusia agi di di anang nepedi beras emas berwarna guang tajau pinggin makuk priok berangak benang muti mana agi buai. Asi depu sawe sekena ayu burundeng ayu dua mati si mamang burundeng sadi ih. Jadi mekat sone amai itu kuat nane deh gebu di re nyipot ayu re nyipot dengan itu kuat nane akan re nyipot bu akan re nyipot bu suatu kayu ujung-ujung ayu tunda sampai kanu mengkerem ayu menegreis ngerah burnu ane rediring ayuh menegna ayuh nang padu tukuan nati kudip daya patut ayuh akan kure nyipot kibu akan kure nyipot kibu kema kadaya kudip jadi ayuh mad meh keremin ngerana nyirman digina. Jadi ngerana dia ni nyirman kiri saya nyirman muti mana ai tanak berapui muti mana yun i koman komani aja kerakar ai nang ani penganu mudi kemati ai nang aku are nyipot manuk pak akan kure nyipot kibu akan kure nyipot kibu nganu makarep aku mendapat reis ngan giti ngaku mudah ke bisa hari pari hati sebab aku menyerman ada dia dengan paksa wang ada dengan aku. Jadi orang kaya berlu ane nam diiring ayuh nang kami ku nyerman boh pau hari boh katu bi ini man muda amayanu mengerim masa hati ini saran nyerman pagi ku bisa mari sekena ayuh nang semambang. Ko mana ayuh sekian deni ayuh nang aku ati nang daya den semambang. Jadi orang kaya berunu ane ayuh nang bujang kah atau mesawan ku ayuh nang aku ati bujang gibayu sewan ayuh nang kami ku gibayu sewan kena nere digiti. Ayuh nang semamak nang bayana ayuh nang aku de bisa rediti amai daya meting jaga reunku sawe gaku serata sawe gaku mesekin pak aku seut genyam areunku jadi aku de bisa reudian ngan jadi bayana name nang de sekena pasar minmu kudinya susah die kami ku nang adep mugapang direminanmu ku bisa meri ditinggal atau kani kakayu hodi rusak dirminmu pada daya muti mana nyam tadari ku bisa puan bisa kiri pak aku seboleh-boleh ku dak ku darong hati siroh dayung darong hati amai ku bujang sekena jadi semambak enam enang kami aku re siroh dayung darong hati tetu dayung kakak aku amai ayinang aku rap nang aku mesakit muti mana ana kayuh diraru ku mengengarun jadi orang kaya bernu ana nama ye gai nang semuti arat ni kembai ku nang adep muarap kaya kumit dayung dirap mu nadep mugeh kaya kembai ku nang adep mu kena ku bisa dapat dayung dikena geh kaya jadi ana sebab aku minyo diku seketi dak kure darong ati siroh dayung digiti pak ayuh nang meting daya anakku aku sebo arap daya jadi ayuh nang kemuti pitas nyamba kaya Arab darud Arab papu kena darud kena pu kami ku an puan jadi ana munana ge ke ku nang adep mu Arab paku bisa ambil dayung di Arab ge kami ku nang adep mu kena ku bisa ambil dayung di kena ge semena aran tu minyo sekena ayu nang semambang jadi semambang babe gerawan ayu nang mating dayara anakku ay nang aku kata serata muti mena deh biun keyuman pakai dayarun ku jadi ayu nang deh kami ku saweran agi anakku bujang dayung kami ku anruan tunda pengenangku aku bisa ada ayu ruah sobirit kaya. Jadi ayu pada anak bujangnya dayung wana ruah kapur mani yun i ko kapur ko mani yun i ayu merut dengan kederim birit ni. Jadi sama dayung ana nang semambang muki meh pikirmu amaiku muko kiri senakku an kabahku temit nu sewen jadi semambang nan piminyo nyama dayung ay nang pasar anak mai aku raru suka pak kede aja kakehku jadi ana sebab piminyo ku seketi nang kam jadi muko mana ayu beus mabo pengenangan ayu beus anu jawa nyama ne meminyo di nak isan isan ne ai nang madin amai ku muko kiri dari ane aku sike netin mu suka kadeh ke ku mit nu bena dari ane awang mu kadeh jadi anak kinam nang pasar dari ane aku suka gemak pak kemu aja de suka aku nyam dari tetuh ku menge cekene nam samai. Jadi sama enang aku muko sikin jengumi ayu nang ada piraru wangku pakai teruku kakeh. Jadi madin aku sikin ku nang ada muran kiang aku bedangan jadi sekena pengenang i. Jadi ku mena ayu memata ditong i. Jadi ayu berjanji ngaburan turak ngasih mamang enang ngaburan turak kati diri dem semang taruh nu de buran turak aku bedaku de sidah mende mati aku rek bisawah dengan sekena ayo nang semambang jadi semambang nang sa'i mekemas peminyuan nang muti mene semambang pun memeri meri ke segen amai daya gira di segen ngana anu kare mana ayo mawah di kayun orang kaya jati ainang aku ati di mawah kayun mai amai aku agi dapat gite di bung seburan asi depu mudah kubuan gite anu raru saru buai masam-masam kayu kayu agong tajau priok beranga pinggen makuk bedi baras mas pirak agi ngadaan kayu pakai munisia kayu anang de besi agi. Jadi aku meheran kiri si gitu ya nang asy perang daya di depu. Jadi lagi daya deng si dia di mawah keremin ane di bebat ngeremin orang kaya jati dengah si mamang kerakar ngah orang kaya jati di kemana? Ainangan ini nangan sekena deh. Mesting ke nangan ini ke si mamang agi ke nangan segara gitu isaki. Ini lagi kita daya di bung seburan dah pun ku mesaru. Ben aku keris kayu mana. Cukup kayu man pakai lagi di. Anang nepad di beras emas pirat agung tak jauh. Prio berangak pinggit maku bedir besi muti mana cukup. Kenang kita ku gede ku ana kiang sepagi ke tadi begawai ya di. Kena sedia nang orang kaya jati. Ngaya nu jawa daya di begawai. Jadi anu jawaane nyama-nyama nadan tukang-tukang gawai so pergi di meh di begawai kabung seburanane kapun gitu ane negno ayu metenek berapui muti mene nai pugang sukoi muti mene ayu memasak ayu muti pan tubi tubi sadisi mekemas mukodok tipan daya pun begawai nyama-nyama pun begawai. Jadi daya berjang-berjang di derum daya begawai gite ane bisa da adepi begatung. De begatung, de begatung, de begatung. Ainang mani kakite ati makin terberjak makin terbegawai ki bisa begatung tida. Bahkan makat dia aku subah berjak na mai ku nang kite mu kanyama di tukang-tukang gawai. Jadi sedia makat sedia berjak makin sedia berjak makin ki begatung benar. Ujung-ujung ayuh mere negrengit kite ana begatung. Nyamah kiris mene enang kemki gaya tarik temit buak gite ati kiak tetebek ngede kaya jadi nyamah tebek mepatut debengi mede bisa tumang mune mepatut debengi mede tumang jadi ayuh tukuruk nyamah-nyamah ayuh nang gite ati tenati deh gite dia jakais dia ati ngaku kado ngata. Kamu ia buat i ayah tetu deh bahasa hati, tetu ayah rapat, tetu tak bisa mik buah ayah. Jaka ayah gite hati, jaka ayah gite ngapungut ngakadu, tak may aku mubun kiris ayah di segen dia. Kia ngaku mite, asi atak adi ketua gawai nyama-nyama runi yang adi ni mu jadi beruri sok jah. Aku mite ngantaran berasia ngabangan ngapungut ngakadu. Sekena rumeng ngeraso pere-pere gi nyamba gawai ngai gini nyamba gawai taran berasia began ngapungut ngkadut ngapungut ngkadut burak kaya di kemanang. Ainang angan kadepu gite ati. Amai sidia nang adipi depu ke beda ayu berjang tena kaya begatung. Gidi ati sebab pami tebeng. Ngai mudah bisa tumbang basa ati. Jadi kamu yang ngan depu gite ati aku beda ngan subah berjang ngai si kadut ngai si pungut ati mau berjang ngai mau bisa rapat gite ana ayo merapat ayo niga pergi juk kari buah ayo mau bawa ruruh daya pun mujib mudah rada turun babira buah ana meruruh memeting daya tia hari udip musadi mujib sop rik daya nadan daya di begawai-begawai kemana. Ko mana ayah na piin di makuk ngai nyapu ngatua angan nyembai nadan manak-manak adepi dia nga ngerana musun cun cun cun cun kayuh dikena-kena. Ngerana mukok dapet cun kayuh dikena-kena kai menyapu daya dibeken. Daya memasin-masin ni temit kayuh waki dikena dia siang daya-daya membit. Si kasa ni nyapu sedia ngai sedia mendapet jengi pepek gebuk. Ngai nang nenen jeku pepek gebuk nenen jeku pepek gebuk cekene ayuh nang bara bara nang pepek gebuk kena gedapun mu amaiku ngaku buat dayaknya mau-mau ane ini sebab mu dapun jemu pepek gebuk cekene ayuh nang nyamba bara nyamba di begawai. Jadi muka mana nyama memberi teban buat ratai masin-masin buat gitu ane adi dapat di muti mana gitu ane pun mutumang. Jadi atuh gitu ane nyetek reisikung nadan bingah dawe nadan betang-betang dia rong punya wak dia rong gun dia rong tuan dia rong waki dikide. Napa ni bisiku ngati kaya amai atuh gite ane nyetek rei sikung.
0: Adijah tambah kelingah dunan bahasa sebungas i tibung darut asar siburan dok nukas jahi. Dunan ringin puan ke barata masa ge beratu babau di depan pasar dunan nati. Dunan anak berdok ke kedaan pada tuak kapung mijat anak manjar soak siburan kama dok rekod nge soak semumpi juk peruk dua. Jadi ngana kas ketidawa i program Senyam Anang yen minggu wati. Mai kemut atar yang dapat dengar minggu bau jam ka anu adi sama. Selamat ngarem ka, selamat senang ka sopreg.

Hey, ragu na naman ada The Platters, ragu other than The Great Pretender ka sabayuhan na atas. Sama-sama ko di nga program Senyamanang. Jemanjah ya, dunan semua setibung dari seburan doga kaden. Jadi program mana tu yang doga turun kadang peruah pada Hazel Dius. Jadi jam tadi ya sudah madin bertaruh pro taruh minit ripas pukor mai singarum.

Ragu depan pada Aliza Suzina, ragu ada dana jobong jadi dana semang pre minitingnya tetap sama di drama segmen ngancam peta tadi ya sengaja menunggu notipan kadang arah mati ya. Macam tadi ya sudah madin ada semang pre minitingnya dengan pukor pre singarum. Jadi ngapukor pri di mana di barah ngai agaso pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengah ya. Okey, jadi tak petunjuk peraman tak kereti tak sama-sama kedengah ragu so Renal Sige nyimpan pinyuka ya.

Ragu dan pada Halvik Ragu ada dan janji tak ya. Jadi jam tadi sedang ada dendam pri menandingnya dengan pukul pri singarum. Jadi ngana atau mendekat benar-benar program tak ia segmen ngancang peta tak di ngara mati ya. Terima kasih kerana program yang mahagi majak aku di drama segmen ngancang peta tak. Jadi harap sop pertama ramen ya ngah pemain ragu adi yang mukok dog main ia na sop prega so ngah pukul 6 sungai melu tejah ya. Okey, jadi ngapa kau pergi ke agak sok pusat berita radio Kuala Lumpur dah pendok keringah ke hari pasana atau hari bersama dengan pengaruh kami DJ Angie di dalam segmen ngarep mempawad negang ngapukor simeng dua terap ngarep ya. Okey, jadi ragu sekasin so DJ Afian so perik di ngarep mati ragu so Mariana Cyril Stegal Sayang kari pasana Tom Jones That Wonderful Sound. Jadi negata berdapat bauh kunjungan seramat ngarep makasoprek. Salam Malaysia Madani, kadamai kasoprek.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen Ngarum Pawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sebukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BB.

Ya kajon aku semua lagu punya bertaban pada The Seal dengan Rahayu Kurnia The Mati. Nah, yang kemudian kita sempur ini minit lepas sepukul pre-i bingarem, sawi ngarem dengan selamat tapi dapat kita pengisi segmen ngarem pawan dengar andu ini siti taruh nuburan mahi 2026 kino hai taruh jam ya kita bisa mah The YFM Bidia dengar ti bersama dengan aku dek pukul semeng 2 trip ngarem siti mati lagi ya. Agi mun biasa dengan pukul semeng bingarem sama agah dia dapat kita sama-sama kaping nama agah lebih lagi kita ada minat terang keping program rock ngarem ati ngarem ti sini ceh ngarem nuni ngarem rock bersama dengan DJ rock kita sama Marceline Gansi mesen kita bibur dengan lagu-lagu penghibur di segmen ngarem pawan nak pukul semua dua trip ngarem siti mati lagi ya. Okay, terus lagi bibur dengan amik the wife MBD ya amuk dayung bidaya di velo.

YFM di 06 Pandit MHz di Kuching. FM di 06 Pandit MHz di Kuching.

Ya, lagu punya bermesu dengan tak tarau bilalang dedagabla dengan kita de bilalang de binua temi ataupun de binua nemi baik depan kita ada kerja mega rezeki lagi ya dengan binua-binua de semenanjung ataupun de Johor mesu kawasan sepak mesu luar negara ataupun luar negeri city de Sarawak ya. Lagi dengan ti dengan kita dengan Facebook live YFM Bidia dengar ti Ronald Dennis Sabtugas dengan sama ngara DJ dengan semua geng-geng awak dengan ping-keping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu kon ya. Saya ada masu Ronald Dennis Peter Kilan bersama kita. Hai DJ Semengarum kona dengan lagi ada Paul Skin Semengarum Power DJ dengan semua ping-keping YFM Bidia. De ngarum iti harap kita semua sihat dengan terasen paguh agah anu dengan terasen anu ti kon tapi ya pagun nu mi kawasan terbedek ngaram ti kon ya anyap ujar nanti ya. Okey dengan lagi dengan tanda buka Nurul Atika Roy Kwang. Okey Nurul Atika menang ngasa mengara ping-ping YFM Bidaya ngarap kita semua sihat tersen ngarap ti. Salam manis masuk JB. Ya request lagu napa-napa dan ngibur kita semua kon nah. Okey Rosin Gonyang sama ngaram pawon geng-geng awak. Harap kita semua sihat-sihat selalu. Main lagu masa band Lengu Cinta di Ketok Pipi. Kurnia, terima kasih. Salam damai masa seriatnya. Okey, dengan lagi, dengan tabukan ada James Pengiran, Ji Chun Fo. Ya, semuanya harap kawan dengan baladingan Keping YFM. Dengan lagi, Henry Bali. So, tugas selamat ngaran pawun DJ dan geng-geng awak. Salam sayang. So, kupuak bum buak. Saya menemati nah. Dengan kita ada dengan Facebook Live YFM Bidik. Ya, dengan remti dengan pisilung lagi lagu penghibur kita. TS Band Peluang Ketaruh.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Untuk dia tahu dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tepotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Boleh ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul dinang ku tiye. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon boleh tiap ku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Kep keluar dia cikgu ya.

Ya, Valentine LS, cinta kajon-kajon dengan kajon lagi pukul semeheng bingara ngeping agah demi dan sena biata pisilung lagi lagu penghibur kita. Janggi adik kaito kapi api bersama dengan Ben Lenguh.

0: Masih hatingan lah duduk nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mata bermuak lebih taruh perlu lebih sawat. Start cok gaji paling esok cuman sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dekor zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Botang gaji es kopayu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Tih elang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi suar muti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, teman sekali dari kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Keton, dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM, ke berapa ODK?
0: Coalition.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kerana betul lintang ke Tuan Betul Zak ke atau benda sonyongkan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Ya, lagu punya baru ditambah nebeda ada Gendas Band nak demati nak baka bikoro atau lagi ya pukul semeheng suku bingara sama keping program rock ngar mati silung lagi lagu punya baru kita SBSN dengan Morgan aku nyalau amu.

0: Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Anurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Mai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tap. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak ke.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.5 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Land of Confusion, ragu ada di depan bedah Genesis di Baran So England, ada aktif sesuai 1967. Selamat mengharap kasut berkeminat setiap program rock. Tidak peringi atas di Minggu Atif. Selamat ngaku, membiasa komite isa ngada peraman ngaku neka penebut program. Dem didengi ragu So Genesis, supaya peraman ngati paran artis ini beken. Hati ini ragu ada The No Son of Mine.

Okay, tibaran cutting crew Aditya Ban Ragu, I just died in your arms tonight. Rebarangan bah Brahman dengan Ragu Adi main kuteja. Mandi nanti atau Brahman dengan dua tengah Ragu so that najun. Ragu free for all dengan Wengo Tengo.

Strange Ways ngaragu Where Are They Now. Okey, kamu tengah jamadit atau merenda dengan program supaya ngemas program tak tina di tengah ragu so Soul Survivor ngaragu Treat.

Ia harap perengan berperama dengan program Rock Tak Ngarep Mati ke The Kembut sama dengan yang ngarep Senin Minggu Bau, okey? Dua tengah ragu di tinggal ku ngarep mati ini so Chris Norman ragu stumbling in nga Baby I Miss You. Ngana selamat ngarep. Bye-bye.

0: Ayah dan Martina semang keping program Rock Minggu Ati The Dog Susun dengan peluah beda penerbit nah. Marceline Gansi dengan dapat kita kaping lagi Wang Minggu Depauh dengan jam The Sama lagi. Aduh prima minit terbas pukul semang ini bingarem.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
3: Sobukur peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

0: Ya, lagu penghibur teban bedak John itu kat nampas pingu jida mati. Nah, ya dalam setengah jam lagi tapi sama ada segmen ngarum pawan. Ada bingara anuni ti taruh nombor mahi 2026. Kayak kemud lagi nih dengan kita ada nyemut anu pimayan. Ya, dengan Ami the wife MBD yang ucap selamat anu pimayan. Happy birthday. Dan dengan kita jadi baby August the buran mahi siti lagi ya.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Bakat gantia?
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato paket industri music otok.

0: nganadin bersama Dokoi dan
1: segmen ngarum kawan, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik dua live FB YFM B.

Ya, lagu Mihibur masuk kumpulan Aero Sendu di Hatimu Rindu di Jiwaku. Sama lagu retro kita dengar Siti The YFMB dia. Ya, dengan terima kasih dengan kita masih lagi setia bersama dengan Mi the segment ngarum pawen bani kita bagi yang gear dengan kita dengar reti ya ataupun ada bidang guna kerja ada tugas ya tugas shift bingare de masa tina ya sentiasa terhibur dengan kita the wife and bidian dek pukul 2 trip ngarum Siti Mati lagi ya bersama dengan aku sebayu angkeping otomasi ataupun segmen 2 nek 6 berpagi lagi ya. Okey, dengan terus kita berhibur lagi kali ti ni nanti dengan kita ada info de menang ada tinggal tempat depan hujan masa tina lebih lagi de bidang dribar dengan sentiasa bergagit dengan bi hati-hati de jeran.

0: Oh, Madin berpukul semenggit lebih senyarap. Mani dah?
1: Aduh, mari abuk gerang segmen ngerum power tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngerum power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia mah nambah siaran ngerandak semeng 6 jam, Madin? Reti i ngerak anak, picu siaran ngerak sop kurs semeng dosyap ngerum, nek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarum. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngak eh dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarum. Nek pukor 6 isan-isan.

Yang ngarah semua lagu pihibur mesu YY Pang Band de mati nah dengan sen ngemas tugas aku dengan harum ti de segmen ngarum pawen ngarun uni taruh nombor mahi 2026 ngarapkah kita semua meh terhibur dengan lagu-lagu pinoter deku ngara siti lagi ya. Terpasti pukul semeng 2 trup ngara sama kita angkeping segmen semeng 2 tau ke 6 berpagi ya. Ne main-main lagu bidaya lagi ne pukul 6 berpagi bersama lagi dengan pengarun emi terjaga lagi muka segmen makat kerim muhas ya dengan sen ataupun lagi no beken ke petugas titik aku di JNG bitingkah tayu dengan lagu penghibur kita sebuah keping segmen semeng 26 dengan lagu penghibur Mas Reynolds Sige Mas Sentian.

0: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogok game yang mana. Yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone no, tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sien no ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman Nadina handphone selain phone nyaman Nadina.
1: Cegu Raymond Bihud.
2: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

0: Mana kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jodh mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah. Pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul dinang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Sebab rino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Ang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: Kena penyetok dari Sarawak kah? Bagi yang ada dasar murid free tertiary education kepada anak-anaknya. Ini adalah satu pendekatan jangka panjang. Di mana kata oleh saudara Alex tadi, kalau kita nak membangun modal insan kita, mestilah berkualiti. Dan kalau mereka nak menjadi modal insan berkualiti, yang mesti ada ilmu. Dan ilmunya adalah ilmu tertinggi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
1: Eh, onni bila bu na ini bu.
0: Eh, onni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Ati, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah mu no dah kimi kau mana?
0: Eh, sebab makan taban bokon. Ti mau susah tak kau pangus kau na ada paling ngasok tak kau tane.
1: Mati.
0: Dia kau bisa tak sih main dari taban kau ke spital na.
1: Bah. Tiap mula bisa nanti ya. Ani dah kemana tiap jokti ya kiman ku.
0: Aduh, sebab mau ningat ku ti. Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti, mau ngalah. Tung timu dah mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu nak?
1: Hati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

107.7 MHz di Serian. Hish, nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u pan ka lead hogging. Ka manyah gah teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: tadi ya. Ponu, nak ponu. Mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
1: Tiak. Tadi kembali dukun kini ngah dari tubuh ku buat tiak.
0: Nya.
1: Mu tiak di situ je. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh leh buat tiak inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuannya mu tiak. Yo cek kota sebarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Nya penuh. Tuh di mid normal. Pada terus tadi ni dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke depan. Lepas tu depan tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terobek ya,
0: betul terobek. Gulu ti.
2: Kenyam dah ibu tanya.
0: Kasih apa mu supaya nas dia nimbang lagi dia na.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Dah tolong nih, gulu ni nak, gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi jauh itu pusat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so nak mau umur yang ti kuasa doya di pusat atau pagi kuasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku sih iat na.
2: Kau
1: mau ngecek kemana? Kau
2: nama
1: Ian.
0: Itu yang si Ian makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau pakai mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sekolah ya. Nurse check otopnya nyepuan ni onapnya terus dengan ubat ti dudukun puah-puah aku ni jadi ti ada ti dia paguh eh
2: selamat ti ada beringku-beringku nyampak akmu
1: ini nang lo
0: bakmu ke kaning ke dos beiti
1: oh bukorot dah
0: bukorot dah
1: kada ragu lo lah
0: ali bukurang dia
1: bak bukorot
0: ngecit dia ngecit
1: dia nang
2: so slow saja relax. Relax aja ada relax.
1: Okay mai teh. Ada lagi ada lain itu mai.
2: Kecik adak mataya kecik adak mu.
0: Dominik lagi nurse. Saya mau kecik yo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jemputnya tu berbatu. Tanon yo tu tepan yo. Mat tu telefon nu yo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung dengan sambung ah.
1: Okey mai tu. Aduh.
2: Ke hal mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tu ni menang siklip tu kadu di kataya tu.
1: No, no.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak ni, mau paksa naik bubul saat aku.
0: Iya ke iya, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Iya lah. Ti
2: surat siklif mula, mi tu bak urik di sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali, ti appointment burang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Dengan aku rampuan
1: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dah ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagalah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.
3: Dalam menikah tiap kali yang ini. Asal kutip apa nih?

0: besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai dia betam.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam onak ku obok mokat ujang.
3: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-50.
4: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pa peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pa peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
5: Sina, ini aku dia Sina. Ini kata dia. Aku lihat naik dris dari bawah batu itu. Wow. Aku naik dris dia. Ni, dua tahun.
6: Mak ni orang mu, nakitnya. Dia mu drift terus marah kang wah taing kuya ino.
7: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
5: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
7: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sinok sepasi. Kirim kan, barang dah pelik mana no. Sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidih puat eh. Pak turu ku yang mana?
6: Oh, ini mak mana, umbang. Tentaran manusia ini no. Waktu ni ngak sidih. Pak dia mau nampain ni dah susah.
5: Nak. Aku dia subah sidih dah. Jangan abang ketam tak di subah ya.
8: Eh, banyak. Stop.
5: sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
6: Eh, bodoh. Mui titik-tik ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
5: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tijah. Deget I. Pelik. Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
8: Sedua I.
5: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasal malam.
6: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
7: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
5: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
8: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mon super baik.
6: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
7: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak katakan ni je.
6: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dokter.
9: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani dibunuh rasa rami.

atau kuat kesok, ankah do gelayat busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusi. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui do kuat kesok, ankah do gelayat busi, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni dah go hit no.
0: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, onni bila bu na, ini bu.
0: Eh, onni di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Ati, what no nyaku ko bi?
0: Eh, onni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kespetal na.
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mungana, tung timu ada mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi mau nak apa mu naya?
1: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo pun ingat kiat ano. Polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
0: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Ade. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman

0: Kati aku agit baru kerat pantun.
1: Oh bala dengan kati boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Bekserian si tinggah da kakai.
6: Anak popong di sida jempian menak bidat ni perem.
7: Dukadutun patah ngerasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atin sampai dia betong.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Natom onak kobok mokat hujan.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

0: di 06.4 MHz di Kuching.
1: Dr. Eunice Melissa anak Joseph pasal bahaya endem rabies. Yang ni dah patut tunah kita akan kita doku ut ataupun gigit kesung ti.
2: Aku rak minta bala kita ya praktis minak dua perkara ti saja. Indik nak kan tu gigit kesung atau anis saja jelu sangka. Kita mesti pantas-pantas nyuci ketang atau atang si en minan umon dengan alir ya. Umon dengan alir, contoh nak umon paip ya. Bukan namun dah beledi ke ni ke. Mesti minan umon dah mengalir. Cuci dengan sabun selama 5 minit.
1: 5 minit?
2: 5 minit, yes. Ayo. Perkara nombor dua na, meh na nyuci na mati na, mesti irak na hospital atau klinik dah paling sinek dengan adep supaya dok periksa pada belah doktor atau dresser atau misi.
1: Dr. Eunice Melissa Joseph pasal bahaya endem rabies.

0: lagi nak maju amu bo. Ani nak kayu dejuwa amu.
1: Muat tanda rapu. Tuli na madap-madap. Napeh inci nak bijuwa. Macam-macam kayu. Kayu naan pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani dejuwa amu nak kakeg. Mau nak jaji tu kenyo amu boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke dah bangi jarak nanti. Semadi dah nak ngisi masa lapang tengah rangah. Anyap kaya tunah. Anyap salah dah nak di bisnes kwa ninya. Ngajahinya dah beken kan rang.
0: Kai je mana nak kakak. Adepti asal dah perajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa incian nak rapu tayung binyo. Bijua cucu barak dia. Semadi barak kami dah kenang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi. Tau guna cucur jua. Ah, ada nak hasil negarang. Semadi ada peti nyaman. Barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anda kakak. Kan mikir amu sani na. Berapa sir umuan batuh ku.
1: Mbah ku o namang kakak musik ena nak rapu ah. Munak irak na berubah hitin tubuh ku. Menak niburan labi nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misia ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucor ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kine dua ira canot ada lagi tiya. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati mi duun cuba. Pagu lagi. Kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh anak rapu. Mani ku me tuhai nyap tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh mungti. Aduh-aduh kedaman bak tu word niti ne. Mena sedih raya bercanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na datu nu jarat. Nong na ngampar na it. Kejumu ni pun muto di tir lalu ga ih.
1: Mene raya nemat uti bu. Mengen ni muto ramatani lu ga ih. Kurang pikir nemat uti bu.
0: Bukan muto tikungang mabur. Nunuh kerasa ti kurang berapa nemat uh se.
1: Nuhun lagi ngana. Ah, truk mu. Aduh meruah bu.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entutnya pupadu umpu tubek ti muto diti puli lu ah maret cubalah dulu pet kerasa ti cek tarik icek mada bengemen di nak dapat lalu ah mati. Lu ah lagi ah
1: tanangku ne lu ah era narik kerasa ni cek mati ne ti puli ne menang tireknya pa mene nama tinggal ne kai berapa ne mati saja jenih ngana
0: ye
1: paya menyesak bagi kerasa
0: ya yeah, tubuk nah. Tubuk kaya kena damun tubuk ah. Tubuk ah do kah
1: nak kuda ucek ngan nak yeah, kuda ucek yeah. Apa parit dah bagi mu damu
0: okey okey okey okey tu ah okey ti ya do kerasa kah ah
1: gunet
0: okey okey ah nyapen deh ma lada na deh ma
1: oi ngan inya ada kai beradat mana nuang kerasa padinya minan muto musi et mana kai bo bala batu sampu dengan padi
0: oi be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah maret kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bangiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liyo alamul kam nak baji meni
1: set maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto munak lawa kai biradat dengan nama kai kusinan tubuh muto mudamu biri pun utang kine ju sawa manje
0: hai hebat nak ijo sawa panakam pun aku mamanya nyap ku ngajak mamanya bakam nak sebarang nyana nyap ku nak nyungka maan masuk kam ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam amrul amret
1: tubek kini aku nawan pedi parikan ni ka kini dua ngasat muto kini di simpang ae panu kajak kena rami kini lamat andu mati pajin nak mimit muto kini
2: ngan asat kerja kam tipuan kam jaran ratus buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran nak nalih kami cek lah kerasa kempi dapat muto ngerimpas na sekian kai luah kap limina kap luan dilek adep ti mudip ni kampung mengki bitimak rasanya mudi kai inya cek kayu mengabar ninya arabi daru jaran datenan kam nawan padi jaran ratus

0: ada mus air. Kai, kena kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Takkan. Pengan, pagu raya set kroke mo ya. Kudu raga munak mirih na. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mo ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti aku ti mise na pakken boleh abah mau masak nenyohon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si Edni rabu uskah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau dipon adep mau dip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau dipon cek depak tua.

0: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Ida ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asal mau rabu tiap puan mau nam.
0: Sinda Mel. Buat beningat ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asal mau nam.
0: Oh, Sinduk Mel. Oh, Sinduk Mel.
2: Oi, Oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi. Oni, denai mutut tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuh aman batu, ai.
1: Mama mus barang napa onakku tu. Doi onakku reman koyuh dekoda inu nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
3: Nosal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Eh, aku diok kilin tu semen ti. Doiknya kaku lah. Kumit tu lah. Ini enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau senok aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi ku dengar laba semua no songot-songot no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku aku no.
2: Eh doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh, bidoku. Jadi ku mit dah. Kira penyelamat ge aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pensel no dipotil gede na, bigulang gede na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensilku.
2: Doli aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak munan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kutie. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, no pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi rtmclick.rtm.gov.my.
1: Just relax and let go.
2: Puan tak kede, seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak selalu nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak deh beke, ka ati re bedak kasing tak deh rurus ruang. Kemaya tak selalu nyijen adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipu tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nok piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nyijen kasing.

hari tu, anu bedingan antara bangsa. Dok sita ngataruh pru anu beran Julai beran sowak, ka imasin pengatin bedak kaum bangsa-bangsa bersatu, PBB, yang ngen pengatin tunuh atur bedingan. Penyita atik deh inah yang ngatat penyi bemai di o. Yang negap dengan atur nikaban, ngangin stabil berada tunuh berang masam batan asar. Drem sita anu bedingan antara bangsa. Kat dongen yang kagah ka keadaan pasar atau merti paham bukan sok yang plan ka ngatur aktiviti adi teban ka pinyi bemai. Pemujur teknologi adi membedak berang masam rakah dok pakai menegah bedak penyita ati rebis temegah. Jami atas sama-sama sita anu bedingan antara bangsa ka kagah pasar anu ati. Seramat sita anu bedingan antara bangsa.

0: ya si kedampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa dekne tinan taki. Birahe tiap taki na. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
1: Woi, sebarang-barang ngera mele maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu, manimpliu laula daru menangati.
1: An siok dara bileh men kinari musi ekai bonce siok kami. Ngajak siok si ente seet anakku, abamu sebarang-barang dengan jalur aku dipunya.
0: Amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsian lagi siok taki sebarang-barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipuh na aku ada jipuh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap entek mana nempuat jamat kan siok kamu pun anyap mana taki ada jamat
0: memang siok si anyap entek kai bipikir pak amu dah bituki kurung siok kamu kai ini sebab barang taki dawa
1: lagi-lagi amu nyana kena kuruk ke pan siok siok bukan mengamu siok ada harad masa mabar mana nak awamu
2: oi ni kena dua tipi darus kan awamu pun awanya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok taki dawa tia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek da atur bitungkat da adat baru pemudip pada peripu kurami.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungguh Pun Moh Ngarom. Terima kasih Nudu Suaingan Kita Bu Ngojit Segmen Suang Dua Nuang. Payu Puas Ngojit Ragu Segmen Suang Dua Nuang Dingan Pingin Boringan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam o Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat lepah aku. Medak beramak rekam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengan harana. Kami juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan noiti. Kami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkapi masih dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah kami dan noiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kirakam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dapat kami dan witi. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir aseng ami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam dan tempat ami kerja. Dua senang susah jara pinglemah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon kami adah bingirindu, penyuka, penyabar, panti, alus awang, taat setia, lemah lembut, dengan adah pimintar, dua kami nyalan kerja tugas kami. Nisima kami minan ruakam, mohon kami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan kami. Mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami. O tanpa dapat puasa, pisuhun dan berbedak malaikat kudus ke Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga kami, mohon nguntun nyaga dengan bersama. Kami, mohon kami selamat dengan kai adog pengancuh dengan ananih kayu hidup ek. Amin. Amang kami dua sorga ganana kemengan kudus, perintah kem menegati dengan pinggir akam ira dutunah de tanah meng de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoyeti, nampun penyalah kami mengemi ngampunya ada bersalah dari kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk ananih lebih ek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga kami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegena itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tempat dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6.30 Isan Isan. Hospital Bintulu netap Anjung Kasih Digital Adis Bungas di Malaysia. Sarawak kamat kena cadangan namah kena perkhidmatan bas mutas baat Lubuk Antu Nangah Padau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang kuka kampus di Sarawak. Selamat Isan-Isan bersama ngaku Marceline Kansi dalam agah show YFM Bidayah. Madin tengah negah. Hospital Bintulu naik sejarah kenetap Anjung Kasih Adis Bungas di Malaysia ada pakai sistem pengurusan digital intuban senang di urusan waris pesakit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang bimudah ana adik dognai pakai penita beranja di Point Preage Daringgit so Yayasan Bintulu Port Inah Anjung Kasih Adi 20 di Malaysia. Adi Inah Anjung Kasih Adi Sepengas di Sarawak Adi Dok Nanggong sepenuhi beda di buah company korporat. Penyguna Anjung Kasih Management System beda proses register ke ngurus terun ian re'e dok kena ngarebis ngasi ke sistematik. Air dan sakti dipoku ke Anjung Kasih Hospital Bintulu. Anjung Kasih Hospital Bintulu nyedia 25 buah birit sama di buah birit mesra orang kurang upaya dengan kapasiti negju perurimah naan daya re drum ni tipuh. Opis Menteri Pengangkut Sarawak yang berkena cadangan pihak Indonesia yang nambah kena aran perkhidmatan bas mutas baat di Baat Lubuk Antu Nangah Padau. Menteri Datuk Sri Likim Shin Kedah Adnang pihak irik teban kertas cadangan ana ke Opis Menteri Pengangkut Malaysia yang nak nimbang ke seun penyebenar. Inisiatif ana reteban senang di pimenu ruah merut pinumpang perkhidmatan bas so dua reis Kedah so katu menjawit di asas Sarawak ngga Kalimantan Barat. Ainang ati injaka ribeda rikas pimenu nama kawasan transit saman teban senang di pimenu rakyat di so dua reis. Aigidaan sati ripas merawat ka kompleks imigresen custom kuarantin ngga terus ramat ICQS Lubuk Antu. Cadangan pinetap kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM di Sarawak ini raka strategik yang bedak beke penyekembang modal insan nilai bergantung di Ratawati. Cadangan anak dokakah tipu stabi nami delegasi IIUM adidok nguru bedak rektor IIUM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar tunduh yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak. So cadangan ana IIUM ran tetap ni buah kampus tetap adi deka esin kuka akses pendidikan takah bergantung takah antarabangsa pak menegah menjawit komuniti Sarawak nga rangkaian penyebrajar global. Inisiatif ana menegah dok tingga dapat bedak Sarawak jadi hak pendidikan bergantung di Ratau Borneo, Saman, Nyijawit Sabah, Brunei hingga Kalimantan. Yang di-Pertua Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar terima pemendek so Duta Bas Republik Indonesia ke Malaysia Adipau Raden Iman Hascaria Kusumo dengan pengarah Opis Wilayah Sarawak Opis Menteri Separais Adipau Hendi Hassan stabi namiana dok ngatur yang ngatun so dua pegawai anak adidok setu ke jawatan masing-masing atik menega jadi terun yang negap atur bedingan di asas Sarawak Malaysia hingga Indonesia so kerjasama dalam hal ehwal diplomatik samun berak masam inisiatif antarabangsa stabi namiana dok ngatur ngarami adikiren so dua pihak tetap derem negap kerjasama strategik di asah so dua reis. Kerjasama kena di asah akademia, industri, agensi peritah nga community negap penetan Sarawak jadi reis ekspor pinguman nga sewa 2000 taruh pro. Menteri Industri Pinguman Komoditi nga pengembang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom Kedah Adnang
Pinatanan berguna dok menyokong bedak kerja perhati inovasi dengan pembendah teknologi. Institusi kerja perhati nimun Universiti Putra Malaysia UPM kena penera dalam menambah penyepuan ke peruah teknologi kimiang adi bauh. Akhiran sakti tipuh Kongres adi taruh kerja kimiang mampan dengan atus ramat pengumuman COSAFS 2026 di Bintulu. Ainang inisiatif nimun AgriHub ke penetap Sekura Veterina nga Sains Dang SVAS menega nyukong produktiviti atau seramat pengumuman nga pikembang sepak pasar. Piju uringi ngagah. Sarawak Energy Berhad Setu Datuk Ruslan Abdul Ghani jadi pengubah pegawai eksekutif Adi Bauh adi ikut kuasa ngandi anupuran September adi re. Penerang sok kompani anak kita adnang air retambit jawatan pengubah pegawai eksekutif kumpulan piguru sok di anupuran November adi re bertunda nga Datuk Syarbini Suhaili adi pesara ripas kontrak i ripuat nga teben bulan Oktober. Datuk Ruslan Madinati inah presiden nga ketua pegawai eksekutif kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad saman biar nerbis taruh perut sewak pengalaman dalam petak tenaga nga infrastruktur. Pengerusi Sarawak Energy Dato' Ibrahim Baki kita adnang penyestu anak kirian penyabah lembaga pengarah tunduh pemandai i ngubak company ka fasa penyekembang adi beken. Pengalaman adi bayah ka VC strategik Dato' Ruslan re negap rakah Sarawak Energy nyukong aspirasi Sarawak jadi penguru tenaga adi dapat dok bebau. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 Gedung Sarikin neten pimendek perungun taruh peru ribunaan seteden ramiana sok ju nek peri anupuran Ogos adire. Gapit setiausaha peritah Sarawak in operasi Dato' Hi Chang Ki kena adnang peneten ana dok netap bitunda nga pingamat kena di kudu-kudu terunian pingatur program ana supaya ati pihak injek nyijaka pimendek arong rimah ribunaan tiap andu ke pertambah di peneben program. Akhiran sakti lepas udung penyelarasan program Sarawakku Sayang 2026 Gedung Sarike di Kompleks Sukan Sarike. Kedah so berak masa pengisi program, daya ratus menega dapat menang My Pro 2 Prize Jabutan Bertuah saman prize nomor di ana inah gerang emas adi berga RM5,000. Di nak andari so drum reis adi bi umur 20 priiswa dok bitan polis tegar dok Sabah nang rakam video adi des nunuh di nak dayung di festival pengumuman kucing MBKS di Kuching. Pengubat polis kedeng Kuching ACP Election Naga Cabu kita adnang suspek dok nakap orang pukar prii 20 minit sengarum anu setu adi ripas di Kuching. Sama dok serapas ina handphone suspek yang turung kerja nyiasat. Suspek meting rekod jenayah amba ke dok bitan dua andu ke handphone i dok strapas yang turung kerja nyiasat. Kes dok nyiasat tundak seksyen 50 peri kanun keseksaan setegar rendai pikara adi deh senunuh puankah ngasuh daya nga rakaman video. Kamui dok dapat sarah dapat dok hukum jer nek rima suak puankah hukum bayar puankah so dua i. Persatuan Skuasi Gedung Kuching SAK berguna nambah dua naan jurulatih ian bedak beki penyekembang sukan ana di Gedung Kuching. Presiden I. Syaukat Khan Istiak Hussein Khan kita adnang madinati kaus agi dua naan jurulatih adi setiagi ka deskup ian ngajar arong 60 naan pemain adi meh register. Di naan jurulatih dok berguna ian ngajar pasukan elit ka di naan dingi ian ngatur pemain pelapis. Inang jurulatih adik kurang membedak barap imas tembit jurulatih persendirian ina tu anak ngera bian training adi bian kualiti. Minyo derem sidang media di Kuching ayi kena adnang pemiti inambah jurulatih ana Dr. Banka Majlis Sukan Negara nga Perbadanan Sukan Sarawak. Nga ana ayi harap pikara ana dapat dong nimbang bedak suk dua badan sukan ana. Segah kuperi bahasa puun-puun ni.
Hospital Bintulu netap Anjung Kasih Digital Adis Pungas di Malaysia. Sarawak Kamat Kena cadangan namah kena perkhidmatan bas mutas baat Lobo Antu Nangga Badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang kukak kampus di Sarawak. Dengan ana ati degah adi medok nyusut beda Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman kadunukar ka peminyu biata beda Vigma Lawrence subsection berita Ehwas Masa dan Kuching selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Tung Pedas Snipers, Mr. Snu. Ali Abar, Mr. Snu.
1: Ya, Mr. Snu lagi karik ni dia anaknya calon lah. Itu ya ni dia wiwi tina.
0: Okay, awak sesal banyak wiwi.
1: Okay, dan pagi ni yang bersama dengan kedua dan saya membuka Cremo House dan onu dua onu ini empat onu buran gitu ya. Onu keempat dan buran moi dan soal 2020.
0: Ya, jadi terima kasih kesoh peringan mai tunggang MN wife MDA yang pernah menangan ke di Isar Nisan nanti ke KMIT. Saya ingat dapat peramun dengan KN dekat Pukor. Peri Isar Nisan titik yang biasa tagi topik ke topik Mijang Ngupi dengan Pukor Mai Isar Nisan nanti.
1: Ya, jadi topik Mijang Ngupi dalam pagi ti dengan sahabat kajian dia. Pasti dia ada ingat je abar dan pukul 7 pagi, pukul 7 setengah pagi kalau biasa. Pasti no info-info di Bokan. Okay, tapi kasi pasar topik Mijang Ngupi pasal dengan deraan dari apa dan ni topik Mijang Ngupi dia Ogi dan Facebook lah pasti ya.
0: Ya, betul.
1: Yang nanti saya ke Facebook wife and video aku mood share posting live kau dua dalam pagi ti.
0: Ya, okay. Jadi benda meh
1: hata. Hi Mr. Senu.
0: Okay, terima kasih ya. Jadi banyak kesihatan lah mai bergerak dengan lagu Prama dan dimbah menyedia hasil dengan Adi Setia bersama Angki di Isan Isan nanti. Okay, jadi tak pujuk ni
1: jak
0: ngargu peramun Ezra nga kiri-kiri harapangan janji senang lah di Isan Isan nanti. Okay, Isan nanti. Okay, jadi tak pujuk ni
1: jak
0: ngargu peramun Ezra nga kiri-kiri harapangan janji senang lah di Isan Isan nanti. Okay.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Pukul 7 berpagi. Sebungan sepupu naga. Hospital Bintulu Minden Anjung Kasih Digital Sibungas dan Malaysia. Sarawak nerima cadang paguh perkhidmatan bus metas baat Lubuk Antu Nangga Badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang muka kampus di Sarawak. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Hospital Bintulu ngkada sejarah wang jaji tempat sibungas Anjung Kasih de Malaysia mina sistem pingatur digital tinanyanang bala waris pisakit. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang sistem ti dog tuna minan sumbangan indi penperi juta ringgit masu Yayasan Bintulu Port dengan Anjung Kasih ke-20 de Malaysia. Tempat tipan sibungas de Sarawak di Dok Taja Puno beda company korporat. Pimpinan Anjung Kasih Management System irap pidatu sistem pingatur register serta tempat ngendai. Pidanti wangi rasmi Anjung Kasih Hospital Bintulu andu nyanduna. Anjung Kasih Hospital Bintulu nyedia 25 bilik kibrit ni bilik mesra orang kurang upaya dengan dapat pibuat 75 orang wang ini-ini masa. Perkhidmatan bus metas baat Anca Lubuk Antu Nangga Badau ira dog empagu tinan nyenang pimpanu rakyat si dua-dua negara. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin menang pihaknya nyambut paguh cadang mesu Indonesia tina nambah paguh jaranti dengan ira muka kertas cadang nek Opis Pengangkut Malaysia. Langkati jangka pidato Teri Bidingan Aceh Sarawak dengan Kalimantan Barat selain ngurus urusan transit penumpang dengan de nyikan merit binua dengan pantas. Pidaanti rimpas guna kerja melawat ne kompleks immigration custom quarantine dengan penyelamat ICQS Lubuk Antu. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM cadang guna kampus de Sarawak jaji langkah strategik negapi macang model insan de bernilai datu de rantau ti. Cadang ti dog pidaan de abih kunjungan hormat delegasi IIUM de nulu beda rektor IIUM Profesor Emeritus Dato Dr. Osman Bakar neg yang dipertua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar de Astana Negeri Sarawak. Mina cadang ti IIUM irang kada indi kampus tetap beken mina nyukon akses pendidikan Datuh Takah Ancabangsa pak ngubung komuniti Sarawak dengan rangkaian pembelajar global. Inisiatif ti pendapat pijaji Sarawak jaji hub pendidikan Datuh derantau Borneo kiberet ngubung Sabah, Brunei dengan Kalimantan. Yang dipertua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nerima kunjungan hormat Duta Besar Republik Indonesia neg Malaysia de Bau Encik Raden Iman Hascarya Kusumo dengan pengarah Opis Wilayah Sarawak Opis Sepat Negeri de Bau Hendi Hasan. Kunjungan ti tina napi kenal si dua-dua pegawai de dog tinibu magah jawatan masing-masing. Kunjungan ti penjaji platform negap teribidingan Aceh Sarawak Malaysia dengan Indonesia minat kerjasama dan abi ekspek hubungan dua hala hal ehwal diplomatik serta ahi inisiatif Aceh Bangsa. Kunjungan ti tunda dua keadaan aman damai dengan komitmen semua pihak negap kerjasama strategik Aceh dua negara. Kerjasama strategik Aceh Akademia Industri Agensi Perintah dengan komuniti Jaji Pikara Tinan Ngeket Sasa Sarawak Jaji Ping Ekspor Berasi Pimaan Wang Sawa 2020. Menteri Pima, Industri Pimaan Komuniti dengan Pima Chang Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Steven Runi Utom Menang Sasa Ranti perlu dok sukung bedah penyelidikan inovasi dengan pemindahan teknologi. Institusi penyelidikan Mung Universiti Putra Malaysia UPM megah tanggungjawab biguna gadah pimandai dengan teknologi pertanian bau. Bidanti da Kongres Ketaruh Pertanian Mampan dengan Keselamatan Makanan CO SAFS 2026 de Bintulu. Demenang inisiatif Mung Agri Hub dengan Sekolah Veterina dengan Sain Haiwan SVAS penyukung produktiviti penyelamat pimaan dengan pimacang sepapasar.

YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Ya, ragu di Dr. Mada Nazri NJ amba kait sebarang ya.
1: Hagi jadi dan pagi ti kada biasa ada bujur sangat ya ada sama ngaji tabar de serza yang dan sina bau. Ingat de sopan ni ha makomu ti ya terus bersama hangi rusu media sosial kai yang no Facebook ketek aja ingat terus dapat ni ya Facebook. Yeah. YFM BDA. Agi bikusi pasal topik menjangupi dah pagi dia.
0: Okey, okey. Topik menjangupi tak ti senang de. Enang ani ragu dengan hafal. Sungguh ia ngan bendingah.
1: Kan.
0: Ya, yeah, lagu apa yang anda hafal walaupun dah lama tak dengar.
1: Oh, dah lama tak dengar.
0: Yeah. Bisa mungkin, jadi ragu amar, ragu bau.
1: Yeah. Okey, dan kiri yang tengiang-ngiang dan ani dan pemikirnya lirik itu kadang-kadang ia otomatik ya pandai rasa bomba tu pasal kadang-kadang ragu-ragu oma ke ama mah ragu oma ragu oma ke dah ragu kiri ke ragu putih ke kadang-kadang tengah tu tawamuto ataupun tengah tu naik keroja ia pandai secara tiba-tiba ia ruah dautuknya atau pandai ragu ke pak ide rasa lirik ke ia pergi certain lirik ini
0: saja pak tunggang hafal ni nak apa ragu nak legend lah nak legend lah.
1: Jadi mungkin yang sebab ni lagi the nanya lagi masih lagi datang lirik lagu the sekaian kau ni ke walaupun ingat metui tengok je lagu you know ingat dapat bikusi bersama dekoy dati ataupun ingat dapat telefon terus kita ingat dapat ini nanya beragu lirik ragu tu.
0: Ya, betul. Jadi kan? Kita ke kelap anangan nang tui beningah kamu lagi ragu ne atas subah-subah lah si roh.
1: Kadang-kadang lagi ni ni ada nak situasi dia sel ya. Ogi ragu. Ya, ni ragu itu lah. Mungkin dia ragu bau.
0: Okay.
1: Ragu bau apabila yang main sejak music apabila tengok je radio. Main music dia tapi kena ngi ragu oma.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Kadang-kadang kata teman lagu ino, lagu bau apabila tengok je ya kau dah lagu itu dah. Tina tak fikir.
0: Ya, betul.
1: Kau dah lagu itu. Okay. Dapat sapur.
0: Dapat sapur. Okay, jadi yang bisa gengen di komen, yang ada di muka Facebook, media sosial dengan sanati bisa ngan di ruangan komen puan ka bisa ke telefon te rumah main apa pergi dua rumah main enam lima kosong
1: ya mungkin lagi ingat dan pagi ti pun lagi de fikir pasal lirik lagu video ke adi ke oh ni dah fikir ku adin
0: lagu ni
1: kan atas pagi ti jam kerja aku tengah fikir lirik susun mojek.
0: Okay, susun mojek. Bukan lagi buku aku mak kata. Okay, okay aku mak ragu ni janji senang.
1: Dia apabila mahu sama pasal Ezra aku terus fikir oh susun mojek. Why the sebenarnya aku
0: okay padahal dah lepas ni tak tahu bisa ke main tengok mana. Mai tak kira itu topik tak sanati has saya ragu-ragu
1: lirik ke lirik
0: ya lirik lah okey jadi sebab itu tak dengar agak tak ngapu korju setengah dengar tak jauh dengar ragu Praman Eliza Suzina
1: Jobang.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Sibung Asa Demuti, Pun Pun Abar. Hospital Bintulu Sidia Anjong Kasih Digital The Sibungas dan Malaysia. Sarawak nyambut pagu cadangan nambah pagu perkhidmatan bas motas bat lubo antu nangga badau. University Islam Antarabangsa Malaysia cadang buka kampus The Sarawak. Selamat pagi bersama duaku Film Nabuang dan Abar Pagi YFM Bidia Demuti Tongan Abar. Hospital Bintulu Nai Amar Debau Sidia Anjong Kasih de Sibungas de Malaysia pakai sistem pengurusan digital nganyangin pimudah urusan waris pesakit. Premier Dato' Patinggitan Seri Abang Jari Tun Openg Nang sistem minuh pemasang pakai beranya 2.3 juta ringgit nginda Yayasan Bintulu Port 2 iti Anjong Kasih ke 20 de Malaysia. Itipun Anjong Kasih de Sibungas de Sarawak terima pinangung beranya suat syarikat korporat. Sistem pengurusan Anjong Kasih, dia nama pagu, urusan register, dua topat re'e waris. Ya sabdeniti takar taja Anjong Kasih Hospital Bintulu subia. Anjong Kasih Hospital Bintulu sidia 25 bilik, demorat ni birit, mesra orang kurang upaya, dapat tebong ngisi, dan 75 orang nyaa dan ni masa. Perkhidmatan bas motas bat lubo antu nangga badau tak petobo nama da pagu sempinyonang rakyat suat dua negara. Menteri pengakut Datuk Sri Lee Kim Shin Nang pihak nyamut pagu cadangan Indonesia duret tobana nudu opis Menteri Pengakut Malaysia ngana hobonimang. Rakai ti dapat nama pagu penyambung de Osah Sarawak dua Kalimantan Barat ruasan pimudah urusan transit pinupang de Tiban Morat Bat. Ya sobat niti seropas melawat Complex Immigration, Custom, Quarantine, Doping Ramat, ICQS, Lubo Antu. University Islam Antarabangsa Malaysia IIUM cadang buka kampus de Sarawak jagin rakah strategik dan pemasang modal insan de rantau ini. Cadangan ini obat-obat takkan berdapat hormat. Delegasi IIUM, Nitoa Director IIUM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, dua yang di-Pertuan Negeri, Tun Pein Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, de Astana Negeri Sarawak. Dari buat cadangan ini, IIUM biniat rebuka kampus totap. Ida sejak nganyin peruang pendidikan takah bigatung antarabangsa, pak nyamung komuniti Sarawak, dua rangkaian pi belajar global. Inisiatif ini dapat ia karui Sarawak jagin hub pendidikan takah bigatung di rantau Borneo rasa nyamung Sabah, Brunei dua Kalimantan. Yang di-Pertua Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar terima pengunik hormat Duta Ayu, Republik Indonesia ke Malaysia Debau, Raden Iman Hascaria Kusumo, dua pengarah opis wilayah Sarawak opis Menteri Luar Negeri Debau, Hendi Asad. Pinguna gino ngan tanun o depas ropas obonunyo ke jawatan masing-masing. Pinguna kino pun jagin platform Nogap Torin Jamit Sarawak, Malaysia dua Indonesia girusu kerjasama dua kawa, hal ehwal diplomatik baya inisiatif antarabangsa. Pinguna kino pun pikirian ga komitmen togap suo pihak ngan Nogap kerjasama strategik. Kerjasama strategik, akademia, industri, agensi peritah, dua komuniti, jagin pikora, sen Sarawak jagin negara ekspor pinguman dan sawah 2030. Menteri Industri Pinguman Komoditi dua pimasang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, nang pinyati no biguna dan sukong kerja pikarik, inovasi dua bikusi teknologi. Institusi Kerja Pikarik Dekoda University Putra Malaysia UPM Nai Ayu Duman Karik Pingipuan Dua Teknologi Bau Kerja Pimura. Dia Sobdeniti Takar Kongres Kitaru Kerja Pimura Mampan Dua Pengamat Pinguman COSAF 2020 De Bintulu. Ia nang inisiatif Dekoda Agri Hub
dua pikakat sekurah veterina dua sains haiwan SVAS penyokong ke produktiviti pengamat pengumuman dua pemasang luar pasar.

0: Ya, ragu di Dr. Ban bedah Syia. Aku didengar jawab pingudip. Okay.
1: Yeah. Okay. Ingat de sopania. Selamat bersama. Terus setia bersama duka idu dan pagi ti dan saya memberkat krimuas. Okay. Jadi ni lirik lagu de
0: dengan lupa hafal.
1: Kan. Adin. Adin. Yeah. Jadi ingat dapat berkasi bersama duka
0: idu. Lagu is life kah?
1: Lagu is life. Lagu is life. And sing.
0: Sing
1: Backstreet Boys.
0: Backstreet Boys lagi ke? Eh, kamu puan-puan. Jahilah. Aku dengan kakak aku. Kayak rajin siro lirik lagu.

0: Ya, Nuris Parik nak derembuk.
1: Bukan.
0: Latihan.
1: Faham?
0: Faham.
1: So aku pernah ke mati tu? asal mu ni dia ino mau salin parik.
0: Betul,
1: salin parik. Kadang asal terdapat dua book ataupun dua majalah kau nikah butin gan gam terus. Ini senang lagi kerja.
0: Pak sana kakak ku rajin lah nulis.
1: Masa jikan buku tu?
0: Aku dah panan muka dah
1: panan. Jendro buku tu. Tapi jom kata mau puluhan, peri-puluhan memang lagi jikan kau yang tindra. Muka ini asal macam mata ogi kabut teka ataupun debiri tekan. Apabila atau ogi majalah. Apabila yogi huruf kau ni ke. Kan ada aden kau macam aku Filomena kan. Aku akan gutin F, karik F. Aku akan nopia de
0: panik dan
1: sinung. Ya kan, nyusun-nyusun jadi Filomena.
0: Nyusun-nyusun jadi Naimun Yurata lah.
1: Ya. Okay,
0: faham.
1: Jadi ini kenangannya budak-budak 90-an.
0: 80-an. 90-an. Kantoi. Okay, jadi aku sabar genang bara di gig dengah tamadin lagi ke ragu di ngerana hafal. Jadi Teja, te tak tinggal sok komen. Pak yeah. Nulis agak telefon ke konti. Dua rumah main, nombor peri, dua rumah main, nombor rumah kosong.
1: Dia aku lagi ke ngajik masa sobut nang. Ogi, okay, kudu lagu-lagu Oma. Dia nyak masa lagi nateng lirika. Dia hafal lirika. Sebab lagu Oma itu sok nang yang hafal lirika.
0: Ya, engkau yang cantik. Lebih kurang mana lah.
1: Rindu.
0: Okay, lebih kurang mana lah. Ya. Okay. Jadi kamu yang tak tinggal ke so beradingan tak tia nimun cikgu Christopher.
1: Ya.
0: Enang ayam nateng ragu hafal deg madin ragu Indena. Dari pagi tidur malam Indena ya. Pak Madin mah berumur lah. Ya, okay, paham. So si dinge so Angelia, enang, okay, seanang kireng, lagu dan irama tak dapat dipisahkan, ragu sohatan lamunan terhenti, bapa dapat ingat lirik DJ.
1: Ani lirika, ni lirika.
0: Okay, penting ada aniti.
1: Oh, okay.
0: Kadang-kadang agi tika ay spontan ada ragu-raguan ada kira di birit mamu, di birit ka, lebih-lebih kan bagi stesen radio mak raguan otomatik ada suara beragu.
1: Kan, ya otomatik ya terus ponai do lirik ino.
0: Ya, aku tajuk puan ku pak ragu sakit tune aku depan. Mai ku saru
1: ke? Saru wajib. Saru ke tinggal kan?
0: Okey, jadi kede nge bege nge bara adi ripas ati te redaan nani ragu. Saat ku terlantar derita serasi. So sama Aldo.
1: Saat ku terlantar derita.
0: Serasi. So kumpulan serasi. Manalah?
1: Okay. Si ingat de ran telefon pagi lagi telefon kai ka nombor 0225 ataupun 0225 because si lagu-lagu de masih ngan hafal walaupun metui ngan dek ngojit lagu itu ya.
0: Yeah.
1: Ikan lagu oma ke lagu bau ke. Okay.
0: So rosinggunya ayo nang don't forget to remember pak aku sabar nang ati ragu so bijis lah so kumpulan bijis don't forget to remember lagu ti masih lekat di bibir
1: sini
0: dalam ingatan rosinggunya
1: rosinggunya lepas telefon kau ini dah ganti mungkin dapat nanya beragu ngasit ya
0: beragu sit
1: kan beragu sit
0: cawe
1: lagu Antena pun dapat kau sit ya
0: Christopher
1: kan
0: cikgu dah payah. Okay lah ragu Endena.
1: Gik ke denang so Michelle Sapphire ti.
0: Okay.
1: Ya dah. So esok memang lagu Singkong dan Keju nak adi memang masih minat natong lirik ke.
0: Okay.
1: Dua ingat dah lagi bisawa dekoi dalam pagi ti terus sija atau lagi ti
0: Masel.
1: So Angela and Sido apa mati ya? Bayang kan?
0: Okay. But dah tak main ragu, Filo.
1: Lamunan terhenti.
0: Lamunan terhenti. Dia tak subah dingah lah.
1: Okay.
0: Tak monitor off air. Okay, tak pernah dengar ragu.